0: saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM,

0: 105,4 Produ RRI sekali aja Produ FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Produ, kalau misalnya kita ngomongin soal cerita ya, seperti tadi kita bakal ngomongin soal banyak cerita guys. Tapi apalagi kalau misalnya kita ngomongin tentang cerita yang lagi in di media sosial, yaitu tentang korupsi, tentang di mana seseorang itu yang ternyata melakukan hal seenaknya dan melakukan hal yang merugikan, bahkan bukan hanya diri sendiri atau orang lain tapi merugikan sampai ke negara juga. Tapi kita enggak ngomongin sejauh itu tentang korupsi uang, tapi tentang gimana sih caranya anak muda itu agar terhindar dari korupsi gitu, teman Fredo. Karena sepenting itu kita bisa mempunyai apa ya, bisa dibilang akhlak, atau mungkin juga kita memiliki yang namanya pengetahuan tentang korupsi agar tidak melakukan korupsi. Takutnya kamu nggak tahu tentang korupsi tapi malah masuk ke ranah korupsi. Itu tujuan kita untuk ngobrol pagi ini. Dan sudah ada anak muda yang luar biasa banget, seorang mahasiswa yang luar biasa banget juga, yang kayaknya punya pengalaman dari sisi mungkin korupsi yang berbeda, bukan uang ya, tapi dari sisi korupsi yang berbeda, dan mereka itu bisa mengajarkan kita dan berbagi ilmu buat kita semua tentang korupsi yang berbau tentang pendidikan guys. Ada Kakak Ibu tuh Christian Yatna Permana dan juga Niketut Ratna Ayu Ningtya. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Ini kita ngomonginnya sektor pendidikan tapi ranahnya mahasiswa. Nah ini kan kalau misalnya kita ngomongin mahasiswa dan pendidikan, ranah korupsinya ini bukan soal uang gitu ya.
2: Bener.
0: Karena tidak pendidikan tidak ada kaitannya sama uang kecuali bayar UKT. Mas satu nih, ya istilahnya kurang lebih ada waktu. Kemudian istilahnya korupsi, kalian itu tidak mau mengerjakan sesuatu hal yang menurut kita itu susah gitu ya. Nah jadinya biarin aja yang lain yang kerja gitu ya. Ibaratnya kalau untuk kelompok. Nah tapi masalahnya di sini adalah lebih banyak kita berkaitan dengan waktu ya. Nah kalau sekarang kita ngelihatnya dari sisi mahasiswa, masih banyak nggak sih yang ternyata mahasiswa itu masih korupsinya di ranah itu gitu loh. Ini jadi contoh yang gak baik sih ya sebenarnya gitu ya. Misalnya kalian itu terlambat mengerjakan tugas, itu korupsi waktu. Kemudian mengambil waktu, istilahnya kalian itu tidak apa ya, tidak efektif juga, ya korupsi waktu juga. Kemudian ya banyak hal deh kalau ranahnya mahasiswa gitu ya. Jadi bagaimana sih, apa aja sih kira-kira ranah korupsi di mahasiswa sekarang gitu. Jadi pengin tahu biar mungkin sama Brodo biar tahu juga, oh ternyata ini korupsi gitu loh.
2: Nah, jadi perlu diketahui bersama teman-teman kalau korupsi itu di mahasiswa tidak hanya tentang waktu saja, tapi ada korupsi akademis, korupsi wewenang, dan korupsi waktu. Nah, di sana kita bisa lihat dari hal-hal kecil seperti menyontek, melakukan plagiarisme, manipulasi nilai, itu termasuk korupsi dan masih banyak di sekitar kita sebagai mahasiswa. Nah, yang paling banyak lagi adalah manipulasi absensi biasanya. Itu
0: nah, korupsi ini nih juga. Ya ini nih yang gini nih. Nitip akses ya guys. Itu kata-kata di grup yang udah pasti kayaknya.
2: Bener banget.
0: Aduh. Ya pengalaman juga sih ya. Tapi bukan di sini ranahnya, lebih ke apa ya? Kenapa masih mau gitu loh. Iya enggak sih?
2: Benar.
0: Temennya masih mau-mau aja ngabsenin. Itu kenapa? Iya enggak sih?
2: Bener.
0: Apa karena faktor pertemanan? Takut dimusuhin? Atau mungkin karena ya udahlah biar nggak ada masalah gitu kan?
1: Iya bisa jadi itu salah satu faktornya.
0: Nah itu kan apa ya, ya bikin teman kita juga males jadinya gitu loh. Oh berarti masih ada yang gitu-gitu sampai zaman sekarang ya?
2: Masih ada kebetulan.
0: Harusnya absennya dipercanggih gitu ya, misalnya pakai QR barcode kayak apa kayak gitu ya.
2: Benar-benar.
0: Terus apa lagi kak?
2: Sejauh ini mungkin yang ada di sekitar itu aja. Dari Kak Tukris mungkin.
1: Kalau aku sih sama. Jadi kalau di dunia perkuliahan itu, di mahasiswa khususnya, yang paling sering terjadi itu adalah korupsi nitip absensi itu sih Kak. Jadi gimana pun itu merupakan, mungkin jadikan budaya ya, kebiasaan-kebiasaan gitu. Oh itu teman saya gitu. Jadi itu merupakan salah satu terbukanya ruang untuk korupsi itu terjadi tapi tanpa disadari.
0: Benar. Nah makanya kita kalau sebagai apa ya, mahasiswa itu sebenarnya kenapa sih sebedanya kalau kamu itu hadir dan itu kewajiban? Iya nggak sih?
1: Iya betul.
0: Nah, kalau misalnya kamu udah tahu kewajiban ya kamu harus hadir. Kalau misalnya kamu mau malas lebih baik diapain aja. Tapi kadang-kadang juga teman-teman kita itu ya kasihan, dia itu kan ini ada aja alasannya ya untuk bantu gitu ya. Apakah kita juga salah satu orang yang membantu si korupsi itu? Bisa jadi dong.
1: Iya.
0: Iya kan? Bisa. Jadi kalau misalnya kita ngeliat dari sisi absensi dulu deh. Permasalahan mahasiswa ya kita tahu adalah absensi kan. Nah, absensi ini berarti menjadi ranah buat korupsi. Bagaimana caranya dia bisa tetap dapat nilai karena dia walaupun dia tidak hadir. Itu kan. Nah, jadi pertanyaan sekarang apa sih alasannya kok bisa dia itu nitip absen? Alasannya aja nih. Apa aja biasanya?
2: Oke, mungkin pastinya ada banyak faktor nih dari mahasiswa tersebut. Biasanya yang sering terjadi itu telat bangun, Kakak.
0: Nah, bangun. Oke. Okay. Kedua.
2: Yang kedua mungkin beliau ada suatu kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan jadi mengharuskan adanya titip absensi di kelas.
0: Padahal bisa izin ya.
2: Iya, harusnya.
0: Secara parah bisa izin ya, seharusnya. Oke. Okay. Yang kedua, yang ketiga.
2: Yang ketiga karena memang malas aja dia sekolah gitu.
0: Tapi nitip absen gitu ya. Terus kalau misalnya itu semua terjadi, yang jadi faktor utama kenapa teman-teman yang lain itu bantu apa?
2: Ya yang kakak bilang tadi mungkin karena faktor pertemanan.
0: sebenarnya ini ranahnya gimana sih sebenarnya, kita bingung juga sebenarnya ya. Kita tahu dia salah, tapi posisinya dia apa namanya,
1: teman kita
0: gitu kan, bimbang jadinya. Bimbangnya di sini sebenarnya nggak perlu-perlu amat sih. Kenapa kalau misalnya kamu itu tegas, kalau kamu itu memperteguh istilahnya untuk menekan si korupsi ini, harusnya nggak ada yang nitip absen gitu loh ya. Istilahnya kamu hadir, kalau nggak hadir ya alfa udah gitu ya. Itu secara ranah yang sebenarnya gitu ya kan, kalau misalnya kita bisa dibilang ada korupsi. So teman berdua, ini permasalahan yang diungkapkan sama yang berkaitan langsung ya. Ini mahasiswa kebanyakan kayak begini ternyata guys, yaitu kebanyakan nitip absen, itu salah satu permasalahan. Nah sekarang kita bahas nyontek. Nah nyontek ini kan istilahnya tugasnya sama satu kelas gitu ya kan. Istilahnya kan kalau misalnya daripada nyontek lebih baik bertanya toh.
2: Benar banget.
0: Bertanya kan. Kalau misalnya nggak merasa pinter gitu kan, ya udah kerjain aja. Tapi kalau misalnya nyontek berarti kan dia nggak sepinter itu dalam tanda kutipnya. Alasannya kenapa nyontek? Selain itu, apakah karena malas juga? Apa karena istilahnya tidak pahamkah? Atau apa biasanya kak?
1: Kalau menyontek itu biasanya faktor, salah satu faktornya itu adalah kurangnya percaya diri dari mahasiswa itu.
0: Percaya diri?
1: Iya, jadinya dia tuh dalam sebuah mata perkuliahan misalnya, jadi dia itu jarang atau nitip absen sering, jadinya itu dia nggak jarang datang, tidak mengetahui materinya, mendapatkan tugas di sana. Nah itu merupakan salah satu cara dia untuk menyelesaikan tugasnya itu dengan cara menyontek tanpa dia menanyakan kepada temannya bagaimana tadi proses perkuliahannya, apa saja materinya. Itu salah satunya kurangnya percaya diri. Kedua, dari kebiasaan.
0: Kebiasaan.
1: Iya, mengikuti jalan teman.
0: Nah,
1: itu kalau teman saya ke sana, saya ikut ke sana. Itu salah satu jadi budaya kecil yang timbulnya menyontek gitu.
0: Oke. Yang ketiga malas.
1: Malas pasti.
0: Baru malas.
1: Pasti.
0: Nah, jadi kalau misalnya si teman kamu ini enggak dapat hal yang dicontek, harusnya enggak kebuka dong jalan korupsi nyonteknya kan?
1: Iya.
0: Berarti kan si yang ngasih jawaban atau posisinya yang sudah mengerjakan ini kan membuka karena korupsi buat mereka toh?
2: Bener banget.
0: Iya kan?
2: Yeah. Tapi kadang-kadang temennya pasti gak enak dong.
0: Nah itu, gak enak dongnya ini jadi masalah gitu kan. Ini masih budaya guys, sampai sekarang ini masih budaya. Istilahnya aku kira di angkatan gue aja yang kayak gitu ya. Berasa tua banget ya. Tapi istilahnya aku kira di ranahku di zamanku aja yang masih kayak gitu. Ternyata sampai sekarang masih ada ranah yang seperti itu ya. Jadi gak enakannya ini yang bikin kalian itu membukakan jalan untuk korupsi.
1: Ya.
0: Secara nyonteknya ini. Tapi apa ya, secara gak sengaja juga itu membuat teman kamu itu bukannya berkembang dari sisi kuliahnya, justru malah rugi karena ya taunya nyontek karena tidak tahu proses cara mengerjakannya. Iya, ya enggak sih, udah korupsi di posisinya ilmu pendidikannya, kemudian malasnya makin bertambah jadinya gara-gara itu, dan istilahnya membuat orang lain yang tadinya enggak salah jadi salah gitu kan.
1: Iya.
0: Nah ini kan jadi pertanyaan juga. Oke, yang terakhir, waktu. Waktu dan apa ya, bisa dibilang selalu telat misalnya kayak gitu. Telat atau mungkin juga kalau tadi gak hadir, oke lah, absensi gitu kan. Nah alasan telat mahasiswa ini kan banyak banget ya. Ya istilahnya ketiduran. Entah itu begadang, entah itu karena ngerjain tugas itu sendiri akhirnya terlambat kan gitu ya. Sedangkan kalau kita misalnya ngomongin soal dosennya sendiri itu enggak mau tahu gitu loh. Dari Kak Ayu sama karena sama Kak Kris ada yang pernah telat? Mungkin
2: pastinya pernah
1: pasti
2: nih, Kak.
1: Pasti pernah kita.
0: Faktor utamanya apa sih bikin tahu gitu? Apa sih yang bikin kalian telat gitu?
1: Mungkin dari Ratna dulu.
0: Ngaku nih jadinya. Buka kartu di sini jadinya.
2: Aduh gimana nih. Pastinya dari kita sendiri kurang bisa untuk mengatur waktu. Entah itu kemarin karena begadang, jadi keesokan harinya tidak bisa maksimal ketepatan waktunya. Selain itu ya memang karena bisa jadi orangnya jam berapa harus datang, jam segitu baru OTW, itu bisa menjadi faktor keterlambatan.
0: Oke.
2: Jadi nggak mau dari jauh-jauh ini.
0: Iya. Ada juga di mana istilahnya misalnya janjian jam 8 baru berangkat jam 8.
2: Iya, oh, benar iya. banget. Atau iya, baru kan? Mandi bahkan jam 8.
0: Nah, itu lebih parah lagi gitu. Istilahnya masih merasakan si korupsi waktu itu gitu ya. Istilahnya temannya kasihan yang nunggu gitu loh. Hal kecil sebenarnya teman berdua, tapi itu buat kalian itu merasa merugikan teman. Misalnya kejadian, kita kerjain kerja kelompok ya, jam 11 misalnya kayak gitu, jam 11 baru mandi. Ya otomatis gak mungkin jam 11 datang dong.
1: Iya.
0: Ya itu hal-hal kecil di ranah mahasiswa yang sampai sekarang masih ada sama Perdue. Lalu gimana sih caranya kita ngatasin itu? Oke, nanti kita bahas ya. Jadi, buat kamu teman Perdue jangan kemana-mana.
3: Kamu masih mendengarkan Spada di Perdue. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.
4: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
5: Siapa kita di pilkada ini?
6: Ya siapa yang paling besar tawarannya, aduh.
5: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram. Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi.
6: Itu udah lumrah kali.
5: Pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
6: Ya deh. Betul dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
5: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
6: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
5: Lah emang kenapa?
6: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
5: Gimana dong?
6: Ya bayar dong.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Pada Selamat Pagi Teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RNI Pro 2 Singaraja.
0: Masih bersama Kak Chris dan juga Kak Ratna ya. Kita ngomongin korupsi di ranah mahasiswa yang ternyata masih membudaya sampai sekarang guys ya. Tadi kita udah ngomongin soal yang ternyata absensi itu jadi ranah korupsi. Kemudian males jadi ranah korupsi karena tidak telat dan juga yang pastinya sampai tidak datang kuliah. Dan yang ternyata tugas juga ya menjadi ranah korupsi juga gitu guys. Ya kita melihatnya dari sisi korupsi yang bukan hanya sekedar uang, tapi bisa aja ranah itu bisa sampai ke ranah sana gitu ya, karena keterbiasaan. Nah, jadi menurut aku sih, apa sih yang menjadi faktor-faktornya itu menjadi, kita bakal tanya dulu secara solusi gitu ya. Nah, ini menurut Kak Ratna dan juga Kak Chris, so bagaimana sih seharusnya mahasiswa itu bisa mengecilkan si ranah korupsi ini gitu? Karena kalau misalnya kita ngelihat dari sisi yang tadinya adalah dia adalah si penyebabnya korupsi, ya tadi kalau gak tepat waktu lah, telat misalnya, atau mungkin juga dia memberikan peluang juga, seharusnya bagaimana sih secara tegasnya gitu, agar jangan sampai kita juga dirugiin gara-gara itu gitu kan. Boleh nih dari Kak Chris atau Kak Rana dulu.
1: Oke, kalau dari saya, untuk mencegah korupsi itu terjadi, itu adalah integritas atau komitmen yang kita timbulkan dari diri kita. Jadi bagaimana kita sudah mengetahui bahwa hal-hal kecil yang tanpa kita sadari, seperti rasa nggak enak membantu teman tadi dengan dia nitip absen seperti itu, terus itu dengan memanipulasi tugas teman kita yang menjadi hak akuisisi diri kita sendiri, tugasnya itu merupakan, kita sudah sadar itu merupakan hal yang akan menimbulkan ruang korupsi itu terbuka. Bagaimana komitmen kita dengan bersikap jujur? Kalau emang kita nggak tahu, kita nanya, bahwa kita mencari referensi dari teman kita tugasnya. Jadi teman kita itu sudah memberikan jarak atau space untuk sebagaimana sih tugasnya dia itu bisa menjadikan jadikan referensi untuk diri kita nanti, untuk yang mencari atau melihat tugasnya itu. Yang kedua itu adalah peraturan-peraturan yang hal-hal kecil, contohnya tanggung jawab terkait perkuliahan. Nah, jadi kebetulan di ranah mahasiswa itu setiap mata perkuliahan itu minimal hadir itu 75% per semester. Nah, itu bagaimana kita mempertanggungjawabkan itu, absensi kita itu. Mungkin kalau memang misalnya kita berhalangan banget hadirnya gitu, kita bisa melaksanakan izin, memberikan izin. Jadi masih ada space untuk kita itu tidak melakukan korupsi waktu atau menitip absensi tersebut. Itu sih dari saya. Kalau dari Ratna?
2: Oke, kalau dari Ratna, cara pencegahan korupsi dari diri pribadinya Ratna dengan mengikuti badan eksekutif mahasiswa ini di BEM Fakultas Ilmu Pendidikan, khususnya dari sini Ratna bisa belajar untuk diri Ratna sendiri terlebih dahulu, yaitu belajar bertanggung jawab, belajar manajemen waktu, belajar bagaimana sih dikasih kepercayaan dan kita mempertanggungjawabkan kepercayaan itu. Nantinya jika Ratna sudah bisa, Ratna pastinya akan sharing ilmu ke teman-teman yang lain nih, bagaimana caranya.
0: Oke, bisa lewat situ ya,
2: iya,
0: jadinya lewat cari BEM salah satunya,
2: iya,
0: atau masuk organisasi untuk belajar untuk tidak korupsi gitu ya. Karena di sana banyak ilmunya juga gitu.
2: Bener
0: kan
2: banget.
0: Misalnya kalau buat ikut kegiatan ya, oh ya udah pasti harus tepat waktu, karena itu bersangkutan dengan banyak orang gitu kan. Jadi kalau misalnya kamu melakukan kesalahan, ya semua salah jadinya gitu kayak. Itu bisa menjadi tanggung jawab, belajar tanggung jawab atas sebuah tugas gitu ya. Tidak boleh datang telat. Ya kalau udah kegiatan gimana mau datang telat gitu kan. Karena itu ranahnya dimana kamu bisa kasih tahu kalau kamu itu adalah orang anak-anak yang disiplin juga gitu. Nah, itu bisa banget jadi salah satu cara buat kamu teman Pro 2 yang masih muda dan juga masih kuliah atau sekolah untuk bisa mengurangi si ranah korupsi ini. Karena kalau misalnya kita membudayakan terus korupsi, ya bakal sampai kapan bakal begitu, bakal jadi budaya terus gitu ya. Kalau misalnya kita ngelihat dari sisi mahasiswa, ya enggak mungkin, karena kita masih muda, wajar aja sebenarnya untuk punya rasa malas. Tapi bagaimana untuk merendahkan rasa itu, atau mungkin juga memperkecil untuk ranah korupsi itu, itulah cara kita yang seharusnya kita cari gitu ya. Salah satunya kalau Kak Ratna tadi ikut BEM ya, sedangkan kalau Kak Kris itu lebih ke ranah bagaimana caranya untuk memanajemen itu ya, agar dari sisi waktu mungkin bisa gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau mahasiswa kan variasi ya.
2: Benar.
0: Variatif banget di mahasiswa. Beda-beda, random lah bisa dibilang kayak gitu. Enggak semuanya kayak Kak Ratna mau ikut kegiatan, enggak selamanya juga punya komitmen kayak Kak Kris ya mau ikut seperti itu. Jadi ada enggak sih istilahnya dari kita sendiri, benar enggak kalau misalnya kita yang menutup celahnya itu? Contohnya, kalau misalnya dia udah titip absen ya udah jangan diabsenin. Benar enggak yang kayak gitu?
1: Kalau
0: ini alasan di luar alasan pertemanan ya, yang seharusnya ya.
1: Kalau saya itu pernah, karena kebetulan dari SD itu udah jadi ketua kelas dan sampai di kuliah pun pernah jadi korti namanya kan di perkuliahan. Jadi kita kalau di cowok itu kan mainnya fair ya, care gitu. Cowok pukul rata semuanya, tapi dalam artian tuh kalau emang misalnya itu merupakan walaupun itu pertemanan tapi itu merupakan hal yang merubah diri teman kita itu menjadi lebih baik, kenapa tidak kita lakukan? Mungkin itu.
0: So itu di absenin atau enggak?
1: Aku enggak absenin.
0: Serius.
1: Tapi, serius. Okay, aku pernah kayak gitu. Karena bagaimanapun itu merupakan salah satu peringatan untuk dia menjadi rajin kuliah. Karena kita jadi korti itu kan dia tidak kuliah, terus itu dia tiba-tiba absen, kita ditanyain sama dosennya, apa kita jawab? Lebih baik kita melakukan hal yang jujur namun memberikan dampak yang positif untuk dia ke depannya.
0: Oke, okay, itu good. Tanpa harus takut dimusuhin ya.
1: Iya, tapi kalau di perkuliahan beda halnya, kalau di luar beda lagi halnya gitu.
0: Ya, semoga
1: harus
0: bisa
1: membedakan
0: itu.
1: Ya.
0: Ya, semoga bisa seprofesional itu dan teman kamu harusnya paham itu ya. Kalau misalnya aku enggak bisa ngabsenin ya udah jangan. Jangan menuntut untuk diabsenin gitu ya. Kalau di ranah organisasi misalnya, kalau karena ngelihat ada enggak sih istilahnya toleransi-toleransi misalnya, aku enggak ngasih sertifikat nih ke kamu karena kamu tidak melakukan kegiatan apa-apa misalnya.
2: Oke, untuk di ranah organisasi itu tentunya pasti ada surat peringatan yang dikeluarkan jikalau kita melarang.
0: Ya,
2: kebetulan saya dari Biro Pengembangan Internal Organisasi. Di sana jikalau nanti ada SK-nya, kalau enggak datang segini enggak dapat surat SP1 nih. Nanti pada saat suksesi dia tidak mendapatkan ABCD, ada SK-nya dia, Kak. Jadi pastinya sudah ada konsekuensi yang dia dapatkan kalau dia melakukan kesalahan.
0: Itu dari sisi aturan, aplikasinya gimana?
2: Aplikasi,
0: pernah terjadi enggak?
2: Untuk sejauh ini masih belum ada.
0: Ah, berarti tapi disiplin semua. Oke.
2: Okay. Kalau di kelas nih sempat ada pengalaman pribadi nih, Kak.
0: Nah, apa nih?
2: Kebetulan Ratna kan sekretaris. Ada teman yang memang ingin nitip absensi, tapi Ratna bilang ke dia, ayo datang, gak apa-apa telat. Karena alasannya nih, dia telat bangun, tak bilangin, gak apa-apa datang telat. Terus Ratna koordinasiin sama dosennya, ibu ini temannya ada kendala, apakah bisa menyusul? Dari dosennya bilang iya, lalu temannya juga datang, jadinya ya sama-sama jalan.
0: Membantu sebenarnya, tapi ranahnya belum sampai sana. Belum sampai untuk istilahnya memberikan alasan sedikit, tapi walaupun itu sebenarnya datang gitu ya. Ya masih ranah-ranah itu oke lah ya. Karena dia datang. Tapi kalau enggak datang, nah ini ya jadi masalah. Oke, itu yang ada di dunia lingkup mahasiswa sebenarnya kecil ya permasalahannya, kecil. Ya. Tapi itu bisa membuat besar jika kamu itu makin dewasa nanti dan ternyata udah terbiasa akhirnya membuat kesalahan juga. Karena korupsi itu bukan ranahnya uang doang, guys, yang seperti viral di medsos, tapi juga ranah-ranah kecil itu termasuk juga ranah korupsi gitu ya. So, kesimpulannya the point, gimana sih caranya untuk mencegah korupsi sebagai seorang mahasiswa yang tetap ya menjalankan tugasnya tapi tetap menjunjung tinggi untuk mencegah korupsi dari sisi mahasiswa.
2: Boleh dari Kak Tukri.
1: Okay. Kalau jadi kesimpulannya, cara kita untuk mencegah korupsi di dunia pendidikan itu tentu dengan bagaimana kita melaksanakan integritas itu atau komitmen kita dalam diri kita. Jadi mulai dari bagaimana kita pemahaman moral, tanggung jawab kita, disiplin. Apa itu sih disiplin? Disiplin itu banyak jenisnya. Jadi kita memahami konsep. Yang kedua, lingkungan. Itu salah satunya. Jadinya dengan menumbuhkan kalau kita bisa memberikan dampak untuk menemukan lingkungan positif tanpa dapatnya celah korupsi itu terjadi, itu merupakan salah satu budaya yang akan timbul untuk korupsi itu tidak terjadi. Yang ketiga itu adalah moral itu adalah salah

0: Kita bisa dengan mengikuti organisasi terlebih dahulu. Dari sana kita bisa belajar tentang tanggung jawab, kedisiplinan, manajemen waktu, dan lain sebagainya.
1: Oke, itu dia jadi kesimpulan yang ada sama berdua. Jadi buat kamu yang masih melakukan hal-hal yang kayak tadi, so please jangan ya. Kamu usahakan bagaimana caranya kamu gak males, gimana caranya kamu tidak nitip absen ya. Kalau misalnya kamu nitip absen, berarti kamu suatu saat harus nitipin absen juga buat temen kamu ya. Dan enak banget loh rasanya itu ya, karena kita berutang budi ya istilahnya. Yeah. Walaupun itu salah sebenarnya gitu guys. Jadi jangan diikutin ya. Dan juga bisa ikutin kegiatan-kegiatan ya seperti organisasi dan juga kegiatan yang lebih positif untuk membangun karakter kamu agar mencegah korupsi. Thank you banget buat Karana, thank you banget Kak Kris ya yang sudah mengingatkan kita sebagai anak muda untuk bisa mencegah yang namanya korupsi dari sisi hal yang kecil. Thank you banget buat Kakak ya. Okay. Itu dia teman Predos Badah, dan jangan kemana-mana, masih ada Gusani yang kamu yang pastinya nanti di jam 9 ada informasi teknologi. So stay tune terus di Prodo FM, nama terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: ngerasa cemas, bingung, dan frustasi pas masuk sekolah baru, kantor baru, atau lingkungan pergaulan yang baru? Kalau iya, artinya kamu ngalamin culture shock. Jadi, culture shock atau gegar budaya adalah perasaan seseorang yang ngerasa tertekan terus terkejut pas berhadapan sama lingkungan dan budaya baru. Ada beberapa cara buat ngatasinya nih. Jadi kamu harus menyadari dan mengakui perasaan gak nyaman. Terus kamu harus berpikiran terbuka. Terima aja perbedaan yang ada ya. Dan buka diri untuk hal baru. Jadinya bisa adaptasi langsung sama kebiasaan di lingkungan itu. Kamu gak bakalan culture shock lagi kalau udah mulai bersosialisasi sama orang-orang di lingkungan baru.
1: Teman terbaik kamu.
2: 105,4 Prodo FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Pro 2 FM.

0: nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Pro 2 FM. Hey, this is

Oke, nomor 2 masih barang kusadia pastinya untuk Dispada ya. Dan sekarang di jam 9 pagi ada informasi seputar teknologi. Sesaat lagi informasinya guys, jadi jangan kemana-mana.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM.

Ada Tom Fredo, sekarang ada WhatsApp yang nyiapin fitur baru yang bakal mengubah tampilan ruang percakapan chat di perangkat Android ya. Dan perubahan ini lewat animasi baru gelombang pesan atau bubble chat. Jadi pesan yang dikirim atau diterima kamu tidak lagi langsung muncul begitu aja di layar. Jadi bubble chatnya bakal transisi berada di puncak percakapan gitu guys. Jadi penasaran seperti apa sih bubble chatnya, karena ini baru aja di untuk Android. Jadi katanya sih mirip iPhone, tapi kalau di iPhone ya begitu, seperti itu, memang seperti biasa aja. Tapi kalau di Android katanya punya tersendiri. Sayangnya sih cuma Android doang. Apple-nya kapan ya? Untuk iOS kapan nih WhatsApp? Tapi udahlah, nanti kita tunggu versi yang terbaru untuk iOS-nya.

0: kesel banget. Aku paling gak suka jadi nomor 2. Semua teman-temanku mendadak pengen sukses berpendidikan dan si paling menyampaikan pendapat.
1: Yah, bagus dong. Terus?
0: Ih, kakak nih sama aja. Teman beda agama diajak, yang beda level juga diajak.
1: Eits, kalau begini, kamu belum berjiwa nasionalis. Ingat, kita dilindungi hak asasi manusia HAM. Kita

Okay, Tom of Radio ya. Nah, sekarang kita ke games dulu ya. Games ini game yang pastinya buat kamu pecinta PS2 dulu pasti main game satu ini. GTA guys ya, akhirnya resmi ada game GTA 6 bisa dipesan untuk kali ini, sudah keluar dari game Rockstar ya. GTA yang namanya Grand Theft Auto ya, yang pastinya bisa, yang versi ke-6 bisa banget kamu mainkan sekarang ya. Dan memastikan bahwa untuk GTA yang ke-6 ini bisa dimainkan di konsol PlayStation, Xbox dan juga Series X S ya. Dan pastinya pemesanannya dilakukan di situs resmi gitu guys. Waduh, gimana nih? Jadi berlanjut ya, gue tadi kira udah lama banget gak dengar perkembangan dari GTA, dan ternyata sudah ada yang baru lagi gitu guys. Aduh, kalau udah game legend ya udahlah. Kadang-kadang gak kuat nahan untuk main gitu ya. Tapi buat kamu pecinta GTA harusnya harus main sih yang satu ini.

0: we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Pengen kompak kayak kita?
2: Iya. Pengen terspada-spada kayak kita?
1: Iya. Makanya dengerin Spada dari jam 5 sampai jam 10 pagi.
2: Cuma di Pro 2 FM.

0: Belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Ternyata bukan cuma bikin gerah, tapi juga bisa mempengaruhi suasana hati loh. Psikiater Dr. Santi Yuliani MSc SPKJ bilang, saat suhu meningkat, tubuh kita harus bekerja ekstra untuk menjaga kestabilan suhu. Akibatnya, energi terkuras dan hormon stres meningkat. Itulah yang membuat kita jadi mudah lelah, sulit fokus, bahkan cepat tersinggung. Supaya tetap tenang di tengah cuaca terik, jangan lupa cukup minum air putih, istirahat yang cukup, dan hindari aktivitas berat di jam-jam panas. Kalau mulai merasa gelisah, tarik nafas dalam-dalam dan cari tempat yang lebih sejuk. Cuaca boleh panas, tapi suasana hati tetap harus adem ya.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja. Bye.

0: Last information, this is TikTok nomor 2 yang rilis mini drama dan mini games ya. Jadi main TikTok sekarang udah bisa nonton drama pendek dan main game, nggak perlu keluar aplikasi guys. Di TikTok ada gitu ya. Waduh. Ini sudah di apa ya? Udah ada di Asia Tenggara, jadinya Indonesia juga kedapetan nih guys. Tapi kedua fitur ini juga diumumkan di acara TikTok App Summit 2026 di Singapura. Dan fitur mini drama dan mini game ini juga memungkinkan kamu menonton drama pendek atau short drama dan bermain game sederhana atau instant play langsung di aplikasi TikTok tanpa keluar dari platform. Jadi kalau misalnya kamu pakai mau main game gitu kan, atau nonton mini drama kan, di harus keluar aplikasi dulu gitu, harus pakai aplikasi lain gitu ya. Kalau di TikTok sekarang udah enggak guys, bisa nonton di situ dan bisa main game juga guys. Gila keren banget ya. Seperti apakah itu? Ya udah, kamu update aja dulu TikToknya versi kebaru ya. Khusus untuk di Asia Tenggara sudah bisa, termasuk juga Indonesia. Itu dia informasinya tamu produser. Thank you banget buat kamu yang udah station untuk di Spada hari ini. Thank you banget juga yang sudah station dari jam 5 pagi tadi ya. Besok kita ketemu lagi di Spada tamu produser. Gue usah diingetin ya. Besok ketemu lagi. Oke, next. Ada Kak Ita yang nemenin kamu yang pastinya di santai siang sampai nanti di jam 3 sore. So jangan kemana-mana, tetap station produser FM nomor terbaik kamu karena kita Indonesia.
1: Makasih ya udah dengerin. Yang bikin pagi kamu makin seru. Sampai di Spada.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Singaraja.
7: Teman terbaik kamu.
6: Info Pro 2.

Dalam periode 2, Bupati Buleleng Nyoman Sucitra menegaskan disiplin, dedikasi, dan integritas harus menjadi landasan utama bagi ASN dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, status ASN bukan sekadar pencapaian, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia juga menekankan pentingnya komitmen dan profesionalisme dalam bekerja. ASN diharapkan mampu menunjukkan prestasi dan menjaga loyalitas serta memberikan kontribusi nyata untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain menuntut prestasi kerja, Bupati juga menekankan pentingnya kedisiplinan sebagai fondasi utama dalam menjalankan tugas sebagai ASN. Disiplin tidak hanya berkaitan dengan kehadiran dan ketepatan waktu, tetapi juga kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Selain itu, SMP Negeri 1 Singaraja kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam ajang lomba mengetik cepat yang diselenggarakan SMK Negeri 1 Seririt. Dalam kompetisi yang digelar serangkaian perayaan hari ulang tahun sekolah tersebut, dua siswa SPEN Saraja berhasil meraih posisi juara. Prestasi gemilang diraih oleh Komang Tiara Kirana Maharani Putri Astawan dari kelas 9A7 yang berhasil meraih juara 1. Sementara itu, Aprin Ariesta Surya dari kelas 8A9 berhasil meraih juara 3 dalam kompetisi yang diikuti oleh siswa dari berbagai sekolah. Keberhasilan tersebut menjadi bukti kemampuan dan keterampilan siswa SMP Negeri 1 Singaraja dalam bidang teknologi, khususnya ketangkasan dan kecepatan mengetik. Demikian info Pro 2 untuk hari ini. Aku Kita Saputri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2, RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: saya Adela. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM.

kamu lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Disiarkan langsung dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Seneng banget siang hari ini ketemu lagi bareng kita Saputri di Santai Siang untuk hari Jumat ya, 19 Juni 2026. Gimana nih? Sudah mulai kembali dengan aktivitasnya teman Pro 2 atau masih mager-mageran di rumah? Aku bakal temenin kamu sampai nanti di jam 3 sore dan seperti biasa di Pro 2 Hitlist kita buka di WhatsApp di 081-139-91054. Kamu boleh request lagu favorit kamu sampai di jam 12 siang nanti.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Sampai siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodway.

0: Oke, 105,4 FM teman Pro 2, kita ke WhatsApp dulu yuk. Ada beberapa yang sudah kirim WhatsApp ya di 0811399104. Jadi buat kamu yang pengen request, boleh lagu Indonesia, boleh lagu mancanegara di tahun 2000 sampai dengan tahun 2026. Ini ada yang mau request lagunya Rumah dengan Berbunga-Bunga Sendiri. Terus ada yang mau lagunya New Normal dari Khalid. Thank you banget dah request. Terus sama siang Kak Ita, lagunya Aliando Syarif dong yang Buktikanlah Hari Ini. Lagunya buat semua yang lagi dengerin hari ini aja untuk Kak Ita. Thank you.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Aduh, enak banget, tapi udah kenyang. Sisanya buang aja dah.
1: Eh, jangan dibuang, Dik. Sayang banget, itu masih bisa dimakan.
0: Alah, cuman sedikit kok.
1: Justru dari sedikit, itu kalau semua orang buang jadi masalah besar.
0: Iya juga ya. Berarti selama ini aku nyumbang pemborosan dong.
2: Ketahanan pangan bukan cuma soal produksi, tapi juga cara kita menghargai makanan. Apa yang kamu sisakan hari ini bisa jadi yang orang lain butuhkan.

Oke, teman berdua, ini ada yang ikutan lagi di 081139910054. Ada Mary di Tejekule. Selamat siang Kak Ita, ikutan dong request lagunya Axwell Ingrosso yang judulnya Dreamer. Oke, terus ada Dian di kawasan Panji. Selamat siang Kak Ita, lagunya Nadif Basalamah yang tiba-tiba Jumat lagi dong. Satu lagi ada yang mau request lagunya Ruth B bareng Dian Lewis yang 28. Lagunya buat semua yang lagi dengerin hari ini. Untuk Kak Ita, terima kasih. Terima kasih kembali. Kita masih tunggu ya teman berdua sampai jam 12 siang nanti. Kamu boleh request lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara favorit kamu.

0: Lagi rame banget nih di media sosial soal whipping. Yang awalnya kita kenal cuman topping minuman warna pink yang lucu dan estetik, sekarang malah viral karena katanya berbahaya. Jadi, whipping itu sebenarnya tabung gas nitrus oksid, gas yang dipakai buat bikin whipped cream di dunia kuliner. Masalahnya, sekarang ada yang menyalahgunakan dengan cara dihirup karena pengen dapat efek euforia sesaat. Nah, ini yang bahaya. Gas ini bikin kekurangan oksigen, ganggu sistem saraf, bahkan beresiko fatal kalau dipakai sembarangan. Makanya, BPOM dan BNN juga udah ngingetin, ini bukan buat main-main. Intinya, yang kelihatan sepele dan estetik di medsos belum tentu aman loh buat kesehatan kamu.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

Oke, terima kasih banyak buat yang sudah kirim WhatsApp siang hari ini. Aku mau ketemu sama Yuna juga yang ada di kawasan Bakti Serage. Siang hari ini pengen diputerin lagunya G. Indrawari yang 1000 kali. Oke, lagunya ditunggu. Terus ada Bayu di kawasan Lovina. Hai, selamat siang. Ita request lagunya Mulan Jamila dong yang Musnah. Oke, lagunya ada di Syapin, ditunggu aja. Dan satu lagi, ini ada Ayu di kawasan Gajah Mada. Mau dengerin lagunya Tiara Andini yang Kupu-Kupu. Lagunya untuk Kak Ita aja deh. Thank you kakak.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital, pikiran jernih, hati pun happy.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Sore Ceria.
1: Ngomong sendiri sering dianggap aneh, iya gak sih teman Produa? Apalagi kalau dilakukan di tempat umum. Tapi ternyata kebiasaan ini punya manfaat loh teman Produa. Ngomong sendiri bisa membantu kita jadi lebih fokus, karena kita seperti memberi instruksi langsung ke diri sendiri. Selain itu juga membantu membuat pikiran jadi lebih jelas. Apa yang tadinya hanya di dalam kepala jadi lebih terstruktur saat diucapkan. Bahkan ini bisa jadi cara untuk mengatur emosi, karena kita bisa berdialog dengan diri sendiri. Jadi sebenarnya, selama masih dalam batas wajar, itu hal yang normal dan justru bisa membantu kita dalam aktivitas sehari-hari.
0: Sore Ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.

0: puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Kalau dengar nama Selendang Mayang, kamu mungkin langsung mikir, oh itu nama tarian tradisional atau kain adat. Tapi ternyata ini adalah minuman khas Betawi loh ya. Minuman ini unik banget karena disajikan dalam mangkok, bukan gelas. Di dalamnya ada potongan kue lapis 3 warna, merah, hijau, dan juga kuning yang jadi ikon dari Selendang Mayang. Kue lapis ini terbuat dari tepung beras, terus juga disiram gula merah, santan, dan sirup, dikasih es batu. Hasilnya, segar dan ngenyangin. Bukan cuma soal rasa, minuman ini juga penuh makna. Nah, warna-warna di Selendang Mayang itu mewakili keragaman etnis di Jakarta ya. Merah untuk Tionghoa, terus juga kuning untuk Melayu dan hijau untuk Arab. Simbol indah dari harmoninya budaya di tengah masyarakat Betawi. Tapi biasanya Selendang Mayang itu disajikan pas bulan puasa untuk takjil atau di acara adat Betawi. Jadi kalau misalnya nih kamu nemu minuman ini, jangan ragu untuk coba. Karena di balik warna yang cerah ada cerita sejarah dan kearifan lokal yang hangat.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.

0: guyup nih kena hujan.
1: Wah, kamu harus langsung mandi.
0: Hah? Males ah. Kan cuma sebentar doang kehujanan.
1: Eh, tetap aja air hujan kotor. Bisa bikin sakit kalau nggak langsung dibilas.
0: Iya juga sih. Badanku dingin banget nih.
1: Makanya, mandi air hangat aja sekalian. Biar badan enakan.
0: Iya, daripada sakit kan. Mending langsung mandi aja. Makasih ya udah ngingetin.
2: Habis kehujanan, segera mandi agar tubuh terhindar dari masuk angin.
3: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: kamu dengerin. Dan terkait healthy juga, penelitian dari Universitas Oxford nih pernah menemukan saat kamu dengar lagu dengan tempo yang lambat, detak jantung juga ikut lambat. Tapi pas dengar lagu yang cepat, detak jantung juga makin ngebut bro. Jadi gak heran juga nih kalau kita semangat pas dengar lagu EDM atau malah melo pas dengar lagu yang galau-galau. Ternyata musik punya efek langsung ke sistem saraf kita, termasuk bikin rileks, fokus, bahkan bantu proses penyembuhan. Makanya nih, jangan remehin playlist kamu. Pilih yang adem, semangat, dan juga pastinya mood makin naik.
1: Jaga malam, jam 7 sampai jam 12 malam.

0: pasti sudah nggak asing lagi dengan istilah UMKM. Sering disebut dalam berita atau program pemerintah. Tapi pernah nggak sih kamu kepikiran kenapa UMKM selalu jadi perhatian? UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Istilah ini merujuk pada usaha-usaha kecil yang dijalankan masyarakat, mulai dari warung, pedagang kaki lima, sampai bisnis rumahan. Dalam konteks pembangunan dan astacita, UMKM punya peran besar dalam menggerakkan ekonomi, karena jumlahnya banyak dan tersebar di berbagai daerah. Itulah kenapa UMKM terus didorong untuk berkembang, lewat bantuan, pelatihan, dan akses yang lebih luas. Karena pada akhirnya, kekuatan ekonomi bukan hanya dari yang besar, tapi juga dari yang kecil yang terus bergerak.
1: Single terbaru RRI Pro 2 FM.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Ternyata nih teman Pro 2 ya, otak manusia itu punya batas fokus alami. Rata-rata kita hanya bisa berkonsentrasi penuh sekitar 25-40 menit. Setelah itu fokus mulai menurun dan kita jadi lebih mudah terdistraksi. Kalau dipaksakan terus nih, hasilnya justru nggak maksimal. Kita jadi cepat lelah, sulit memahami informasi, dan lebih gampang bikin kesalahan. Makanya nih, penting banget kasih jeda sebentar di tengah aktivitas. Istirahat singkat bisa membantu otak kembali segar dan siap fokus lagi. Jadi, kalau kamu mulai kehilangan konsentrasi, itu bukan karena males, tapi memang otakmu butuh waktu untuk recharge.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: sih, Dek. Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
1: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
0: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
1: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
0: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
1: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja, mana mungkin ditindaklanjuti?
0: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat.

Tomo Merdua bisnis kuliner sampai sekarang itu masih jadi salah satu peluang usaha yang paling menjanjikan. Soalnya makanan dan minuman selalu dibutuhkan, ditambah lagi tren-tren kuliner yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Tapi punya bisnis kuliner yang sukses ternyata gak cukup hanya dengan ikut tren atau mungkin sekedar punya menu yang lagi viral. Karena ada beberapa hal penting yang perlu kamu siapkan, mulai dari menentukan produk yang mau dijual, melakukan riset pasar untuk tahu selera konsumen, sampai membuat rencana bisnis yang matang. Selain itu, modal yang cukup dan lokasi yang strategis juga bisa jadi faktor penentu keberhasilan usaha. Yang gak kalah penting adalah strategi pemasaran. Jadi di era digital seperti sekarang, promosi lewat media sosial, aplikasi pesan antar, hingga program diskon itu bisa membantu menarik perhatian pelanggan. Jadi kalau misalnya kamu punya mimpi untuk membuka usaha kuliner, jangan cuma fokus pada rasa makanan, tapi juga siapin strategi yang tepat agar bisnis bisa berkembang dan bertahan dalam jangka panjang.

0: iyalah Bu, saya sekarang lebih perhatian sama gizinya.
1: Iya,
0: iya. Soalnya dulu saya tidak tahu kalau kurang gizi bisa bikin anak kena stunting.
1: Stunting?
0: Iya.
1: Stunting itu apa sih?
0: Ah, stunting aja nggak tahu. Stunting itu kondisi anak yang pertumbuhannya terhambat. Anak jadi pendek nantinya, gampang sakit dan susah

0: belikan untuk anak. Ah, pokoknya mulai sekarang harus lebih perhatian nih sama gizi anak.
1: Betul, Bu. Karena anak sehat dan cerdas dimulai dari gizi yang cukup.
2: Cegah stunting sejak dini. Pastikan anak mendapatkan gizi yang cukup untuk masa depan yang lebih baik.
3: Siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodo FM.

Buat kamu teman Pro2 yang aktif jadi konten kreator, influencer, youtuber, atau podcaster, ada informasi penting nih ya. Jadi mulai tahun 2026, profesi konten kreator kini resmi masuk dalam klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI 2025. Artinya, aktivitas kreator digital yang menghasilkan uang kini diakui secara resmi sebagai kegiatan usaha. Kalau selama ini kamu dapat penghasilan dari endorse, kerjasama brand, konten berbayar, atau monetisasi platform seperti YouTube dan TikTok, maka secara hukum kamu termasuk pelaku usaha dan kamu perlu punya yang namanya nomor induk berusaha atau NIB. Kabar baiknya proses pendaftaran NIB bisa dilakukan secara online dan gratis melalui sistem OSS. Nah, langkah ini menunjukkan kalau industri kreator digital semakin diakui sebagai bagian penting dari ekonomi Indonesia. Jadi selain fokus membuat konten yang menarik, para kreator juga perlu mulai memperhatikan aspek legalitas usahanya agar lebih siap lagi berkembang dan membuka peluang kerjasama yang lebih luas di masa depan.

Cosplay dan LARPing itu punya vibe yang beda, tapi sama-sama seru. Cosplay lebih tentang jadi karakter favorit kamu dengan kostum yang super detail. Misalnya, kamu bisa jadi Spider-Man dengan kostum full body suit lengkap dengan jaringnya, atau Naruto dengan baju orange dan headband khasnya. Biasanya, cosplay dilakukan di konvensi atau buat sesi foto, dan fokus utamanya adalah penampilan serta foto-foto keren. Sedangkan LARPing, itu bikin kamu beneran merasakan pengalaman jadi karakter dalam cerita. Contohnya, kamu bisa jadi seorang kesatria di dunia fantasi, berkeliling di hutan yang disetting sebagai kerajaan dan menjalankan misi untuk menyelamatkan kerajaan dari ancaman. Atau, kamu bisa jadi penjelajah luar angkasa yang menjelajahi planet-planet buatan dan menyelesaikan quest intergalaksi. LARPing melibatkan interaksi langsung dengan pemain lain dan berpartisipasi dalam cerita yang seru. Jadi, cosplay itu lebih ke penampilan dan foto, sedangkan LARPing bikin kamu beneran merasakan petualangan dan aksi dalam cerita.

Teman pro dua, siapa sangka sih daun pisang yang sering kita lihat di pekarangan rumah ternyata bisa jadi komoditas ekspor bernilai tinggi. Kisah inspiratif ini datang dari Dewi Harla, seorang ibu rumah tangga yang sukses mengekspor daun pisang ke Australia setelah melihat peluang pasar dari internet. Nah, berawal dari daun pisang yang melimpah di sekitar rumahnya, ia membuat profil usaha dan menawarkan produknya kepada calon pembeli di luar negeri. Hasilnya, pesanan perdana yang diterimanya mencapai ratusan kilogram, dan ternyata negara-negara seperti Jepang, Amerika Serikat, Belanda, hingga Australia memang punya permintaan yang cukup tinggi terhadap daun pisang untuk kebutuhan kuliner, kerajinan, hingga industri lainnya. Nah, kisah ini membuktikan kalau peluang usaha itu bisa datang dari hal-hal yang terlihat sederhana di sekitar kita. Yang penting adalah jeli melihat peluang, memahami kebutuhan pasar, dan berani mencoba. Jadi siapa tahu kan, komoditas yang selama ini dianggap biasa justru bisa menjadi produk yang mendunia.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru nih.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

62 juara bertahan Piala Dunia, Timnas Argentina memulai langkah di Piala Dunia 2026 dengan hasil yang sangat meyakinkan ya. Jadi La Albiceleste sukses mengalahkan Aljazair dengan skor telak 3-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Kansas City Stadium. Sorotan utama tentunya tertuju pada sang kapten Lionel Messi yang kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia. Penampilannya menjadi kunci kemenangan Argentina dan membuat permainan tim semakin percaya diri sepanjang laga. Sementara itu, Aljazair terlihat kesulitan mengimbangi intensitas serangan yang terus dilancarkan oleh Argentina. Bukan cuman membawa timnya meraih 3 poin penting, Messi juga menorehkan catatan bersejarah. Tambahan gol yang dicetak membuat koleksi golnya di ajang Piala Dunia kini menyamai rekor legenda Jerman Miroslav Klose dengan total 16 gol. Sebuah pencapaian luar biasa ya, yang semakin mengukuhkan nama Messi dalam sejarah sepak bola dunia.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: puterin lagi yuk yang seru di Jaka Malam.
1: Siapa nih tim pecinta pedas sejati sama berdua? Wah, wah, ngomongin pedes ya. Ayam geprek, seblak, sampai oseng mercon, wah itu pasti pedes. Sama pro 2, di balik lidah yang terbakar itu ternyata ada manfaat keren juga loh. Menurut dokter Karina dari IPB University, cabai itu kayak vitamin C, A, dan capsaicin. Nah, si capsaicin ini bukan cuman biang pedas doang, tapi juga bantu naikin metabolisme, bakar kalori, bahkan punya potensi lawan sel kanker. Capsaicin juga jagoan buat jantung, karena apa? Bisa ngebantu ngatur lemak darah dan bikin pembuluh darah itu makin oke, tapi inget ya teman pro 2, makan pedas cukupnya aja biar manfaatnya dapat, bukan malah nyari air galon tengah malam ya. Jadi mau pedas yang sehat boleh banget, asal jangan barbar ya.
0: Jaga Malam jam 7 sampai jam 12 malam.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan,

Kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang. Teman berdua, pernah gak sih kamu bikin konten yang lagi viral banget, viewsnya naik drastis, tapi beberapa hari kemudian langsung sepi lagi? Atau justru kamu rajin bikin konten edukasi, tapi pertumbuhannya kerasa pelan? Nah, sebenarnya ini karena ada dua jenis strategi konten digital, konten trending dan konten evergreen. Konten trending itu cepat viral, gampang dapat perhatian, tapi umurnya pendek ya. Begitu trennya lewat, ya lewat juga performanya. Sementara kalau konten evergreen itu kebalikannya, gak langsung meledak, tapi bisa terus dicari dan relevan dalam jangka panjang. Buat kamu yang punya usaha atau mungkin lagi bangun brand, dua-duanya penting ya. Konten trending bisa jadi pintu masuk buat orang kenal kamu, tapi konten evergreen yang bikin mereka stay, percaya, bahkan akhirnya beli produk kamu. Idealnya kamu bisa kombinasiin keduanya. Misalnya 70% konten edukasi yang tahan lama dan 30% konten yang ikut tren biar tetap relate sama audiens. Santai Siang jam 10 sampai jam 3.

0: lagi.
1: Yuk, kita berangkat sekarang yuk. Ini biar sampai di lokasi camping lebih cepat. Jadi kita bisa ngopi rame-rame tuh.
0: Yuk, gas. Tapi ngopinya agak siangan aja ya.
1: Lah, kok gitu? Kan enak tuh ngopinya pagi-pagi, jam 6 sampai jam 7-an gitulah.
0: Is, ngopi yang paling baik itu antara jam 9:30 sampai 11:30 siang. Soalnya kadar kortisolnya menurun, jadi efek kafein lebih kerasa. Coba deh kamu cek jurnal Coffee Affection. Ngopi sebelum jam 9 itu bisa ngeganggu ritme alami tubuh, ningkatin performa olahraga atau aktivitas fisik yang lain.
1: Oh, gitu ya? Fix lah, kita manfaatin waktu ngopi yang terbaik.
0: Shh, udah yuk, OTW.

Aku punya kabar membanggakan yang datang dari dunia tenis Indonesia. Pasangan ganda putri Indonesia, Janice Chen dan Aldila Suciadi, itu berhasil melangkah ke babak semifinal Nottingham Open 2026 setelah tampil dominan di perempat final. Menghadapi pasangan asal Republik Ceko, Miriam Kolodziejova dan juga Jessica Malekova, Janice dan Aldila tampil sangat solid. Mereka sukses mengamankan kemenangan 2 set langsung dengan skor meyakinkan 6-1 dan 6-2. Permainan agresif dan kerjasama yang kompak membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan sepanjang pertandingan. Tantangan berikutnya tentunya tidak akan mudah ya. Di babak semifinal, Janice dan Aldila dijadwalkan menghadapi pasangan tuan rumah Inggris. Dan dukungan publik bisa menjadi keuntungan bagi lawan. Namun performa apik yang ditunjukkan wakil Indonesia sejauh ini menjadi modal berharga untuk terus melaju menuju partai final. Ya, kita doakan saja ya teman Pro 2, semoga Janice dan Aldila sukses dan juga mampu mempertahankan performa terbaiknya dan kembali mengharumkan nama Indonesia di ajang internasional.

0: Testing, 1, 2, 1, 2, 3.
1: Penyebutan 1, 2, 3 atau 1, 2, 3. Saat tes mic adalah kebiasaan umum yang digunakan untuk memeriksa kualitas suara dan volume mikrofon. Alasan utamanya adalah karena angka-angka ini mudah diucapkan dan memberikan berbagai macam suara yang berbeda, termasuk vokal, konsonan, dan plosif, yang membantu teknisi atau pengguna untuk mengevaluasi performa mikrofon secara menyeluruh. Angka 1 dan 2 mengandung suara vokal yang berbeda, sementara 3 mengandung suara konsonan yang berbeda. Mengucapkan angka-angka ini membantu mengevaluasi bagaimana mikrofon merespons berbagai jenis suara. Angka 2 atau 2 mengandung suara plosif T yang bisa membantu mendeteksi masalah seperti popping atau distorsi yang disebabkan oleh suara yang terlalu kuat. Angka-angka ini mudah diucapkan oleh siapa saja dan dapat diucapkan dengan cepat, membuatnya ideal untuk pengujian cepat dan efisien.

Oke, teman Pro 2, sebagai bagian dari persiapan menghadapi Badminton Asia Junior Championship 2026, tim Bulu Tangkis Junior Indonesia menggelar simulasi pertandingan beregu di Pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur. Sebanyak 20 atlet yang akan memperkuat Indonesia dibagi ke dalam dua tim, yaitu tim Garuda dan tim Raja Wali. Kedua tim kemudian saling berhadapan dalam rangkaian pertandingan yang berlangsung sejak siang hingga sore hari untuk menguji kesiapan teknik, mental, dan kekompakan tim. Persaingan berlangsung cukup ketat dan juga menarik, teman Pro 2. Setelah melalui 3 sesi pertandingan yang sengit, tim Garuda akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 5-5-3-6, 5-2-5-5, dan 5-5-5-4. Hasil yang menjadi gambaran positif kalau para atlet muda Indonesia terus menunjukkan perkembangan menjelang kejuaraan tingkat Asia. Ya, diharapkan melalui simulasi seperti ini ya, jadi para pemain bisa semakin siap untuk menghadapi tekanan pertandingan sesungguhnya dan mampu memberikan hasil terbaik saat membela tim merah putih di ajang Asia Junior Championship 2026 nanti.

0: saya Adera, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Kabar yang udah lama-lama ditunggu para penggemar Marvel akhirnya datang juga nih teman produa. Sony Pictures resmi merilis trailer film Spider-Man Brand New Day yang kembali dibintangi oleh Tom Holland sebagai Peter dan dijadwalkan tayang di bioskop itu mulai 31 Juli dan menjadi kelanjutan dari kisah yang ditinggalkan Spider-Man No Way Home. Di film terbaru ini, Peter harus menjalani hidup yang benar-benar berbeda setelah identitasnya terhapus dari ingatan semua orang ya. Jadi ia kini hidup sendirian, mencoba memulai lembaran baru. Tapi ketenangan itu ternyata tidak berlangsung lama karena Peter kembali dihadapkan pada ancaman baru yang menguji kemampuan sekaligus kehidupannya. Trailer yang dirilis juga memperlihatkan kembalinya beberapa karakter lama yang sudah dikenal penggemar, ditambah lagi kehadiran wajah-wajah baru yang membuat ceritanya semakin menarik untuk dinantikan. Antusiasme penggemar pun luar biasa. Trailer Spider-Man Brand New Day dikabarkan mencatat angka penayangan fantastis hingga mencapai 1 miliar views. Menunjukkan ya kalau betapa besarnya ekspektasi publik terhadap petualangan terbaru sang manusia. Laba-laba, siapa nih yang udah nunggu-nunggu?

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.

0: puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Kalau kamu masih sering mikir yang penting kenyang, mungkin saatnya mulai mikir juga teman Pro2 yang penting sehat. Nah, di tengah tren hidup sehat, muncul istilah real food alias makanan alami yang minim pengolahan. Jadi real food itu ya masakan rumahan, bukan cuma enak tapi juga punya gizi lengkap seperti karbohidrat, protein, mineral, sampai dengan vitamin. Bahan dasarnya sayur, buah, atau daging, dan cara masaknya pun gak sembarangan, minim minyak dan bumbu berlebih. Beda banget ya sama junk food alias fast food yang cepat saji tapi gizinya minim. Proses masaknya cepat, biasanya deep fried dan tinggi kalori, lemak, bahkan garam sih ya teman Pro2. Kalau junk food itu boleh dikonsumsi tapi maksimal 1 dengan 2 kali seminggu, itu pun harus tetap seimbang dengan buah dan juga sayur. So, yuk deh mulai pilih makanan yang gak cuman enak tapi juga kasih energi positif untuk tubuh kita.
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.

Taman Produa Industri Perfilman Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang positif ya. Bahkan Menteri Kebudayaan Fadlizon aja itu menyebutkan kalau Indonesia sebenarnya membutuhkan sekitar 10.000 layar bioskop untuk melayani masyarakat di seluruh daerah. Saat ini kan bioskop tersedia baru sekitar 2.500 gitu ya, atau seperempat dari kebutuhan nasional. Menurut pemerintah, penambahan layar bioskop itu bukan cuma soal tempat menonton film, tapi juga membuka peluang lebih besar bagi film-film Indonesia untuk menjangkau penonton yang lebih luas. Dengan semakin banyak bioskop di berbagai daerah, distribusi film nasional juga bisa lebih merata dan berpotensi meningkatkan jumlah penonton secara signifikan. Karena itu pemerintah mendorong keterlibatan pihak swasta dan danantara dalam pembangunan bioskop, khususnya di daerah-daerah yang masih minim akses hiburan. Harapannya sih industri film Indonesia bisa semakin kuat dan mampu bersaing di pasar internasional dengan dukungan infrastruktur yang lebih baik.

0: sih? Bali sekarang lagi gencar banget buat gerakan bersih plastik loh.
1: Iya, aku dengar-dengar sih. Ada SE Gubernur Bali tentang itu kan? Gerakan Bali Bersih Sampah Plastik ya?
0: Iya, bener banget. Jadi di Bali mulai dibatasi penggunaan plastik, terutama yang sekali pakai itu. Soalnya sampah plastik udah jadi masalah besar di sini.
1: Wah, bagus itu. Kalau nggak segera diatasi, Bali bisa jadi kotor dan kumuh. Lagian, aku juga lihat banyak banget sampah plastik di pantai dan tempat wisata.
0: Parah itu kan? Tapi dengan adanya gerakan ini, Bali bisa lebih bersih dan kita bisa bantu mengurangi sampah plastik.
1: Setuju banget itu. Gimana kalau kita mulai dari diri sendiri aja dulu? Misalnya bawa tas belanja sendiri atau bawa tumbler sendiri.
0: Iya, aku juga udah mulai gitu kok.
2: Mari kita jaga kebersihan Bali untuk masa depan.

Oke, 105,4 FM teman perdua. Wah, gak kerasa udah mau jam 3. Terima kasih banyak buat yang udah dengerin aku hari ini ya. Jangan kemana-mana, nanti ditemenin sama Kakak Zaki di Sore Ceria sampai dengan jam 7 malam. Kita ketemu lagi besok di Santai Siang. Pokoknya dengerin terus Perdua FM, Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, ini dia Info Pro 2 buat kamu bareng aku Zaki. Ya, info pertama, teman Pro 2, Balai Wilayah Sungai BWS Bali Penida mengajak seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga kelestarian Danau Buyan setelah pelaksanaan kegiatan pembersihan gulma dan tanaman air di kawasan danau tersebut. Upaya pelestarian dinilai tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan aktif masyarakat sekitar. Dengan kolaborasi yang kuat, fungsi ekologis dan manfaat Danau Buyan bagi masyarakat diharapkan dapat terus dijaga. Kepala BWS Bali Penida Gunawan Suntoro STMDM MENG mengatakan, pembersihan yang saat ini dilakukan merupakan bagian dari upaya menjaga badan air Danau Buyan agar tetap berfungsi dengan baik. Setelah proses pembersihan selesai, pihaknya berharap tidak ada aktivitas pembangunan yang berpotensi mengurangi atau mengganggu keberadaan badan air danau. Ya, info berikutnya teman Pro 2, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang perlu mendapat perhatian serius masyarakat. Namun pasien tuberkulosis TBC yang telah menyelesaikan pengobatan secara lengkap dan hasil pemeriksaannya menunjukkan bakteri sudah tidak ditemukan lagi, dinyatakan sembuh serta tidak lagi menularkan penyakit kepada orang lain. Hal tersebut disampaikan Dokter Umum Dr. Herlisa Adelia de Victoria Tuk. Menurut Dr. Herlisa, pasien yang telah terkonfirmasi negatif bakteri setelah menjalani pengobatan sesuai prosedur tidak perlu dikhawatirkan menjadi sumber penularan. Sebaliknya, risiko penularan masih dapat terjadi pada penderita yang tidak rutin minum obat atau putus pengobatan sebelum dinyatakan sembuh. Untuk mencegah penyebaran TBC, masyarakat diimbau menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, seperti menggunakan masker saat berinteraksi dengan penderita yang masih menjalani pengobatan, rutin mencuci tangan, menerapkan etika batuk dan bersin yang benar, serta menjaga ventilasi dan pencahayaan rumah agar tetap baik.

0: Generasi Muda sebagai headline.
1: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

Yo, masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 104 Singaraja Bali. Hai teman pro 2, di mana pun kamu berada. Kali ini guys, bareng aku Zaki nemenin kamu di sore ceria. Tentunya masih di edisi hari ini teman pro 2 di hari Jumat ya, 19 Juni 2026. Gimana kabar kamu hari ini guys? Dari pagi sampai menit ke 12 ya, lepas pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Semoga baik-baik aja, sehat dan juga semangat tentunya menjalani aktivitas di hari Jumat sore ini teman pro 2 ya, lancar-lancar aktivitas kamu pokoknya. Dan aku bakal nemenin kamu di sore ceria sampai jam 7 malam nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits bakal aku puterin untuk nemenin kamu di sore hari ini. So stay tune di Pro 2 and enjoy the show.

kamu lagi dengerin sore, bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: bisnis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
3: Singaraja, teman.

Oke, teman Pro 2 masih di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Cuacanya enak nih guys, untuk wilayah Jalan Gajah Mada dan sekitarnya. Jadi buat kamu yang mungkin sore hari ini ada rencana untuk jogging sore-sore sama teman-teman kamu, kayaknya bisa sih teman Pro 2, enak gitu. Soalnya kalau aku libur kayaknya wah bakal olahraga nih guys ya sore hari ini ya. Dan kali ini teman Pro 2, buat kamu yang mulai hidup ramah lingkungan gitu ya, dan sekarang emang tren itu makin diminati dan juga tumbuh subur di kawasan Bali Utara di Buleleng teman Pro 2. Kenapa bisa demikian? Nah, karena hal ini tercermin dari data dari PT PLN Persero UP3 Bali Utara guys, yang mencatat adanya lonjakan penggunaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum alias SPKLU roda 4 yang naik drastis sebesar 2 kali lipat hanya dalam waktu sebulan terakhir teman Pro 2. Dan tercatat jumlah pelanggan SPKLU ini melonjak dari 46 pelanggan pada April 2026 kemarin menjadi 92 pelanggan pada Mei 2026 sekarang teman Pro. Kemarin juga di bulan Mei-nya gitu ya, jadi 2 kali lipat lonjakannya. Dan terkait hal itu juga, manajer PLN UP3 Bali Utara Michael Vidi Santoso ini bilang kalau kenaikan ini tentunya jadi bukti nyata guys, kalau masyarakat ini emang makin trust, makin enak, makin enjoy, makin percaya dan lebih nyaman beralih ke kendaraan listrik yang lebih efisien dan juga rendah emisi. Dan infrastruktur pengisian daya yang andal dan juga tersebar nih guys teman Pro 2 di berbagai titik strategis di Singaraja, ini gak cuma menjamin warga lokal ya, tapi juga bikin para wisatawan yang datang yang pelesiran ke destinasi alam Bali Utara merasa happy, merasa tenang tanpa takut kehabisan baterai energi daya di tengah aktivitas jalan-jalannya mereka gitu teman Pro 2. Jadi gimana, tertarik gak pindah ke kendaraan listrik?

0: muda-muda lagi. Orang yang kelihatan baik-baik saja, ternyata di dalamnya lagi hancur.
1: Iya benar. Dan sayangnya masih banyak loh yang menganggap stres itu cuma kurang ibadah atau kurang bersyukur.
0: Padahal kesehatan mental itu nyata, sama pentingnya kayak fisik. Harusnya kita saling dengerin, bukan menghakimi gitu.
1: Betul, kita harus peduli kalau ada teman yang kelihatan murung. Jangan cuek ya. Sekedar duduk dan mendengarkan cerita mereka bisa menjadi penyelamat lebih dari yang kita kira loh.
2: Stop bunuh diri. Bunuh diri bukan solusi menyelesaikan masalah.
3: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin sore

Oke, teman Prodo masih di sore ceria Prodo 2 RRI Singar aja, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Zaki nemenin kamu di sore ceria guys ya. Kali ini udah menit ke-39 lepas pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Gimana teman Prodo 2, ada rencana apa nih sore hari ini? Mau mancing? Olahraga? Atau masak? Buat kamu yang hobi masak bisa sih teman Prodo 2. Ya mumpung hari Jumat juga besok libur, Sabtu Minggu weekend, teman Prodo 2 bisa kali ya ada aktivitas-aktivitas baru yang tentunya bisa bikin hari-hari kamu juga makin nyaman gitu ya. Dan kali ini buat kamu teman Prodo 2 ada info dari Kelestarian Danau Buyan sebagai salah satu sumber daya air dan kawasan konservasi penting di Buleleng yang kembali jadi perhatian serius teman Prodo 2. Pasca pelaksanaan pembersihan gulma dan juga tanaman air yang masif di sana, BWS Bali alias Balai Wisata Sungai ini, Bali Penida ngajak seluruh elemen masyarakat dan juga pemangku kepentingan guys untuk ya istilahnya sama-sama lah ya menjaga badan air danau dari berbagai potensi kerusakan. Dan setelah kawasan ini dibersihin guys, diharapkan gak ada lagi tuh aktivitas-aktivitas pembangunan ilegal ataupun istilahnya kayak okupansi-okupansi sepihak yang memakan badan air Danau Buyan. Yang perlu diingat sama teman Prodo 2 juga ya, jaga keasrian Danau Buyan ini bukan cuma tugas dari pemerintah aja, tapi tanggung jawab bersama supaya ekosistem tetap lestari, aman, terjaga demi masa depan pariwisata dan juga pasokan air kita yang lebih nyaman.

Pernah gak sih mata tiba-tiba kedut sendiri? Nah, itu namanya myokimia. Kondisi ini umumnya gak berbahaya, tapi bisa banget muncul pas kita lagi capek, kurang tidur, atau kebanyakan kafein. Kalau kedutnya mulai nongol, coba deh istirahat sebentar. Kurangi kopi sama kompres hangat di area mata. Biasanya bakal reda dalam beberapa menit sampai beberapa jam. Tapi kalau kedutnya gak hilang berminggu-minggu, makin sering atau sampai mengganggu penglihatan, itu saatnya cek ke dokter. Jadi kalau mata kedut, santai. Tapi tetap peka sama sinyal tubuh kamu ya.

0: Ya, yes, masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Sigar Raja Bali. Hai, hai, hai teman-teman berdua di manapun kamu berada. Senang banget ya sore hari ini bareng aku Zaki nemenin kamu di sore ceria. Tentunya masih di edisi hari ini teman-teman berdua ya. Dan buat kamu yang bergabung baru join baru dengerin siaran 22, selamat sore aja. Kali ini di sore ceria karena udah pukul 16 teman-teman berdua ya. Aku ajak kamu bincang-bincang santai ngobrol tentang hal yang mungkin sering juga nih kita bahas akhir-akhir ini, terutama buat anak-anak muda nih ya yang mau nikah muda, waduh. Ada juga kamu yang tertarik untuk belajar tentang dunia kesehatan khususnya untuk anak muda gitu ya. Kita bahas stunting kali ini teman berdua ya. Kita kupas tuntas mitos stunting dan juga fakta menarik tentang TTD. Apa sih TTD? TTD ini bukan tertanda ataupun tanda tangan ya teman berdua, tapi tabletan tambah darah yang jarang dibahas gitu ya. Dan aku tentunya gak sendiri nih guys, sore hari ini udah ditemenin aku nih sama dua narasumber kece yang sudah hadir juga nih di studio produser Singar Raja guys. Ada Melda selaku sebagai ya, atau peraih wish gitu ya, runner up 1 Putri Duta Jinre Kabupaten Buleleng 2025. Satu lagi sama Dama ya, Duta Jinre Intelijensia Kabupaten Buleleng Putri 2025. Buat kamu teman produser yang ingin gabung, ingin join, mungkin ada pertanyaan nanti terkait topik kita sore hari ini guys ya, kamu bisa langsung WhatsApp aja Wapro 2 di 0811 3991054 guys, atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja, digaskan aja teman Pro 2 ya. Oke deh, biar gak lama-lama nih aku sapa dulu guys narasumber kita dua hari ini, Melda sama Dama. Selamat sore guys.
1: Selamat sore.
0: Gimana kabarnya sore hari ini?
1: Baik, baik. Sangat biasa.
0: Ini Melda yang mana nih, Dama yang mana nih?
1: Aku Melda. Kalau aku Dama.
0: Aku siapa dong? Oke, sehat ya kalian ya?
1: Sehat.
0: Mantap. Oke, kita bahas terkait kupas tuntas nih, mitos stunting guys. Mungkin kalau kita bahas stunting nih yang banyak di bayangan teman-teman Pro 2, mungkin postur yang kecil, terus mungkin lama tumbuhnya, terus juga apa ya bisa dibilang kayak kekurangan nutrisi gitu ya dan lain sebagainya guys. Tapi menurut kalian nih apa mungkin dari pembahasan kali ini nih, kupas tuntas terkait mitos-mitos stunting yang mungkin beredar di masyarakat sejauh ini, apa sih yang ingin kalian highlight gitu?
1: Oke, kalau dari aku sendiri, kita kan banyak nih tahu ya, banyak semua orang tahu tentang stunting. Dan banyak juga ternyata stigma-stigma terkait tentang stunting yang beredar. Salah satu yang paling populer itu adalah sebagian besar remaja di usianya yang mengalami stunting itu lebih pendek daripada teman seusianya.
0: Oke.
1: Tapi yang kita highlight di sini gak cuman itu, tapi ada banyak nih, mulai dari kalau stunting dan juga gizi buruk itu sama. Lalu juga ada yang bilang kalau stunting itu hanya terjadi di masyarakat ekonomi ke bawah. Terus juga ada juga nih yang bilang bahwa stunting itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan pernikahan dini.
0: Oke, jadi lebih mengarah ke sana ya. Nanti kita bahas satu-satu ya.
1: Oke, siap.
0: Melda. Oke, sambil ngapalin aku guys ya. Kalau dari Dama sendiri ada nambahin gak? Kayak mitos-mitos yang mungkin sering kamu dengar terkait stunting di masyarakat akhir-akhir ini deh gitu.
2: Oke, aku jadi mau nambahin beberapa. Salah satunya itu, yang pertama, kasus stunting itu banyak terjadi hanya karena kasus atau gizi yang tidak mencukupi bagi sang anak. Nyatanya, hal itu gak cuma tentang gizi aja, tapi juga tentang sanitasi yang buruk dan banyak lain sebagainya gitu. Mungkin itu aja saran dari aku untuk mitosnya.
0: Oke, dari beberapa hal yang mungkin disampaikan sama Melda sama Dama tadi, satu dulu deh yang ingin terbahas, apa yang paling umum aja gitu.
2: Yang pendek dong, yang pendek-pendek Kak Melda.
0: Gimana?
1: Jadi kan banyak nih di masyarakat beredar, bahkan aku pun sebelum tahu tentang stunting itu apa, aku berpikir bahwa, kan ada tuh di penjelasannya, kalau stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh kembang akibat kekurangan gizi kronis dan juga infeksi berulang. Nah, ciri-cirinya yaitu adalah memiliki tubuh yang pendek daripada teman seusianya. Nah, jadi aku berpikir nih, oh berarti kalau setiap temannya aku lihat
0: kurang tinggi,
1: kurang tinggi itu stunting ya.
2: Oh, berarti Kamelda stunting berarti.
0: Oke, jadi mas.
1: Kalau aku 160 loh.
0: Terus.
1: Jadi itu ternyata sebenarnya kondisi tubuh tinggi atau pendeknya tubuh seseorang itu kan tidak hanya terjadi karena stunting, tapi juga ada faktor genetik.
0: Okay.
1: Nah, jadi inilah kenapa banyak juga headline yang bilang, oke deh, kalau misalnya orang yang miliki tubuh pendek itu pasti tidak semua orang yang memiliki tubuh pendek itu stunting, tapi orang yang pasti stunting itu memiliki tubuh yang pendek.
0: Oke.
1: Jadi dari sini kita bisa melihat nih bahwa sebenarnya apa yang kita lihat setengah atau apa yang kita lihat dari satu perspektif saja itu belum cukup untuk bisa ditanamkan ke diri kita. Jadi di sinilah aku bisa memahami bahwa ternyata stunting itu tidak hanya tubuh pendek itu tidak hanya karena stunting, tapi juga karena genetik. Entah itu orang tuanya atau kakek neneknya atau buyutnya yang memiliki postur tubuh yang ya yang mungil ya, bisa dibilang. Jadi tidak semua orang yang memiliki tubuh pendek itu stunting. Inilah kenapa kita harus berhati-hati ya dalam membaca, apalagi karena kita dengan melihat setengah aja udah berspekulasi. Jadi seperti itu kalau dari mitos yang sekarang beredar.
0: Oke, jadi kita kalau punya teman jadi jangan langsung ngejudge ya. Ini berapa nih tingginya? 150. Ah, stunting. Udah, enggak usah temenan lagi, enggak boleh kayak gitu.
2: Jangan, bahaya.
0: Kayak gitu. Terus setelah itu apa? Mungkin yang mempengaruhi masyarakat nih sampai sekarang masih banyak enggak berpikir tentang hal itu sebenarnya?
1: Kemarin kebetulan aku sempat sosialisasi juga dan mereka juga berpikir sama. Sama kayak yang aku pikirkan sebelumnya. Bilang kalau oke, berarti orang pendek. Dan bahkan ada nih ibunya yang mengklaim sendiri kalau bu, berarti anak saya stunting ya gitu. Padahal kan stunting itu oke lah, kalau misalnya kurus pun, pendek pun, kita harus melihat lagi nih apakah lilanya di bawah rata-rata, lingkar lengan atasnya, indeks massa tubuhnya, berat badan, tinggi badan, baru kita bisa baru kita bisa menetapkan. Dan juga itu pun perlu ada gini juga, ada apa namanya, dicek ya, pemeriksaan dulu oleh pihak yang berwenang, baru kita bisa mengklaim bahwa itu stunting atau tidak gitu. Karena kalaupun misalnya anak yang memang kurus, dalam artian bukan kurus banget ya, kurus dan pendek itu belum semestinya dan belum sepenuhnya dikatakan sebagai stunting, selama kalau kita belum mengadakan cek atau pemeriksaan kesehatannya gitu.
0: Ini jago banget, sekolahnya di mana sih Mbak Leni?
1: Salah sekolah nih, ke promosi.
2: nyebut instansi nanti.
0: Oh iya, apa sih sebenarnya guys ya? Dama, banyak nggak kayak di lingkungan sekarang nih, kan setelah kamu ditetapkan nih sebagai duta gender intelijensi ya Kabupaten Buleleng Putri 2025, mungkin setelah menyandang hal itu kamu kayak makin peduli lagi tentang stunting ini, kesehatan masyarakat atau gimana sebenarnya?
2: Oke, jadi setelah aku menyandang gelar ini, such a bad word ya, minta maaf. Oke, jadi ketika bahkan sebelum aku menyandang gelar ini, aku udah ngeh ada sesuatu yang aneh di lingkunganku.
0: Apa tuh?
2: Jadi ada satu cerita di mana di lingkunganku itu ketika masa SMA ya. Sekarang kan aku udah kuliah nih. Nah, waktu SMA itu ada salah satu teman, mungkin bisa dibilang teman karena cuma kenal aja ya.
0: Bukan doi.
2: Bukan. Nah, jadi salah satu teman ini dia dari kelas lain. Dia itu benar-benar mungil di antara teman-teman yang lain.
0: Imut enggak tuh?
2: Imut.
0: Oke.
2: Gimana ya kelihatannya? Ketika yang lain udah kelihatan lebih dewasa, udah mulai tuh kelihatan kayak yang cewek ini suka make up, yang cowok ini lebih berat suaranya, dia masih imut. Gimana kelihatannya tuh? Jatuhnya kayak anak TK di antara anak-anak SMA.
0: Oke.
2: Nah, dari situ aku sadar kayaknya enggak normal. Nah, disitulah ketika aku mengikuti duta genre, mendapatkan materi terkait tentang stunting dan banyak sekali sosialisasi tentang hal ini, aku sadar ternyata dia stunting. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu juga? Karena stunting itu selain mempengaruhi kondisi tubuh anak, kan juga mempengaruhi tentang kognitas anak ya.
1: Kognitif.
2: Nah, disitu aku ngelihat teman aku ini, dia pengen lebih dilihat dengan cara yang agak lain gitu. Jadi dia sering kelihatan caper. Nah, kita anak orang Bali itu kan kadang kayak ketika orang ingin dilihat tuh justru semakin didorong. Kayak gimana ya bilangnya? Ketika kamu ingin terlihat, jadi bahasa itu ngewale. Nah, teman-teman tuh kesannya tuh kayak ngewale. Cuma teman aku yang stunting ini justru kayak menganggap itu teman-teman yang lain itu nerima dia.
0: Oke.
2: Padahal enggak kayak gitu sebenarnya. Jatuhnya bahkan bisa pemulihan gitu.
0: Oke, dari makanya situ. Dari situ kamu kayak makin tertarik yeah. lagi nih. Terus mungkin cara-cara yang udah kamu lakukan. Ini kan tentunya kalian jadi duta genre nih. Mm-mm. Ada istilahnya visi misi. Iya enggak?
2: Visi misi saya.
0: Apa tuh? Setelah menyandang ini kan ada apa istilahnya ya? Job desk yang harus kalian penuhi gitu. Tentang stunting ini apa yang udah kalian lakukan?
1: Oke, lebih ke program kerja ya berarti.
0: Program kerja maksudnya.
1: Kalau program kerja, kebetulan kita selain dari, karena kan kita di bawah naungan dari dinas ya.
2: BP2
1: ke BP3A. Nah, di dinas itu ada program yang namanya Satyagatra.
0: Okay.
1: Jadi Satyagatra ini adalah program yang mana penyuluhan sekaligus juga memberikan sembako kepada kategori stunting. Keluarga yang kategori stunting. Jadi kita memang menyasar ke daerah 3T. Jadi di sana kita membagi tim ya. Kemarin itu ada di Desa Busung Biu. Nah, di sana kita menyasar ada sekitar 11 anggota keluarga itu yang masuk ke dalam kategori kekurangan gizi ya, belum masuk kategori stunting. Jadi di sana kita memberikan edukasi, karena kan ya kita duta genre punya peran yaitu sebagai pendidik sebaya ya. Dan konselor sebaya. Jadi di samping kita memberikan konseling sebaya, peer to peer approach, kita juga memberikan yang namanya edukasi. Nah, edukasi itu berupa komunikasi informasi dan edukasi. Nah, di edukasi itu kita menyasar terkait tentang gizi seimbang. Jadi di gizi seimbang itu kita memberikan edukasi terkait tentang ciri-ciri stunting, resikonya, apa saja penyebab stunting. Dan ternyata banyak orang yang belum memahami bahwa penyebab utama dari stunting itu bukan hanya karena kekurangan gizi akibat kurang banyaknya gizi yang terpenuhi, tetapi juga karena sanitasi.
0: Oke.
1: Nah, apalagi di daerah yang terpencil yang susah ya akses untuk air bersihnya, itu juga menjadi pengaruh besar terhadap stunting. Di samping itu juga banyak juga orang tua yang mengeluh ke saya pada saat itu bilang kalau Bu, susah di sini nyari pangan apalagi protein, karena kan orang berpikir mahal. Protein itu mahal ya. Okay. Daging merah itu mahal, tapi sebenarnya sumber protein tidak hanya ada di daging merah. Contohnya tempe, tahu, itu kan protein juga ya, dan bener. Itu juga murah gitu. Ya bukan berarti semua bisa mengakses itu. Selama kita ada usaha, pasti bisa memenuhi gizi seimbang dari anak itu sendiri.
0: Oke, jadi emang udah banyak ya emang program-program yang udah kalian jalankan dan juga langsung menerima ini keluhan dari ibu-ibu di pelosok gitu ya.
1: Iya, betul. Nah,
0: tadi yang aku garis bawahi yang disampaikan sama Wilda terkait tutor, teman sebaya. Nah, berarti kan maksudnya nih teman yang emang seusia kalian.
2: Benar.
0: Masyarakat seusia kalian, kalian edukasi gimana caranya untuk meningkatkan apa ya, mungkin memahami sebelum mereka melanjutkan ke jenjang pernikahan, harus tahu dulu nih gimana supaya nanti punya anak yang gak stunting dan juga lain sebagainya. Kalian merasa gini gak? Kan teman sebaya nih, mereka istilahnya kayak meboya gitu. Wah, masih sebaya juga nih, masih belum ada pengalaman apa gitu. Pernah nggak digituin?
2: Coba sharing dikit ya. Nah, karena tadi kan aku ada teman aku yang kayak gitu di sekolah nih. Nah, aku sendiri udah pernah sosialisasi di sekolah. Literally semua anak dari sekolah itu diturunin ke lapangan, dan aku dan sama teman aku juga waktu itu, si Doni yang kemarin kesini itu, kita sosialisasi bareng-bareng terkait tentang stunting. Secara mendasar aja deh tentang pengertiannya, tentang ciri-cirinya dan hal lainnya gitu. Banyak kok, memang banyak ya anak muda tuh mulai melirik gitu dan mulai pengen belajar. Tapi lebih banyak lagi anak muda yang justru bodo amat. Terutama di lingkungan terpencil ya, termasuk daerah aku ya. Jadi kayak banyak yang bodo amat, ah nanti tuh masih jauh gitu. Pikirannya tuh kayak nanti aja deh pas gede urusin, sekarang kayak ya udah sekolah dulu atau enggak ya pacaran dulu, kan enggak mungkin juga punya anak gitu. Jadi kayak kalau kita enggak belajar dari sekarang, terus mau dari kapan? Apakah mau nunggu sesuatu hal itu terjadi terlebih dahulu baru kita sadar akan hal itu gitu. Banyak banget. Justru enggak sedikit nih ya, enggak, bukannya menyenggol perasaan juga, tapi kayak sedih juga sih kelihatannya ketika kita memberikan sebuah edukasi, kita memberikan sebuah ilmu, tapi justru teman-teman yang kita edukasi mungkin ngerasa nggak terima gitu ketika digurui gitu ya kesannya ya. Jadi kayak ya udah mau boyo aja gitu, entah dia teriak-teriak dari belakang atau gimana. Aku di situ bodo amat sama Doni juga, kayak ya udah nggak apa-apa, lanjutin aja, yang penting kita udah berusaha semaksimal mungkin gitu buat ngebantu gitu aja.
0: Oke, istilahnya menyepelekan lah ya gitu. Iya, ya itu banget. Kalau dari Dama, kalau Melda pernah punya pengalaman gitu nggak?
1: Kalau aku ada pastinya, karena karena kita kan sosialisasi, oh ya, sosialisasi kita tidak hanya kepada remaja tapi juga orang tua juga. Jadi waktu
0: orang
1: itu
0: orang tuanya jangan ngadep sini dong. Santai aja. Ngerasa banget.
1: Oke. Jadi pada saat aku sosialisasi ya, itu di kebetulan itu sekolah SMP kalau enggak salah. Ya. SMA deh, SMA. Itu padahal kan kalau orang-orang SMA itu harusnya kan udah lebih dewasa ya, karena peralihan dari remaja anak-anak menuju ke dewasa. Jadi dia udah jatuhnya udah remaja tengah ya,
2: remaja tengah.
1: Nah, dari situ ada satu remaja, enggak satu sih, segeng gitu. Ya, biasanya kalau orang yang agak mau boyo itu di pojok kanan dan agak
2: belakang.
1: Iya, berkerumunan. Gitu ya saya.
0: Punya spot-spot tersendiri ya.
1: Iya. Dan di sana aku sebenarnya sebelum sosialisasi aku udah bisa memprediksi itu. Karena kembali lagi kita adalah remaja seusianya dia. Jadi pasti mereka merasa bahwa ilmu yang kita sampaikan tidak keren dari orang-orang dewasa. Karena kan biasa gitu ya stigma kalau kita masih anak-anak pasti ilmu yang kita dapat gak sebanyak orang dewasa. Pengalamannya juga gak sebanyak orang dewasa. Nah jadi pada saat itu aku setiap sosialisasi aku keliling tuh, keliling nyari tempat duduknya mereka. Terus kalau ada sesuatu yang menurut aku menarik, aku tanya ke mereka, tahu gak ini apa, tahu gak stunting itu apa, kayak gitu-gitu. Dan setiap, dan kita sadar juga ya kalau manusia khususnya remaja pasti suka yang namanya reward dan juga punishment.
0: Oke.
1: Nah apalagi kalau di usia remaja tuh kan masih puber ya, orang masih caper gitu, cari perhatian gitu. Jadi aku sengaja tuh alihkan perhatiannya dia biar dia juga makin lama makin fokus ke apa yang saya sampaikan. Jadi itu sih tips trik ya bisa dibilang ya. Jadi aku lebih ke ngasih reward, kalau udah bisa jawab aku kadang kasih snack gitu. Kalau misalnya dia salah ya udah kita kasih punishment, kayak misalnya dia suruh tepuk pramuka atau apa gitu.
2: Tiba-tiba banget tepuk pramuka. Tiba-tiba, ya.
0: Bener-bener. Saking seringnya ikut melakukan sosialisasi jadi sampai tahu ya karakter-karakter masyarakat, orang-orang yang ingin dikasih ilmu tuh kayak gimana. Jadi kita tahu juga nih gimana ngetreatnya mereka.
2: Gitu.
0: Wah, mantap sih ini guys ya. Tentunya masih banyak teman berdua yang bakal kita bahas bareng Melda sama Dama sore hari ini terkait kupas tuntas mitos stunting dan fakta menarik tentang TTD yang jarang dibahas. TTD kita belum bahas guys. Nanti kita bentar lagi kita bahas tentang tablet tambah darah ini. Jangan lupa frekuensi kamu teman berdua tetap di 105,4 FM. Produser Singaraja, teman terbaik kamu. Stay tune aja.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Kamu lagi dengerin. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: akan semesta yang membalas.
1: Yes, masih di Sore Ceria Pro 2 Racing Raja, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih bahas terkait kupas tuntas, mitos stunting, dan fakta menarik TTD yang jarang dibahas. Masih bareng Melda sama Dama, guys, sore hari ini ya. Kalau tadi udah Melda sama Dama sampaikan kalau mitos pertama nih teman Pro 2 tentang stunting, tidak semua anak yang pendek itu stunting. Dan apa lagi?
2: Tapi kalau orang yang stunting sudah pasti bertubuh pendek.
1: Pasti pendek. Selain itu apalagi mungkin mitos-mitos yang banyak beredar tentang stunting di masyarakat?
2: Oke, yang paling banyak beredar itu mengatakan bahwa stunting hanya terjadi kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Padahal kan faktor stunting, kita sepakat ya kalau faktor stunting itu ada dua yang paling penting. Yang pertama adalah susahnya akses pangan, lalu yang kedua adalah kurangnya pemahaman orang tua terhadap parenting anak. Nah, oke lah kalau misalnya di kurangnya akses pangan atau sulitnya akses pangan itu juga terjadi, sebagian besar terjadi di masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Tapi kalau misalnya terkait tentang pemahaman orang tua terhadap edukasi atau parenting anak, itu tidak hanya terjadi kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah, tetapi juga ekonomi yang atas. Contohnya deh, kalau misalnya nih biasanya bayi kalau dari baru lahir sampai dia usia 6 bulan itu kan dari IMD, inisiasi menyusui dini, sampai dia ASI eksklusif. Terus karena kurangnya pemahaman orang tua nih, bisa saja pada saat harusnya ASI eksklusif dia tambahin ada susu. Beberapa ya kayak misalnya susu formula, atau bahkan dia bisa nambahin pisang gitu ya. Biasanya orang tua yang kurang memahami terkait tentang ASI eksklusif itu sendiri. Padahal kan ASI eksklusif adalah ya pure ASI aja tanpa ada tambahan makanan lainnya. Lalu pada saat empati, nah ini juga terjadi nih pada saat aku sosialisasi kemarin, itu ada ibu-ibu yang nanya gini.
1: Bapak-bapaknya gak pernah nanya ya? Ibu-ibu terus ya?
2: Iya, ibunya bilang gini, Bu, berarti kalau misalnya empati itu kan makanan pengganti ASI ya, jadi berarti setelah 6 bulan itu saya kasih makanan yang pure, makanan yang bisa dimakan, yang memenuhi gizi seimbang. Aku langsung merasa ada yang janggal. Oh, enggak ibu, kalau empati itu makanan pendamping ASI, bukan pengganti ASI. Jadi kalau pada saat nanti usia 6 bulan, justru ASI itu paling bagus itu dikasih dari usianya baru lahir sampai dia 2 tahun. Jadi kalau misalnya kita pengganti ASI, berarti kan 6 bulan udah nih,
1: udah di stop nih, udah di stop, gak boleh ASI lagi.
2: Itu justru malah berbahaya ke anaknya, karena pertama, ASI itu kan banyak. ASI adalah salah satu makanan yang bisa mendapatkan semua isi gizi seimbang. Isi piringku itu semua ada di ASI. Nah, kalau misalnya kita gak kasih itu, anak pertama pasti akan kekurangan gizi. Terus yang kedua, imunitasnya jadi melemah, berkurang. Padahal kan ASI itu sangat baik ya untuk imunitas anak. Jadi itulah kenapa aku merasa, ya Tuhan, untung aku kasih tahu ibu ya sekarang ya. Kalau gak ada kayak stunting dalam hatiku langsung kayak gitu. Itu sih yang mitos yang beredar banyak. Jadi sebenarnya kalau dibilang stunting hanya terjadi di masyarakat ekonomi menengah ke bawah, tentu tidak. Karena ada dua faktor tadi yang mempengaruhi. Jadi bisa saja terjadi ke masyarakat ekonomi menengah ke atas. Selama apa? Selama orang tuanya belum siap untuk memenuhi yang namanya kebutuhan anak, apalagi dari segi parenting.
1: Makanya salah satu syarat menikah kan orang tuanya harus siap dulu nih, baik mental, terus juga ekonominya. Soalnya ngaruhnya ke anak-anak nanti ya.
2: Iya, betul.
1: Mau nambahin gak si Dama?
3: Enggak ada, sudah sempurna.
1: Wih, sempurna sekali. Perfect.
3: Perfect. Chef kiss.
1: Oke. Terkait TTD, bukan tanda tangan ya, bukan tertanda ya.
3: Kemarin aku nanya cowokku, "Kamu tahu TTD enggak?"
1: Tahu,
3: tertanda gitu. Oke.
1: Oke. Padahal bukan itu ya, teman berdua ya. Tablet tambah darah nih. Apa yang mungkin masih banyak anak muda? Sebentar, tapi sebelum kesana, aku tadi menanya, kan si Melda dipanggilnya Bu nih, nggak apa-apa itu?
2: Karena
1: atau agak sakit hatiku sebenarnya dipanggil Bu gitu?
2: Gimana ya? awal-awal sih aku emang merasa asing ya, karena aduh aku baru usia segini dari panggil Bu, yeah, belum punya anak. Terus aku langsung karena oh mungkin itu cara dia mengakrabkan diri ke kita. Jadi biar gak ada batasan gitu. Kalau bilangnya, "Di, gimana ya anak saya?" kan dia juga merasa, "Aduh, ini bener gak ya nanya ke adiknya yeah, ini
3: kesannya
2: gitu."
3: Jadi tuh yeah, kayak kita yang lebih muda tuh
2: ya kayak belum tahu apa gitu, kayak belum tahu apa. Kita kan belum nikah. Masa kita yang udah ngasih tahu edukasi tentang itu
3: gitu. Jadi kayak gini ya, Bun, gitu.
2: Aduh, Mams enggak gitu harusnya, Mams gitu.
1: Kalau udah mah panggilannya apa kalau sosialisasi?
3: Oh, sedikit fun fact, aku belum pernah terjun ke sosialisasi langsung ke lingkungan sekitar gitu. Aku masih ke yang ke remaja.
1: Baru aku mau request.
3: Apa?
1: Madam.
3: Oh, iya. Oh, oke.
1: Boleh ya?
3: Boleh.
1: Tablet tambah darah. Gimana nih? Masih banyak enggak yang belum tahu apa sih TTD ini, guys, gitu.
2: Oke, kalau aku yakin ya kalau dibilang enggak ada yang tahu itu kayak ya udah bohong banget ya, karena TTD pasti udah setiap bulan kayaknya deh dibagiin rutin di sekolah, iya dari SD SMP.
3: Kalau
2: SMA kayaknya juga ya.
3: SMA masih, juga. Oke. Okay. Bahkan setiap minggu.
2: Jadi tablet tambah darah orang-orang pasti udah tahu. Oke, okay, untuk mencegah anemia dan dikhususkan untuk remaja putri pasti gitu kan.
1: Kalian tapi dulu dapat juga?
3: Dapat.
1: Jujur, diminum dapet terus enggak?
3: Jujur, diminum aku.
2: Jujur, aku enggak.
1: Enggak.
3: Tapi karena ibuku juga kerja di apotek, jadi tuh nyetok satu kotak gitu loh kadang di rumah gitu. Tapi kalau habis ya udah terus habis, enggak ditambah lagi gitu.
1: Tapi aku enggak pernah minum, guys. Enggak pernah aku. Enggak apa-apa ya?
3: Kalau sih kalau cowok kecuali ada riwayat anemia.
1: Oke. Lanjut.
2: Oke, jadi aku tuh tim yang sama ya, mungkin sebagian remaja relate dengan apa yang aku rasakan. Jadi aku tim yang kalau udah dibagiin, oke, aku minum satu terus taruh di kolong meja, nggak pernah aku minum lagi.
3: Pak, lihat Pak, siswanya Pak.
2: Jadi seperti itu aku dulu. Tapi sekarang aku paham, ternyata TTD itu tidak hanya sekedar mencegah anemia aja, atau bahkan untuk menghindari stunting aja. Fun fact yang nggak pernah dibahas tentang TTD itu, ternyata tablet tambah darah itu pertama, kita harus tahu kandungan tablet tambah darah dulu. Ada zat besi, asam folat, dan vitamin C.

0: Dan padahal itu tuh data dari jurnal internasional seperti British International Journal dan juga ada juga dari WHO itu sudah mengakui hal tersebut. Dan di Halodoc juga udah ada datanya. Jadi seperti itu, banyak ternyata orang yang masih belum tahu ternyata tablet tambah darah itu bisa meningkatkan konsentrasi kita, daya ingat kita, dan bahkan kecerdasan kita secara intelektual itu bisa meningkat, dan kognitif kita juga jadinya terbantu, apalagi kita kan masih masih siswa ya.
1: Masih belajar kita.
2: Okay, baik. Nah, kenapa kamu memilih judul ini, Nak? Ini merasa sidang tadi soalnya dia presentasi skripsi barusan. Bagus banget soalnya ya. Oke, jadi emang untuk keharusan nih ini lebih diutamakan siapa sih yang minum gitu loh?
1: Remaja perempuan.
2: Remaja perempuan. Tentu. Usianya berapa?
1: Dari anak istri juga dibagi ada.
0: Kalau remaja itu kan dari 10 sampai 24 tahun. Mm-hmm. Jadi usia yang sebenarnya dianjurkan pada saat itu ya dari usia 10 sampai 24 tahun. Karena kan peralihan dari anak-anak menuju ke dewasa. Okay, jadi perlu banyak penyerapan zat besi yang optimal, lalu juga asam folatnya sehingga organ tubuh ini bisa berfungsi secara maksimal.
1: Okay. Benar. Nah, apalagi biasanya tablet tambah darah itu kan diberikan bagi para remaja perempuan yang emang sudah menstruasi ya. Nah, jadi mungkin lebih banyak disebarinnya di SMP sama SMA. Di SD sendiri, aku terakhir itu nggak ada. Belum ada penyebaran tablet tambah darahnya di sekolah. Lebih ke waktu SMP, itu dikasih satu-satu per minggu.
2: Oke.
1: Tapi waktu SMP, ya aku juga sama kayak Kak Melda, agak males minum. Karena aku tipe orang yang nggak bisa minum obat ya, teman-teman ya. Jadi lanjut pas di SMA, baru rutin gitu.
2: Oke, tapi sebenarnya kalau dari SD sendiri, udah ada beberapa nggak? Yang siswanya mungkin udah menstruasi duluan gitu.
0: Ada.
2: Berapa ada ya?
1: Aku sendiri kelas 6 SD.
2: Oke. Jadi sebenarnya di saat itu juga harus sudah minum TTD nih.
0: Harusnya iya, tapi kan banyak nih remaja, apalagi di usia dia harusnya masih belum puber tapi sudah pubertas, itu kan dia malu sendiri ya mengatakan ke orang tuanya atau teman sekitarnya deh. Jadi dia menyembunyikan itu sehingga ya orang di sekitarnya enggak bisa care dong terhadap itu. Jadi dia juga tidak tahu kan. Nah, itulah pentingnya edukasi terkait tentang kesehatan reproduksi sebenarnya. Okay.
2: Jadi Dama tadi belum minum. Waktu
1: SD, iya belum.
2: Silahkan kasih lagi ya.
1: Enggak dong, aku sudah mahasiswa. Sorry Kak. Meski almetku warna merah sih, sama kayak RO anak SD.
2: Oh di situ maksudnya.
1: Iya.
2: Oke, kita baca WhatsApp dulu. Kayaknya ada teman Rodo yang udah nanya nih tadi siapa di... Iya, 189. Lempeng banget nanya nih, gak dikasih nama dari siapa nih ya Kak. Yes, kalau minum teh atau kopi itu katanya bisa menghilangkan manfaat TTD. Itu mitos atau fakta? Okay. Gimana guys?
1: Bener banget.
2: Gimana guys? Ya,
1: kita tanya dulu ke ibu.
2: Halo dok.
0: Oh aku ya. Aku merasa okay. Jadi betul banget kakaknya itu, aku yakin dia udah paham terkait tentang TTD. Karena emang bener. Karena anjuran minum tablet tambah darah itu adalah sekali seminggu dan di hari yang sama. Dan tablet tambah darah itu dihindari minum sambil minum teh, minum kopi, susu,
1: minum boba.
2: Macam-macam boleh enggak macam?
1: Enggak boleh.
0: Tidak, karena itu cappuccino? Masuk teh, kopi itu.
2: Oh, iya. Ya.
0: Jadi dan paling pas kalau misalnya mengkonsumsi tablet tambah darah itu diimbangi dengan buah-buahan yang mengandung vitamin C. Ya pastinya diminum dengan air putih ya. Jadi itu. Karena dengan adanya mengkonsumsi tablet tambah darah dan juga adanya vitamin C, ini meningkatkan penyerapan secara optimal dari si zat besi dan asam folatnya itu sendiri.
2: Ada teman gak sih Dema? Kopi sama teh, kamu suka kopi gak?
1: Aku gak suka kopi, tapi aku suka cappuccino.
2: Kirain tadi, tapi aku sukanya kamu. Harusnya begitu.
1: Enggak boleh.
2: Enggak boleh, ya oke deh kita break dulu bentar.

0: Yes, teman Pro 2 masih di sore ceria Pro 2 hari di Singaraja, teman terbaik kamu. Kita masih bahas terkait Kumpas Tuntas, mitos stunting, dan fakta menarik TTD yang mungkin jarang dibahas ya. Masih bareng Belda dan juga Dama, guys ya. Thank you buat kamu tadi yang udah nanya, teman Pro 2, kopi sama teh ini bisa apa tadi pertanyaannya ya?
1: Kopi sama teh
0: bisa menghambat, mengurangi manfaat TTD.
1: Iya.
0: Selain itu apa lagi tentang TTD yang perlu diketahui sama teman Pro 2 nih?
1: Oke, jadi TTD ini bagi remaja putri ya, bisa merambat.
0: Harus pakai pulpen yang bagus.
1: Enggak. Kalau TTD, tablet tambah darah, itu untuk remaja putri. Ternyata tablet tambah darah ini berdasarkan dari Kementerian Kesehatan dan juga dari ada pakar gizi, itu Ibu Aprilia namanya. Nah, dia mengatakan kalau ternyata tablet tambah darah ini kan tadi ya ada hemoglobin dan juga mioglobin. Nah, mioglobin itu kan membentuk kadar penyerapan oksigen di dalam tubuh secara optimal, dan itu berpengaruh juga kepada pengoptimalan terbentuknya enzim, dan yang paling penting adalah kolagen. Nah, jadi kebayang ya, kolagen arahnya kita kemana?
2: Iya, ke kulit, glowing,
1: betul.
2: Cahaya,
1: gitu. Karena kan produk kecantikan banyak kolagen ya. Kenapa kita tidak investasi dari tablet tambah darah aja gitu?
2: Dari dalam ya.
1: Betul. Karena ternyata di zat besi, khususnya di tablet tambah darah, selain dari zat besi untuk kemampuan kognitif, ternyata asam folatnya itu juga berfungsi untuk pembentukan kolagen. Jadi kebayangnya, ibu itu bahkan mengklaim, dan dari Kementerian Kesehatan mengklaim bahwa tablet tambah darah itu yang pertama meningkatkan produksi kolagen, sehingga bisa mencerahkan kulit dan juga menghindari penuaan dini, anti-aging. Dan juga selain itu ternyata bisa meregenerasi kulit. Jadi kebayang ya, kalau misalnya kita ada luka, entah itu luka karena pisau atau bagaimanapun, bisa kita dengan mengkonsumsi rutin tablet tambah darah itu bisa mempercepat penyembuhan.
0: Sakit hati nggak bisa ya?
1: Itu beda lagi.
2: Itu.
1: Dan selain dari itu, tadi kita udah bahas dua ya, ada dari kognitif, terus juga ada kolagennya, dan yang paling penting adalah imunitas.
2: Benar.
1: Karena ya kita tahu ya, orang yang kalau anemia pasti imunnya lemah. Pasti lemah, letih, lesu, lelah, lalai ya. Jadi dengan adanya kita mengkonsumsi rutin tablet tambah darah, itu bisa meningkatkan imunitas kita. Dan ini juga udah ada jurnal internasionalnya, itu Bioinformatika Jurnal. Nah, jadi di sana udah diterapkan, dan bahkan di compare antara orang yang rutin mengkonsumsi tablet tambah darah dengan orang yang defisiensi gizi besi. Jadi di compare dan di sana dilihat, ternyata benar kalau imunitas orang itu bisa lebih meningkat dengan mengkonsumsi tablet tambah darah, dan juga kemampuan kognitifnya juga lebih meningkat ketimbang kita defisiensi gizi besi. Karena efek dari defisiensi gizi besi itu ya, selain dari penyerapan oksigen yang tidak merata di seluruh tubuh, juga berpengaruh terhadap ya lemah, letih, lesu, dan juga produktivitas tiap hari juga pasti akan terganggu gitu.
0: Wih, keren banget.
2: Iya, aku speechless juga loh.
0: Baru dengerin aja ya, Dama ya.
2: Iya, aku baru denger. Ya, aku juga ikut teredukasi di sini, teman-teman ya.
0: Oke, tadi apa? 5L ya? Apa sih?
2: Ya, letih, lemah, lesu,
1: lelah, lalai.
0: Aku punya juga nih 5S nih.
2: Iya, apa?
0: Salam, senyum, sapa,
1: sopan santun.
0: Sayang kamu.
2: Aku juga punya 5L. Apa yang tadi? Letih, lemah, lesu,
1: lelah,
2: love you gitu.
0: Oke. Seru banget guys sore hari ini. Tapi sayang banget guys, waktu kita juga semakin merapat ke pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Di highlight lagi pembahasan kali ini yang mungkin harus banget kalian sampaikan kepada teman Pro 2 terkait TTD dan juga mitos-mitos atau juga fakta tentang stunting. Ayo, silakan.
2: Oke.
0: Apa yang ingin di highlight?
2: Dari Dama dulu nih ya. Apa yang perlu di highlight itu, yang pertama, anak pendek itu belum tentu stunting ya, teman-teman. Jadi jangan langsung ngejudge gitu aja gitu. Kita juga harus tahu latar belakangnya dulu. Nah, jangan nganggap sepele stunting. Meski dia kelihatannya pendek tapi sehat, tapi kan kita nggak tahu di dalam tubuhnya itu kayak gimana. Nah, bagi remaja perempuan juga yang pastinya setiap seminggu sekali itu, kayak di setiap SMA, di semua SMA itu pasti dikasih tablet tambah darah. Nanti kita ambil pelajaran ya, nanti jangan kayak Kamelda ya teman-teman ya. Nanti nggak diminum, dimasukin ke kolong ya teman-teman ya. Itu langsung diminum aja gitu. Ingat, minumnya setiap seminggu sekali di hari yang sama. Nah, Kak Melda aja sekarang udah rutin gitu, masa kaliannya belum gitu.
0: Nice. Udah, silakan.
1: Kalau aku sendiri, ingat ya teman-teman, konsumsi tablet tambah darah itu bukan hanya untuk mencegah anemia atau menghindari stunting, tapi juga ternyata ada manfaat non anemia lain seperti meningkatkan kognitif, terus juga ada imunitas tubuh, dan bahkan penyerapan, dengan adanya penyerapan oksigen dengan baik itu juga meningkatkan produksi kolagen. Tapi yang digarisbawahi di sini adalah tidak hanya tentang efek samping dari atau manfaat lain dari TTD itu sendiri, tapi juga aku ingin berpesan kepada teman-teman bahwa ternyata investasi terbesar kita itu bukan hanya sekedar uang, bukan hanya sekedar barang, tapi juga investasi terbaik adalah tablet tambah darah. Karena dari diri kita, dari dalam, jangan sampai skincare di luar aja ya, tapi benar, di dalam juga harus ada skincare-nya.
0: Karena tadi salah satu manfaatnya meningkatkan kolagen.
2: Iya, betul.
0: Nah, ini salah satu.
2: Nanti biar nggak dipanggil ibu-ibu ya kalau keluar ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, itu tadi guys ya pembahasan kita sore hari di Sore Ceria bareng Belda sama Dama. Pokoknya apa yang, semoga apa yang udah mereka sampaikan ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman yang mungkin mulai sekarang harus rutin lagi nih minum TTD-nya, jangan sampai bolong-bolong karena setiap minggu
2: sekali
0: ya, di hari sekali yang sama,
2: iya,
0: gitu ya, di jam yang sama nggak apa-apa juga sih teman berdua ya, setiap jam 4 sore jam ya terserah ya. Dan thank you banget buat kalian, pokoknya suka selalu, nanti kalau ada gonggong lagi, pencapaian luar biasa lagi, kita tunggu lagi di Pro 2 RRI Singkat aja ya. Dan teman berdua jangan lupa frekuensi kamu, karena masih banyak nih program lainnya bakal aku puterin buat kamu, hadirkan buat kamu sampai jam 7 malam nanti, tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singkat aja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Aku Zaki, Melda dan Dama, selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Selamat sore.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Hey, this is

Yo, teman Prodo masih di sore ceria Prodo 2 RRI Singar aja, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Zaki, nemenin kamu di sore ceria sampai jam 7 malam nanti guys ya. Buat kamu yang baru gabung, baru join, baru dengerin siaran Prodo 2, selamat sore. Sekarang menit ke-8, teman Prodo 2, lepas pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Adem suasana sore hari ini, teman Prodo 2 ya. Dan lancar-lancar semua pokoknya aktivitas kamu sore hari ini. Dan bentar lagi kita mau bahas sesuatu hal yang erat kaitannya buat kamu yang mungkin suka pakai kacamata. Entah itu sebagai fashion atau emang alat bantu penglihatan ya, teman Prodo 2. Karena sekarang kacamata itu fungsinya udah gak cuma sekadar alat bantu baca atau penghalau silau matahari aja guys. Kacamata udah apa ya, menjelma jadi salah satu fashion item paling krusial gitu ya, yang bisa langsung mendongkrak rasa pede kamu dalam setiap aktivitas gitu ya. Biar kamu gak salah pilih frame dan juga kelihatan makin modis. Bentar lagi kita mau bahas seputar kacamata. So stay tune di Prodo 2 aja.

0: diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
1: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
0: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
1: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
0: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
1: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja, mana mungkin ditindaklanjuti.
0: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat.

Yo, teman Frodo masih di sore ceria Frodo 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Kita tadi masih bahas tentang fashion trend kacamata teman Frodo 2 ya. Jadi kalau kita mundur ke beberapa belas tahun ke belakang gitu ya, orang yang pakai kacamata itu sering banget dapat label atau julukan sebagai kutu buku ya teman Frodo 2 ya. Terus apa mungkin culun atau terlihat serius terus orangnya gitu ya. Tapi sekarang no, pandangan itu udah kuno banget dan berbalik 180 derajat guys. Dan di dunia modern sekarang kacamata ini udah naik kelas ya, jadi simbol fashion utama yang wajib dimiliki. Bahkan buat mereka yang matanya bener-bener normal alias gak minus ataupun sehat gitu ya, seperti biasa, banyak anak muda yang sengaja emang berburu kacamata dengan lensa bening tanpa bergantung sama ukuran tertentu ya, hanya demi estetika penampilan. Dan kehadiran sepasang bingkai di wajah ini terbukti bisa ngasih kesan yang instan ya teman Rodua, mulai dari kesan cerdas ya, terus juga profesional, apalagi eksentrik mungkin, terus sampai gaya streetwear yang super trendy juga. Jadi kacamata sekarang ini cara paling instan buat mengubah vibes penampilan kamu tanpa harus ganti baju keseluruhan. Jadi siapa nih teman berdua yang pakai kacamata atau baru mulai?

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Mana,
2: Kiu kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini
5: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Kamu lagi

Sedang Jatuh Cinta dari Jazz, teman Pro 2, udah aku puter buat kamu sore hari ini. Sore-sore gitu ya. Emang asik dengerin lagu yang santai, yang friendly. Apalagi buat kamu yang mungkin punya tempat wisata baru, ada di titik nol Singaraja jam segini, teman Pro 2. Banyak anak muda yang mulai kesana berburu sunset. Kayak sekarang nih kayaknya asik sih teman Pro 2 kesana gitu ya. Jadi buat kamu yang masih di rumah bisa kali ya, karena masih keburu nih sunsetnya, kayaknya masih bisa kena jepretan kamera kamu teman Pro 2 ya. Dan kita tadi guys masih bahas tentang fashion kacamata yang sebagai syarat wajib anak sekarang supaya lebih pede untuk meningkatkan fashion dia gitu ya. Biar kacamata yang kamu pakai gak bikin muka kelihatan aneh atau kelelep teman Pro 2, ada beberapa tips nih ya yang wajib kamu tahu kalau kamu lagi berburu bingkai ataupun yang pilih bentuk bingkai yang berlawanan dengan bentuk wajah kamu. Karena ada tuh beberapa orang yang mungkin kurang proporsional antara bentuk muka sama pemilihan kacamatanya teman Pro 2 ya. Buat kamu nih, ini aku kutip berdasarkan beberapa referensi juga teman Pro 2 gitu ya. Tapi emang balik lagi ke cocok-cocokan gitu ya. Kalau berdasarkan informasi kali ini buat kamu yang punya bentuk wajah bulat nih, hindari bingkai yang bulat juga guys. Tapi kamu bisa milih bingkai yang tegas dan juga bersudut lah ya, kayak model-model persegi atau wayfarer, biar wajah kamu juga kelihatan lebih ada lekukan, apa ya, bukan lekukan, berdimensi teman Pro 2 ya. Terus sebaliknya, buat kamu yang punya wajah tegas, kotak, atau dengan rahang yang apa, mewing teman Pro 2 kalau anak sekarang, mewing gitu ya, bingkai berbentuk bulat atau oval bakal ngebantu banget buat kamu memperhalus sudut-sudut wajah kamu. Nah gitu. Terakhir, buat si pemilik wajah hati atau segitiga terbalik, kan ada tuh teman Pro 2 ya, bingkai model cat eye atau yang bagian atasnya lebih lebar, ini bakal jadi penolong terbaik buat menyeimbangkan proporsi wajah kamu. Pokoknya buat kamu yang mungkin pengen berburu kacamata, jangan salah pilih bentuk bingkai.

0: Tak Pernah Tepat Waktu adalah buku karya Putut EA diterbitin sama Mojok dan udah cetak ke-7 di tahun 2018. Ceritanya ngikutin perjalanan seorang cowok si Aku yang gak bisa move on dari mantan terindahnya yang sekarang udah nikah sama orang lain. Dalam usaha lupain si mantan, dia malah terus keinget masa lalu. Meski dia ketemu banyak cewek baru, ada yang agresif, ada yang diam-diam perhatian, bahkan ada yang super cerdas, semuanya cuma jadi pelarian aja. Pikirannya tetap balik ke si mantan. Ada satu kutipan di buku ini. Aku telah mencintai seorang perempuan, dan dia meninggalkanku. Satu-satunya kesalahanku adalah karena aku terlalu mencintai perempuan itu. Dan sialnya, aku tidak bisa mencintai yang lain lagi. Rasanya kayak dihantam kenyataan kalau cinta itu gak selalu soal berjuang, tapi juga soal menerima kalau gak semua hal bisa diperjuangin. Buku ini serasa ngajak kita ngobrol, penulisnya nyampein cerita kayak lagi curhat santai tapi dalam banget. Endingnya, jangan harap happy ending ya, tapi lebih ke refleksi gimana patah hati juga bisa bikin kita lebih paham sama perasaan kita sendiri. Fisik bukunya juga oke banget, ukurannya pas buat dibawa kemana-mana, jadi cocok nemenin kamu pas lagi santai. Covernya juga simple tapi nyentuh. Meski ada kekurangan kayak plot yang agak lompat-lompat, justru ini bikin ceritanya jadi kayak moody, sesuai banget sama nuansa hati si tokoh Aku. Kalau kamu lagi pengen baca cerita cinta yang gak cuma soal happy ending, tapi lebih ke perjalanan hati yang realistis, Cinta Tak Pernah Tepat Waktu ini bakal bikin kamu merenung. Siapin hati kamu ya, karena buku ini bakal ngingetin kamu kalau kadang cinta itu gak selalu soal bahagia, tapi juga tentang belajar berdamai sama patah hati.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.
2: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin sore kamu

Yos, masih di sore ceria Pro 2 RRI Singar aja teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yang terakhir teman dulu kita masih bahas tentang trend fashion kacamata di zaman sekarang gitu ya. Yang gak boleh kamu lewatkan adalah melejitnya popularitas kacamata dengan bingkai transparan atau clear frame teman Pro 2. Jenis bingkai yang ini benar-benar jadi andalan baru ya bagi para pecinta gaya minimalis dan juga anak-anak senja kekinian, guys. Apa sih keunggulannya? Nah, keunggulannya dari bingkai transparan ini sifatnya yang netral, guys. Karena warnanya yang bening atau mungkin sedikit pastel gitu ya, tembus pandang kacamata ini enggak bakal tabrakan sama warna baju apapun yang kamu pakai di hari itu. Jadi bingkai transparan ini juga ngasih kesan wajah yang lebih clean, lebih bersih, lebih cerah dan modern tanpa tanpa terlihat berlebihan teman kedua ya. Jadi buat kamu yang pengen tetap kelihatan modis pas kuliah, kerja, kantor atau mungkin sekadar ngopi santai sore hari kayak sekarang, kacamata clear frame ini wajib banget masuk ke daftar belanjaan kamu. Yuk, check out aja sekarang.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian. Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengikuti Pucet Risandye untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Kamu lagi dengerin
4: sore.
3: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Ya, teman Rodu masih di Sore Ceria Rodu RRI Singarja, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Zaki, nemenin kamu di Sore Ceria sampai jam 7. Bentar lagi ya teman Rodu ya. Kali ini tembang Pau Bali bakal aku puterin buat kamu sampai jam 7 malam nanti. Jadi buat teman Rodu pecinta lagu Bali, stay tune aja, tetap di Rodu RRI Singarja. Dan kali ini teman Rodu, aku punya info buat kamu gitu ya. Duta Belganjur Kabupaten Buleleng ini bener-bener sukses ya, mencuri perhatian ribuan pasang mata di panggung terbuka Arda Chandra Taman Budaya Bali dan Pasar tadi malam, guys. Mereka tampil dalam ajang PKB ke-48 seke asal bumi Panji Sakti ini, ngebawain sebuah garapan keren banget, luar biasa, syarat makna spiritual yang judulnya Set Wangsul, teman Rodua ya. Berbeda dari musik Belganjur biasa yang cuma menonjolkan kecepatan ritme, garapan komposer Komang Trisna Ardiana ini dan juga konseptor Nyoman Sugita Rupiana ini justru mengangkat ritual sakral kuno dari desa Anturan, namanya Bebayuhan Sanan Empek, teman Produa ya. Sebuah ritual peruatan untuk menyucikan jiwa anak yang lahir diapit oleh saudara yang meninggal. Terus juga dikombinasikan sama koreografi dramatis karya Putu Arif Mahendra, serta juga karakter karawitan Bali Utara yang tegas, energik, dan dinamis. Pementasan ini guys sukses ya, bikin penonton merinding sekaligus takjub dengan ya kekayaan filosofi budaya Buleleng, teman Rodua. Buat kamu yang mungkin ada di sekitar Denpasar dan sekitarnya, kalau mungkin tidak ada agenda khusus malam hari ini, bisa tuh nonton-nonton berbagai pertunjukan yang diselenggarakan selama PKB tahun 2020.

0: Lakar kijel lo, Hadinan dan Kulu.
1: Yang lakar ke Tegale beli.
0: Mimih ke Tegale ngajak Kulu. Jeje bahane beli. Hadis yang tegul doge dari Juma. Elo, awas rabies.
1: Rabies?
0: Ibi ada urte, ada nak mati ulian cegut Kulu lo. Padahal Kulu pedidina nih nyegut.
1: Mi.
0: Lo, hati-hati nah lo.
1: Tenang, Kulu tiangi. Sebelum vaksin lengkap beli gajah.
0: Oh, nah beli nak mati inget dogen pangsing dadi korban rabies. lo beli dadi milu ngatuangi lo ke Tegale.
1: Nih galak sebab guruk piangi. Ni ulian beli nagi nutuk ke Tegale toh.
2: Elingan semeton sami yening ide dani cegot kulo ya diaston akide durus rauh ke rumah sakit mangge boleh vaksin rabies.
3: Selamatkan jiwa dari gigitan anjing rabies.

Oke, teman Pro 2, karena waktu juga nih guys semakin merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah, jadi sampai di sini aku Zaki temenin kamu di sore ceria edisi hari ini, hari Jumat, teman Pro 2, 19 Juni 2026. Ya, thank you buat kamu yang udah dengerin dari tadi pukul 15 sampai menjelang pukul 19 kali ini ya. Tapi jangan kemana-mana, jangan dibawa-bawa frekuensinya dulu, karena bentar lagi ada Kak Adit, Kak Wira yang bakal nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam sampai jam 12 malam nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits bakal diputerin buat kamu. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Zaki, ciao.

Info Pro 2 edisi Jumat 19 Juni 2026. Berikut informasinya. Info pertama, teman Pro 2, Bupati Buleleng Nyoman Sucidre menegaskan disiplin, dedikasi, dan integritas harus menjadi landasan utama bagi ASN dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, status ASN bukan sekedar pencapaian, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia juga menekankan pentingnya komitmen dan profesionalisme dalam bekerja. ASN diharapkan mampu menunjukkan prestasi, menjaga loyalitas, serta memberikan kontribusi nyata untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Info selanjutnya, teman Pro 2, SMP Negeri 1 Singaraja kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam ajang lomba mengetik cepat yang diselenggarakan SMK Negeri 1 Seririt. Dalam kompetisi yang digelar serangkaian perayaan hari ulang tahun sekolah tersebut, dua siswa Spensa Raja berhasil meraih posisi juara. Prestasi gemilang diraih oleh Komang Tiara Kirana Maharani Putri Astawan dari kelas 9A7 yang berhasil meraih juara 1. Info terakhir, teman Pro 2, peran posyandu dan tenaga kesehatan di tingkat desa dinilai menjadi garda terdepan dalam upaya pengawasan dan penanganan stunting di Kabupaten Buleleng. Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna menegaskan bahwa keberhasilan penurunan stunting tidak terlepas dari kerja aktif posyandu dan bidan desa. Ia menyebutkan pemerintah daerah terus mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam melakukan pengawasan rutin terhadap anak-anak berisiko stunting. Yaitu tadi Info Pro 2 edisi Jumat 19 Juni 2026 bersama aku Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: 105,4 FM Bro 2 dari Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Bro 2, gimana kabarnya nih malam hari ini? Ha, tentunya tetap happy terus ya. Tentunya malam ini dijaga malam, jangan galau malam-malam. Aku bakal nemenin kamu nanti sampai jam 12 malam nih teman Bro 2. Tentunya dengan informasi-informasi yang menarik dan lagu-lagu viral nih yang lagi diputar di mana-mana, bisa kamu request nanti ya teman Bro 2 ya. Untuk sebelum pertama kali ini ada pos jaga nih. Aku gak sendirian di teman berdua. Seperti biasa, aku sudah kedatangan seorang narasumber. Kali ini aku mau ngebahas soal komunitas Singa Raja Menonton Ruang Aspirasi Film di Bali Utara. Sudah ada Kak Kardian Narayana nih. Halo Kak, selamat malam. Halo Kak.
1: Yeay. Halo. Selamat malam semua.
0: Oke. Okay. Kak, mungkin bisa perkenalkan diri dulu, terus dari komunitas mana gitu.
1: Oke, okay, saya Kardian Narayana, saya sebagai direktur program di Singa Raja Menonton. Singa Raja Menonton adalah sebuah komunitas yang ada di Singa Raja, berfokus pada ruang film. Fokus kita saat ini ada pada ruang apresiasi. Program kita ada tiga program besar di kita itu. Yang pertama adalah mikro sinema, ruang pemutaran film kayak layar tancap gitu ke desa-desa atau dan sebagainya. Saat ini kita kerjasama sama Dekakyang dan kedai kopi Dekakyang dan komunitas Mahima. Itu setiap minggu Jumat minggu ketiga di kedai kopi Dekakyang, Jumat minggu keempat itu di komunitas Mahima. Terus kita punya media sharing informasi, kita lagi merancang web ulasan, kritik film dan sebagainya. Terus ada sosial medianya juga di Instagram @singaraja menonton. Terus kita yang ketiga itu adalah di film archive, arsip film. Oh, jadi tentang arsip filmnya bukan artinya hanya produk filmnya aja, tapi bagaimana ekosistem filmnya di Bali atau khususnya di Buleleng gitu.
0: Oke, itu teman berdua keren banget nih ternyata ya. Kak, manggilnya siapa tadi Kak?
1: Saya akrab dipanggil Cote.
0: Kak Cote gitu. Ya. Artinya apa sih Kak?
1: Nah, Cote itu bina ikan.
0: Oh, ikan
1: yang kurus dan hidupnya bergerombol.
0: Oke. Okay. Kak, okay. Aku mau tanya lagi nih, kenapa kepikiran membangun ini apa komunitas Singa Raja Menonton, Kak?
1: Kenapa ingin membangun ya? Pertama karena sejak 2017 mulai berfokus di film, awalnya gabung dengan Mahima, sampai dengan sekarang pun masih di Mahima. Terus 2019 saya memberanikan diri untuk jadi programmer film yang menyusun film. Kayak kita di kalau di broadcasting itu ada yang bagian programming programnya, yang bikin programnya model-model seperti itu. Terus di 2021 akhirnya kita menetapkan yaudah bikin komunitas untuk nampung teman-teman yang suka sama film gitu. Tapi saat ini kita fokusnya di film pendek.
0: Oh, film-film pendek. Ya, berarti buatan sendiri apa lokal?
1: Nggak, kalau jaringan luar daerah? Kalau jaringan kerja kita untuk film, kita jaringannya Indonesia iya, dari Sabang sampai dengan Merauke, terus Asia Tenggara. Kita berjaring dengan S-Express Asia Tenggara. Terus kita juga terhubung dengan kawan-kawan di Minikino Film Week, Bali International Film Festival.
0: Wih, oke teman berdua. Ini udah di-spill di awal, keren banget nih ya. Ternyata komunitasnya jaringannya sampai kemana-mana, bahkan sampai ke luar negeri nih teman berdua ya. Jadi buat kamu yang masih penasaran nih teman berdua, jangan kemana-mana dulu nih. Apalagi kamu yang suka banget sama film-film lokal, film-film pendek karya anak bangsa yang di daerah ini, jangan kemana-mana, tetap dengerin Bro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Stay tune ya.

Di Nyoman Sudarmade, pelatih tim futsal Bung Riksa, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI sekali di udara, tetap di udara.

hari, jaga malam.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan.
0: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Startin Maxus dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya teman Dudah, masih bareng aku Wira dan Kak Cote nih dari komunitas Singa Raja Menonton ya. Aku mau tanya dulu nih Kak, kenapa sih Kak film pendek itu sangat Kakak apresiasi gitu? Dasarnya apa dulu nih? Karena
1: iya, dasarnya gini, karena kalau film pendek lebih mudah diakses sebenarnya secara perizinannya untuk kita minjem dan diputar dibandingkan film panjang. Karena film panjang itu kan sudah sangat industri. Jadi harus, kalau kita mau minjem filmnya itu ya harus ketemu sama distributornya, misalnya kayak MD apa yang tidak terjangkau ya gitu. Ya biasanya pasti mereka akan minta sharing profitnya, pasti ada, nggak mungkin nggak gitu. Nah, sedangkan film pendek gitu, karena kita berjejaringnya dengan komunitas-komunitas juga, misalnya kayak di Purbalingga gitu, misalnya terus dia ada Cirebon, ada Jogja gitu misalnya. Jadi kita bisa ngobrol apa, minta karya teman-teman di sana gitu untuk kita putar di sini gitu.
0: Oh, dan itu free? Apa ada ya, tetap ada fee-nya gitu kak?
1: Kita mulai mencoba untuk bagaimana juga menghargai secara itu.
0: Iya, betul.
1: Kita ada screening fee-nya gitu, tapi memang kita sesuaikan dengan budgeting kita di sini. Gitu, ketika misalnya kita bikin pemutaran pada saat misalnya dengan sengaja memungut tiket gitu, ya para filmmaker ini harus dapat bagian dari tiketnya kita.
0: Oh, okay.
1: Walaupun dia hanya 1.000 gitu misalnya kan. Bagian dari etika kita aja gitu.
0: Iya, menghargai ya. Kita juga ikut mendukung lah.
1: Mendukung gitu. Karena kan ya bisnis film pendek juga belum sewah bisnis film panjang.
0: Iya
1: gitu.
0: Betul. Gitu. Terus kegiatannya apa aja kak di komunitas Singa Raja Menonton ini kak?
1: Kegiatan kita utama adalah pemutaran film itu.
0: Yeah.
1: Terus yang kedua, kita biasanya ada bikin ada riset kecil-kecilan lah yang kita bikin gitu tentang bagaimana ekosistem film itu pernah bertumbuh di Buleleng gitu misalnya. Misalnya itu. Terus kemarin kita sempat ke tempat senior kita yang sudah almarhum untuk ngecek lagi karya-karyanya beliau, melakukan pendataan karya-karyanya beliau gitu.
0: Di Buleleng
1: ini. Buleleng.
0: Oh.
1: Ya, orang pertama bikin film di Bali itu kan orang Buleleng, anak Gung Majitisna.
0: Oh.
1: Itu. Terus tahun lalu kami mendapatkan pendanaan dari Kementerian Kebudayaan gitu. Akhirnya tahun lalu kita bikin screening film juga keliling Buleleng. Terus selanjutnya kita bikin workshop penulisan ulasan dan kritik film gitu. Itu sih yang ruangnya lebih kesana karena ruang apresiasi ya. Akhirnya karena ruang apresiasi ya, yang harus siapkan adalah ruang untuk pemutaran. Terus mengelola penontonnya gitu. Terus bagaimana penonton itu mengapresiasi, lebih kepada ruang-ruang itu gitu.
0: Dan di mana itu kak biasanya?
1: Biasanya kalau kita di Jumat minggu ketiga di Kedai Kopi Dekakyang. Terus kalau Jumat minggu keempat itu ada di Mahima, komunitas Mahima di Pantai Indah gitu. Gitu. Tapi karena ya kita juga suka kemarin beberapa bulan yang lalu kita misalnya kerjasama dengan Konjen India untuk melakukan pemutaran film-film India gitu di Karangasem sama Jembrane gitu. Ya lebih kepada ruang-ruang layar tancapnya sih ya gitu.
0: Iya. Gitu. Biasanya dikenain tarif berapa Pak? Mungkin ada teman Pro 2 yang mau ikut nonton kesana.
1: Kita nggak
0: ngenain tarif. Misal ada pemutaran gitu. Enggak gitu.
1: Apa, gratis.
0: Yang penting beli kopi aja apa?
1: Ya enggak apa. Orang dikasih gratis aja, masih sedikit yang nonton kan.
0: Oh iya.
1: Itu mungkin. Jadi gua belum lah ya gitu. Yeah. Ini bahwa untuk bagaimana penonton gitu misalnya belum, karena mungkin karena orang masih melihat orang bikin film pendek adalah film baru belajar. Film, padahal nggak juga, banyak yang bagus-bagus kok gitu secara teknis, secara cerita dan lain sebagainya.
0: Dan banyak juga sutradara-sutradara yang udah top itu bikin film pendek juga.
1: Iya kan, kalau misalnya kayak kemarin itu dari Laut Bercerita itu kan dari awalnya film pendek, terus tahun ini akan dirilis film panjangnya.
0: Ada
1: cukup banyak yang misalnya Garin juga pernah bikin, Garin Nugroho juga pernah bikin film pendek gitu misalnya. Hampir semua pernah bikin film pendek gitu.
0: Terus untuk genrenya Pak Kak, yang biasanya sering diputer nih apa nih?
1: Wah, aku random.
0: Oh, random.
1: Random banget kita ada. Secara umum pasti akan ngomongin dokumenter sama fiksi gitu.
0: Iya.
1: Jadi dari dua genre besar, babonnya lah ya gitu istilahnya. Wah turunannya banyak banget gitu. Ada misalnya film kelas B gitu, film-film yang disengajakan diproduksi dengan harga murah gitu, dengan teknologi yang sederhana gitu. Ada juga.
0: Ada
1: penekunnya bahkan gitu, dan dia punya nama di kelas, di apa, di ruang-ruang itu gitu. Karena di festival dia menang terus gitu.
0: Waduh, aku baru tahu. Aku jadi banyak tahu hal nih kak di sini.
1: Jadi apa sebenarnya ruang film pendek akhirnya sebenarnya ruang yang sangat terbuka untuk siapapun gitu untuk melakukan eksploratif karya gitu.
0: Ya mungkin masih ya itu tadi ya, mungkin platformnya juga belum banyak yang
1: belum bisa tayang di bioskop gitu.
0: Nah,
1: misalnya kan
0: itu
1: gitu.
0: Mungkin ya kak. Jadi masih pada bingung mau pada nonton di mana, mau pada nyari. Jadi sehingga kakak menyediakan nih.
1: Iya.
0: Gitu. Tapi ada ini juga nggak kak, aktif di media sosial nggak buat announcer, buat ngasih tahu teman-teman di luar gitu. Misalnya nih ada mau acara nih besok. Gitu.
1: Oke, kita ada di Instagram Singar Aja Menonton, bisa di follow gitu. Kita cuma punya platform Instagram aja saat ini gitu. Karena kan kami di Singar Aja Menonton cuma ada dua orang, aku sama secara garis besarnya ada 5 orang, tapi yang memang ngurusin banget gitu ada 2 orang, aku sama Dian gitu. Dian lebih kepada riset dan riset filmnya gitu, sedangkan aku lebih kepada aktivasi ruangnya gitu.
0: Oke. Kalau riset film tuh apanya aja yang diriset itu?
1: Oh, tergantung request.
0: Request dari
1: gini.
0: Gimana nih?
1: Maaf. Riset itu ada yang praproduksi gitu. Ketika praproduksi gitu mau bikin naskah, mereka harus riset dulu gitu. Nyari fakta-fakta apa dan lain sebagainya, apa yang mau. Nah itu ada di ruang itu. Terus atau misalnya memang riset secara untuk luarannya jadi jurnal atau jadi apa gitu. Atau jadi sekedar tulisan esai gitu misalnya. Kalau saat ini juga ada satu yang lagi internship sama kita, memang teman dari sebelumnya kuliah di ISI Denpasar gitu, terus sekarang sedang internship sama kita gitu untuk bagaimana pengelolaan ruang pemutaran gitu.
0: Oh berarti ini mau ke arah yang lebih serius lagi ini kak?
1: Sejak awal memang dibikin serius. Ya.
0: Sudah dibikin serius.
1: Tujuannya memang untuk ngisi ruang apresiasi gitu, karena kalau film pendek aja udah banyak yang nonton gitu, film panjang pasti akan berdampak.
0: Betul.
1: Karena udah biasa nonton ya gitu, akhirnya akan ke. Nah next misalnya kalau jadi ada bioskop gitu, jadi masyarakatnya udah animo untuk menontonnya jadi tinggi sebenarnya gitu.
0: Bukan malah jadi sedikit yang untuk ke film pendek gitu kan?
1: Enggak juga. Dan itu menjadi peluang sebenarnya gitu. Gitu untuk akhirnya kan ini perjuangan adalah bukan perjuangan ya, tapi harapannya gitu sebenarnya bagaimana film-film pendek kita gitu juga tayang di bioskop. Polanya kan harus carikan karena ada hal-hal teknis yang memang harus disiapkan untuk di bioskop gitu.
0: Durasi mungkin
1: enggak lebih kepada jenis file ya, DCP istilahnya. Berbeda kalau kita kan taunya MP4 gitu kan. Nah kalau di bioskop itu biasanya pakai DCP dan itu lumayan budgetnya untuk durasi 1 jam itu oke banget lah ya untuk bikin file itu.
0: Itu tergantung device apa cara ngeformat ngerubah.
1: Iya. Proses
0: proses ngerubahnya ya, itu
1: jasa untuk proses ngerubahnya itu lumayan.
0: Oke teman berdua tuh, aku aja yang jadi kepo banget ini. Dan juga banyak hal-hal yang baru yang aku ketahui nih. Wih, terima kasih banyak nih Kak Cote udah datang nih. Tapi tenang aja teman berdua, karena abis ini aku masih akan ngobrol lagi bareng Kak Cote, tentunya membahas lebih banyak hal baru-baru lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: sih? Karya itu sebenarnya bisa dilindungi hukum.
1: Ya bisa dong. Namanya hak kekayaan intelektual atau HKI. Jadi bukan cuma barang, tapi juga ide dan karya kreatif loh.
0: Oh, jadi kayak lagu, tulisan, logo usaha, ya, sampai desain produk itu bisa didaftarin ya?
1: Bener banget. Jadi kalau udah terdaftar HKI, karya itu jadi lebih aman, punya nilai tumbuh, dan diakui secara resmi.
0: Wah, penting banget ya. Penting banget nih buat kreator lokal dan pelaku UMKM.
1: Iya dong, apalagi sekarang ini pemerintah sudah mempermudah proses pendaftaran HKI. Jadi gak ada alasan buat ragu melindungi karya sendiri.
2: Ayo lindungi karya, jaga kreativitas, dan dukung produk lokal Indonesia.
3: Sambil jaga malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya teman-teman berdua, masih bareng aku Wira dan Kak Cote ya, dari komunitas Singa Raja menonton nih. Kak Cote, gimana nih respon masyarakat setelah mungkin udah berjalan berapa bulan ini komunitas dengan memutar-mutar film, beberapa film?
1: Kita udah dari 2021.
0: Oh iya.
1: 2021 dan sudah berbadan hukum.
0: Wah, udah ber.
1: Ya gitu. Jadi kalau ada yang mau internship, mau magang atau apa, bolehlah ya. Kami legal kan. Kami legal. Atmosfernya bagaimana, terus nambah sih sebenarnya, walaupun tidak yang signifikan gitu. Yeah, bahkan yeah. Akhirnya beberapa teman-teman dosen menjadikan ke ruang ya, kami adalah ruang sebagai ruang untuk mereka mengajar. Ketika misalnya dilihat kita mau bikin pemutaran film, terus temanya mirip gitu dengan apa yang mau diajarkan gitu, akhirnya yaudah aja nonton film aja gitu. Nonton film, udah setelah itu mereka bikin catatan apa dan lain sebagainya. Malah cukup banyak yang kayak gitu gitu.
0: Terus ada tantangannya gak kak untuk melakukan itu, melakukan screening film-film itu?
1: Tantangannya jelas.
0: Apalagi masuk ke anak muda sekarang yang media sosialnya kencang banget nih mereka nih.
1: Kalau karena sejak awal sudah memilih ruang offline ya.
0: Iya.
1: Jadi menganggap ya udah biasa aja gitu, mau ada gempuran apa aja karena sudah pilihannya awal. Kan berbeda misalnya ketika pilihannya kami sengaja menonton menyiapkan platform digital gitu.
0: Iya betul.
1: Nah itu beda lagi tuh, pasti akan berat banget. Tapi kalau karena kita udah sejak awal memilih ruang offline sebenarnya, ya seberapa ada segitu dibina gitu. Tapi kan kita juga akhirnya terhubung sama teman-teman Singaraja yang misalnya sedang kuliah film di Denpasar, di Jogja gitu. Terhubung sama mereka ketika mereka pulang, pasti ketemu dengan kita, ngobrol apa dan sebagainya gitu. Jadi tetap terconnecting dengan teman-teman di yang memang serius-serius di film gitu.
0: Kalau untuk di sini sendiri kak, di Bali Utara lah, ada nggak kira-kira peminat yang akhirnya muncul setelah
1: yang bikin kita film? Banyak. Maksudnya gini, kalau misalnya bilang lebih dari 20 gitu, ada gitu. Tapi yang punya kualitas ada. Misalnya kayak tahun lalu. Tahun lalu lomba bulan Bung Karno, karena ada lomba film pendek dan film panjang. Film pendek, dokumenter sama fiksi. Yeah. Itu yang film pendek, fiksi, juara satunya orang Buleleng. Terus juara untuk yang dokumenter, juara duanya orang Buleleng gitu. Terus kemar dia orang Karangasem tapi karena kuliah di Bali Mandara gitu, filmnya juga naik kencang. Terus banyak yang bertumbuh bagus-bagus di Buleleng. Secara teknis kemarin waktu Bulfest kita bikin open screening, jadi siapapun boleh bawa filmnya datang, asal sutradaranya datang juga gitu.
0: Gitu.
1: Jadi kita nonton bareng-bareng. Nah, teman-teman di yang SMA, teknis mereka bagus-bagus. Cuma sebenarnya tinggal bagaimana diarahkan mereka untuk tahu bikin cerita yang bagus bagaimana. Kedekatan isunya bagaimana gitu. Karena sangat jomplang, karena aku juga sebagai programmer film untuk Indonesia Raja, program Indonesia Raja, dan aku pegang wilayah Bali Nusra. Nah di sana akhirnya aku membaca bagaimana kualitas sensitivitas teman-teman filmmaker untuk melihat isu-isu lokalnya. Nah aku melihat Buleleng gitu misalnya dan Bali agak jauh dengan lokalitas mereka gitu, dengan situasi isu-isu lokalnya isu-isu mereka. Lokal. Gitu.
0: Padahal banyak banget ya kak sebenarnya bahannya kalau emang mau explore ya.
1: Dan sangat berbeda banget dengan Kupang gitu misalnya, terus kemarin Lombok gitu misalnya, Mataram gitu. Yang Mataram kemarin tuh film anak SMA gitu, tapi udah ngomongin isu tentang pernikahan dini yang cukup masif terjadi di sana, yang masih masif terjadi di sana gitu.
0: Wow.
1: Isunya udah kayak gitu. Nah di sini tuh masih yang cinta-cintaan gitu-gitu loh.
0: Masih ke fiksi gitu.
1: Ya fiksi gitu. Ya tapi hanya sekedar cinta-cintaan remaja aja gitu, minyi-minyi yang nggak ada lapisan ceritanya yang lebih menarik,
0: yang lebih
1: lagi.
0: Kuat gitu ya.
1: Lebih kuat lagi gitu.
0: Mungkin karena mereka terbiasa dengan hal itu kali gak? Belum dicekokin nih, ini nih film-film yang berkualitas itu.
1: Atau mereka merasa ada dalam posisi nyaman.
0: Atau mereka mikirnya industri juga?
1: Oh, enggak sih ya, Kato memang udah merasa nyaman aja gitu. Oh kayaknya Bali baik-baik saja gitu.
0: Oh gitu.
1: Ya aku baik-baik aja masih bisa. Enggak punya sensitivitas gitu. Untuk melihat suatu hal gitu misalnya.
0: Oke.
1: Jangan-jangan di sana tuh permasalahannya gitu.
0: Apa mereka masih bingung dengan durasi yang singkat untuk mengangkat isu yang sangat berat gitu? Durasinya berapa biasanya juga?
1: Kalau di film pendek itu under 25, under 30 biasanya. Under
0: 30 ya.
1: 30
0: ya, ya,
1: detik, 30 menit gitu.
0: Berarti padat banget tuh harusnya kayak.
1: Sebenarnya enggak juga, Kak. Kan tergantung bagaimana kita nge-maintain filmnya, nge-treatment filmnya untuk ya berceritanya jadi menyenangkan.
0: Menyenangkan. Apa di Singaraja Menonton ini juga mengajarkan teori-teori seperti itu, Kak? Enggak, apa
1: aja? Kalau ngajar sih
0: sharing gitu.
1: Kalau sharingnya iya.
0: Oh. Oh iya,
1: kami tetap sharing ada. Tetap gitu. Sharing sama teman-teman gitu. Ini aja tanggal 20-an ini ada anak-anak isi yang akan syuting di Buleleng, Bikuntu TA-nya mereka gitu. Kemarin ngobrol ya tetap ketemu kan, iya. Ke apa nongkrong di Dekakeang karena home base Singaraja Menonton ada di sana gitu. Udah ngobrol tentang bagaimana bedah karyanya mereka secara tulisan, teknis apa dan sebagainya.
0: Bikin di sini ngangkat isu sini apa cuman syuting di sini?
1: Aktornya dari sini, aktor Buleleng gitu. Isunya isu umum sih ya, terjadi di mana-mana.
0: Oke. Kang Edu, nggak kerasa udah mau jam 8 aja nih. Aku masih banyak pertanyaan sebenarnya yang mau aku tanyain. Bahkan dari tadi offline pun nggak aku tanya banyak hal nih. Oke Kak, harapannya dengan adanya Singaraja Menonton ini Kak, kedepannya gimana?
1: Harapannya sebenarnya dengan ada Singaraja Menonton adalah bagaimana ekosistem film di Bali, di Singaraja dan Bali gitu bisa tumbuh dengan baik karena masih banyak banget yang bolongnya gitu misalnya. Aku berharap ada semakin banyak teman-teman yang mau bikin pemutaran film dengan konsep layar tancap gitu misalnya. Karena aku percaya bahwa ruang audiovisual film adalah bagian dari propaganda.
0: Gimana tuh maksudnya?
1: Jika misalnya bagi yang lahir di 80-an pasti akan tahu eranya bagaimana pemerintah membuat film cerita, film sejarah gitu, dan kita diwajibkan untuk nonton gitu.
0: Karena
1: itu bisa menanamkan sejarah apa di luar kita bicara baik benarnya ya.
0: Iya betul.
1: Misalnya kayak dulu ada film 5 cm gitu, akhirnya membuat orang pengen mendaki.
0: Naki gunung terus ya.
1: Aku percaya dengan ruang audiovisual itu bisa menjadi propaganda gitu saat ini gitu. Dan ekosistem film ini tidak hanya ngomongin orang yang bikinnya gitu, tapi bagaimana distribusinya, bagaimana tempat pemutaran filmnya, bagaimana orang mau mensponsori film pendek gitu misalnya, untuk ada kualitas film yang lainnya gitu.
0: Oke, aduh, seru banget nih teman, udah mau berpisah nih rasanya, aduh. Tapi aku terima kasih banyak ya Kak Cote ya, udah meluangkan waktunya datang ke sini jauh-jauh. Siapa tahu nanti semakin banyak nih peminatnya buat datang ke Dekakeang ya. Itu juga aku kelihatannya juga mau deh ikutan.
1: Iya boleh yang mau ngobrol atau misalnya nonton bareng, kita tetap ada di Jumat Minggu ketiga. Kayak minggu ini kita kan muter film dokumen Enter India.
0: Oh itu gitu. Keren tuh. Itu Jumat besok depan nanti ya kayak. Oke tuh teman Budo, buat kamu yang mungkin penasaran dan pengen ikut join aja besok Jumat di Dekakeang ya, Jumat depan besok ya. Oke, nggak terasa nih udah jam 8. Nggak pernah nih kamu, nggak pernah sampai jam 8. Biasanya jam 8 kurang 5 kurang 10 nih. Oke teman berdua, terima kasih buat kamu ya yang udah dengerin obrolan aku sama Kak Cote ya, dari tadi jam 7 sampai sekarang. Terima kasih banyak, tapi jangan kemana-mana karena abis ini aku bakal nemenin kamu tentunya dengan lagu-lagu dan informasi yang menarik. Terima kasih Kak Cote udah datang ke sini.
1: Thank you.
0: Okay.
1: Selamat malam ya, semua.
0: Ya, siap. Tetap di Produ RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Malam ngobrol dua seluruh Indonesia. Nama gue Davi Prada. Ketemu lagi kita di MLC Music Live Chat ngobrol dua. Dan di hari Jumat ini gue sendirian ya kan. Tapi gak apa-apa karena hari ini cukup menyenangkan. Karena besok udah weekend. Gimana nih? Udah merencanakan liburannya besok? Apa jangan-jangan besok lo masuk kerja juga gitu ya? Waduh. Ya sudahlah teman berdua, kalau gitu mungkin kalau ada apapun dan pengen absen-absen, pengen ngobrol-ngobrol bareng sama gue, bisa langsung merapat di 0811-800-105. Dan kita balik lagi nih di MLC, dan hari ini salah satu musisinya kemarin seru-seruan bareng sama gue di salah satu sekolah, yaitu pada saat main ke sekolah. Jadi acaranya Racenika dan juga Pro 2 FM ya. Dan siapa sih artis yang akan datang di hari ini? Yaitu adalah Axelo. Wah, ini adalah penyanyi muda lulusan dari Indonesian Idol season 13. Nah, emang kemarin juga lagunya sempat sukses ya lewat single debutnya Amit Amit. Dan kali ini dia punya musik yang romantis. Nanti kita bakal tanya-tanya juga lah, seperti apa sih keseruannya teman Pro 2. Langsung aja buat kamu yang pengen absen, sekali lagi di 0811-800-105, atau bisa langsung ikutan juga di live chat di RRI Digital dan ada di Jakarta. Yes, kalau gitu langsung aja, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
1: Music Live Chat.

0: Oke, okay, teman Bro 2 masih di MLC Music Live Chat masih bersama gue dan langsung aja ini kita sudah terhubung via Zoom. Ini dia Axelo.
1: Halo semuanya.
0: Wih. Halo Kak. Gimana kabarnya nih?
1: Sehat-sehat dong, baik puji Tuhan.
0: Wah, gokil. Gimana? Besok udah weekend. Gimana? Lu adalah tipe orang yang weekend di rumah aja apa jalan-jalan sih?
1: Weekend di rumah aja sih.
0: Oh iya. Yeah. Lu
1: di rumah aja sih. Me time.
0: What's the perfect me time-nya dari Axelo? Lu bangun ngapain?
1: Bangun biasanya aku olahraga.
0: Jam berapa tuh bangun?
1: Kurang lebih jam 8 lah.
0: Oke. Masih pagi lah. Oke.
1: Okay. Ya, sarapan-sarapan sedikit. Terus mungkin jam-jam setengah 10, jam 10 berangkat olahraga.
0: Oke, okay. Olahraganya lari atau gym?
1: Gym.
0: Oke.
1: Okay. Habis itu pulang, makan siang. Tidur siang sebentar, Netflix and chill. Ya, aja.
0: Enak
1: weekend-nya.
0: Ya? Iya. Seru sih. Tapi lu selain nyanyi gitu ya, kesibukan lain lu tuh sebenarnya lagi ngapain nih akhir-akhir ini?
1: Puji Tuhannya aku baru selesai syuting film Kak kemarin. Selama sebulan ya paling.
0: Wow.
1: Selain nyanyi ya aku kemarin syuting film.
0: Wih, keren banget. Kan itu berarti film pertama lo atau sebelumnya udah
1: film pertama debut.
0: Wah,
1: film pertama.
0: Katanya kalau syuting film tuh capek dinunggu, bener apa enggak?
1: Enggak juga sih Kak.
0: Enggak juga ya?
1: Enggak juga sih. Mungkin. Tergantung karena kadang-kadang kita dipanggilnya sesuai dengan keperluan kan maksudnya kayak.
0: Oh.
1: Ada scene ini jadwalnya jam berapa baru jadi kita enggak harus dari pagi datang barengan sama yang lain gitu.
0: Oh iya. Soalnya kan banyak juga tuh yang mungkin filmnya itu enggak well managed gitu. Jadi kayak ada yang suruh nunggu, tapi kalau yang project ini lu beneran di well managed banget gitu ya.
1: Iya,
0: yeah,
1: well managed banget.
0: Wow, nice. Gimana? Deg-degan apa enggak? Lu udah boleh dibocorin belum karakternya apa gitu-gitu?
1: Oh, kalau karakternya intinya itu kan gini, filmnya soal suku Batak ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ceritanya film ini menceritakan tentang orang Batak yang belum pernah pulang kampung gitu.
0: Oh, dan relate enggak sama lu? Lu tuh sebenarnya kampungnya di mana sih, Sal?
1: Aku orang Batak aslinya kan, okay. Cuman aku juga benar-benar belum pulang kampung.
0: Belum jadi pernah ke Batak, belum pernah ke Medan.
1: Iya, jadi sekalian pulang syuting film ini sekalian lihat kampung.
0: Tapi gue orang Manado, belum pernah ke Manado.
1: Iya,
0: serius. Gitu, shout out ya gitu. Buat Pro 2 Manado dan juga Medan ya. Anyway, ya tapi lo juga baru aja ngerilis lagu gitu ya. Kemarin yeah. Kan kita kemarin tuh sempat ketemu di main ke sekolah.
1: Iya. Yeah.
0: Di kita ke SMA berapa ya?
1: 41.
0: 41.
1: Di 41.
0: Gue itu lo nyanyiin kan lagunya di situ kan?
1: Mm-hmm.
0: Rilisan yeah. Terbaru tuh. Itu
1: yeah.
0: Itu gimana lo kemarin nyanyiin di depan anak-anak sekolah gitu?
1: Oh, jadi lagu ini kan dirilis 29 Mei kemarin.
0: Oke. Okay.
1: Dan kemarin di SMA Negeri 41 adalah perdana aku nyanyiin lagu itu live.
0: Iya.
1: Yeah. Kan. Pertama-tama deg-degan karena kan udah lama enggak nyanyi ya.
0: Iya. Yeah.
1: Udah lama enggak nyanyi. Terus dan keren bangetnya lagi SMA Negeri 41 ini antusiasnya gokil banget.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Nah jadi walaupun deg-degan tapi serunya kebawa sama mereka. Jadi senang nice. Juga gitu.
0: Wah seru sih. Ya buat teman-teman yang pengen sekolahnya dimampirin ya kasih tahu kita aja lah ya.
1: Nice.
0: Berarti 29 Mei baru aja rilis. Tapi ini sebenarnya proyeknya udah dikerjain dari kapan nih Sol?
1: Kalau untuk recordingnya sendiri tuh kurang lebih udah dari tahun lalu bulan Oktober Kak.
0: Oke.
1: Cuman kita baru ngerjain MV itu kalau nggak salah bulan-bulan Februari atau Maret gitu, aku lupa.
0: Apa yang kemarin akhirnya bikin jadi itu kan lumayan text time tuh setahun kan berarti kan udah dari tahun lalu kan?
1: Iya. Yeah.
0: Itu tuh apa kendalanya kemarin?
1: Karena aku record tahun lalu bulan Oktober tuh dua lagu dan single yang pertama baru dirilis bulan Novembernya.
0: Oh.
1: Jadi memang tidak aja.
0: Ngantri ya.
1: Iya.
0: Tapi sebenarnya kalau dari proses bikin lagunya emang gak ada kendala ya?
1: Ada kendala.
0: Seru dari banget proses. Nih ngobrol dua. Anyway nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang lagu terbarunya ini. Kira-kira sebenarnya Axelo pengen cerita tentang apa sih? Gue sebenarnya udah tahu tapi ngobrol dua mungkin ada yang pengen dijelasin nanti setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana dulu. Kita bakal seru-seruan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Cafe berada dan juga masih sama Axelo.
1: Oke, balik lagi.
0: Yo, kita tadi udah ngobrol-ngobrol gitu ya tentang kesehariannya Axelo yang ternyata lumayan berolahraga juga dan anak rumahan juga ya.
1: Iya.
0: tapi sebenarnya dia baru aja merilis lagu kemarin di 29 Mei. Judulnya adalah Mana Sayapnya. Uy.
1: Oh.
0: Ini lo bercerita tentang apa? Kalau nggak salah, single pertama lo tuh Amit-Amit ya? Ya Amit-Amit ya.
1: Benar, Amit-Amit.
0: Yang sebenarnya bukan romantis kan lagunya?
1: Kan, sedih banget lagunya sebenarnya.
0: Iya kan, lagunya tentang patah hati.
1: Ya, kurang lebih gitu.
0: Tapi sekarang lo malah lovey-dovey dengan Mana Sayapnya gitu?
1: Iya, jadi abis sakit hati kita langsung menemukan cinta baru lagi gitu kan?
0: Oh, harus gitu ya. Tapi sebenarnya Mana Sayapnya ini like, POV-nya tentang apa nih POV-nya?
1: Jadi di lagu ini tuh banyak banget dari liriknya tuh yang nge-mention kata cantik.
0: Oke.
1: Okay. Jadi singkatnya ini tuh perspektif cowok yang ngeliat cewek itu cantiknya bukan main.
0: Kayak bidadari gitu ya.
1: Iya. Tapi kita nggak percaya kalau itu manusia gitu.
0: Mana sayapnya? Iya. Wah, ini mungkin relate ya buat beberapa orang di luar sana yang mungkin lagi jatuh cinta, lagi suka sama orang gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Ini bisa jadi soundtrack. Tapi ini lo dapet apa ya? Triggernya, inspirasinya kemarin dari mana?
1: Jadi kalau lagu ini kan sebenarnya yang nulis bukan aku, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Yang nulis ini kan Kak Martinus sama Kak Kapga.
0: Mm-hmm.
1: Nah, cuman karena memang musiknya dari awal tuh udah fun aja.
0: Oke.
1: Okay. Udah asik, udah ngebeat. Jadi kakak-kakak kayaknya seru nih kalau dibikin liriknya sweet kayak gini.
0: Iya.
1: Yeah. Ya, bener-bener satu lagu ini muji cewek aja gitu kan.
0: Iya sih. Tapi lo adalah tipe ya orang yang kalau misalkan suka sama orang gitu ya, suka sama perempuan gitu, lo langsung bilang atau lo diem dan keep diri sendiri, Sel?
1: Aku nggak akan ngomong.
0: Oke. Okay.
1: Aku keep. Tapi aku ngode-ngode.
0: Ngode-ngode. Nah, ke dianya langsung.
1: Iya. Ke dianya langsung.
0: Lumayan
1: tapi
0: berani.
1: Aku nggak pernah ngomong.
0: Iya. Contohnya apa kode-kodenya?
1: Contohnya kayak misalkan aku ketemu sama cewek, terus kita follow Instagram, terus di story aku bikin story kayak gue habis ketemu cewek nih pakai lagu bisa kan sayapnya, nah gitu.
0: Enggak, itu bukan ngode-ngode sih, itu ngasih tahu tapi di story sih.
1: Iya, tapi nggak langsung orangnya.
0: Oh iya benar sih.
1: Kasih tahu orang lain daripada dianya langsung.
0: Bener sih. Oke. Dan apa namanya kemarin? Lo udah punya pacar belum sih?
1: Belum dong.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Tapi ada gak yang akhirnya dikode-kodein pakai lagu ini gitu sama lo?
1: Oh, sejauh ini sih belum ada. Tapi kayak ada beberapa yang aku lihat di sosial media.
0: Uh-huh.
1: Yang pakai konten foto suami istri atau apa tuh pakai Mana Sayapnya beberapa.
0: Cocok sih.
1: Iya, yeah, gitu atau enggak. Cewek-cewek cantik yang reaffirm dirinya sendiri bahwa dirinya cantik.
0: Itu juga bisa jadi. Wow. Oke. Dan menurut lo nih, kira-kira kalau lo yang punya lagu ya, kapan waktu yang paling cocok untuk dengerin lagu ini?
1: Pagi banget sih. Pagi hari. Bangun tidur, jadi siap-siap sambil dengerin lagu ini.
0: Oh,
1: karena menurutku lagu ini membangun mood aja sih.
0: Oke,
1: okay. Seru. Musiknya yang fun dan mungkin dari lirik yang nggak terlalu berat.
0: Ah, oke. Okay. Ini teman pro 2. Nanti abis ini kita langsung puterin lagunya dan pastiin you have a great mood juga. Kalau misalnya pengen ngode-ngodein, ini cocok buat jadi story atau TikTok gitu ya.
1: Betul.
0: Alright, kalau gitu langsung aja gue puterin ya.
1: Siap.
0: Oke, okay. Kalau gitu ini dia Axelo, Mana Sayapnya.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Bye.

0: Oke, tadi sebelum lagu ini kita udah dengerin lagunya Axelo yang terbaru dengan judul Mana Sayapnya. Jujur, lagunya ya itu upbeat, bisa nemenin lo, dan itu tadi bisa kode-kode ke doi ya.
1: Sepakat,
0: bener sekali. Tapi kita pengen kenal lo lebih dalam sebenarnya. Biasanya kalau mengenal orang lebih dalam itu dari pendapatnya. Setuju apa enggak?
1: Setuju.
0: Oke, jadi gue pengen ngajak lo, nama gamenya WDYT, What Do You Think? Asik.
1: Oke.
0: Ini belum ada bumpernya karena ini game baru. Jadi pokoknya nanti gue akan lempar ke Axelo pertanyaan-pertanyaan yang lagi ramai di sosial media atau tren atau apapun itu. Dan kita pengen nanya gimana sih pendapatnya Axelo gitu ya. Oke, siap ya? Oke. Kalau gitu pertanyaan pertama, gimana menurut lo tentang orang yang kalau suka sama orang malah diem-diem aja?
1: Gak apa-apa juga sih.
0: Oke.
1: Menurutku ya.
0: Yeah.
1: Karena memang gak semuanya suka tuh harus langsung dinyatakan. Ya kan? Kalau ternyata sukanya sama cewek orang.
0: Iya, iya sih, daripada ya, dinyatakan kan berantem sama orang.
1: Nah,
0: mending ditahan-tahan aja ya.
1: Setuju,
0: sepakat. Kita lanjut.
1: Oke.
0: Gimana pandangan lo tentang standar TikTok? Lagi rame tuh.
1: Itu menyebalkan sih. Jujur aja, maaf ya perempuan-perempuan atau laki-laki di luar sana
0: yang bikin-bikin standar TikTok ya.
1: Iya, yang bikin standar, yang menjalani hubungan pakai standar dari orang lain. Ya ampun, TikTok tuh gak ngerti hubungan kalian, guys.
0: Iya, benar juga. Karena situasinya beda-beda apa segala macam.
1: Situasinya beda-beda, cuy.
0: Iya,
1: jadi
0: iya.
1: Jangan samain hubungan orang lain sama hubungan kalian, guys.
0: Okay.
1: Beda.
0: Berarti jangan dengerin standar TikTok ya, teman-teman ya. Oke, next. Menurut lo, ini ada hubungannya lagi dengan standar TikTok nih. Gimana menurut lo tentang apakah antar jemput pasangan itu adalah bare minimum atau enggak?
1: Bare minimum, itu tanggung jawab laki-laki.
0: Oke, pertanyaannya salah. Apakah itu bare minimum atau effort kalau jemput tuh?
1: Aku panjang kalau jelasin, sumpah panjang.
0: Gak apa, ini kita punya waktu, mau nyantai.
1: Buat aku ya,
0: yes.
1: Segala sesuatu yang aku lakukan buat orang lain dengan tujuan nyalurin rasa sayang mungkin,
0: okay,
1: atau menjaga dan segala macam, itu adalah effort.
0: Oke,
1: tapi menurutku dalam sebuah hubungan itu gak ada bare minimum.
0: Oke.
1: Jadi kayak pokoknya apapun yang kita lakukan itu usaha dan itu harus maksimal, nggak boleh minimum menurut aku.
0: Benar. Berarti itu ya effort juga, tapi sebenarnya bare yang harus dilakukan gitu kan?
1: Iya, tanggung jawab lah.
0: Tanggung jawab. Oke. Cukup aman jawabannya.
1: Oke.
0: Kita lanjut. Sekarang TikTok itu lebih informatif daripada Google. Gimana menurut lo?
1: Enggak juga sih menurutku.
0: Enggak juga ya?
1: Enggak juga, karena banyak banget orang-orang yang juga jadi misinformation dari TikTok.
0: Oh benar.
1: Jadi kayak pas bisa dipelintir sama orang, tapi kan enggak semua orang bisa akses web Google.
0: Iya sih, iya.
1: Jadi berubah-ubah.
0: Karena sekarang katanya tuh lebih gampang lihat di TikTok. Gue juga kadang suka nyari apa, itu tiba-tiba kayak ya udah refleks aja ke TikTok gitu.
1: Iya. Tapi aku biasanya justru kalau lihat berita dari TikTok, aku nyarinya ke Google.
0: Oh iya, benar.
1: Benar enggak?
0: Jadi gitu. Dua-duanya ya harusnya.
1: Iya.
0: Semangat.
1: Kadang-kadang suka beda.
0: Iya sih, kadang cuma sepotong-sepotong doang atau di klipnya yang lain dari pandangan lain gitu. Oke. Terus abis itu menurut lo gimana tentang LDR? Apakah tidak akan berhasil?
1: Nah. Oh enggak, aku enggak setuju.
0: Enggak setuju LDR?
1: LDR bisa saja, LDR bisa saja berhasil.
0: Oke. Lo pernah LDR?
1: Pernah.
0: Berapa jauh?
1: Enggak terlalu jauh sih. Ya tapi ya jaraknya 3 jaman lah. 3 jam 4 jaman lah.
0: Jaman batu, jaman emas.
1: Oh enggak, ada emas sih.
0: 3 jam ya?
1: Ya 3 jam sampai 4 jam lah bedanya.
0: Itu lumayan loh, 3 jam tuh jauh.
1: Lumayan. Menurutku bisa berhasil as long as saling percaya aja.
0: Oke. Menarik. Oke, lanjut. Lanjut. Ini pertanyaannya lumayan oke nih. Gimana pandangan lo tentang temenan beda gender? apakah itu akan berhasil atau apa namanya? Mungkin gak sih orang itu berteman beda gender, cowok cewek temenan gitu tanpa ada rasa suka, itu maksudnya pertanyaannya.
1: Menurut aku mungkin, tapi gak lama.
0: Oke.
1: Karena either salah satu punya perasaan, atau sama-sama punya perasaan dua-duanya tapi gak ada yang berani ngomong.
0: Akhirnya
1: kelamaan, ngegantung, gak tau mau kemana hubungannya.
0: Iya.
1: Abis itu gak bisa lanjut as pacar, yaudah akhirnya either menjauh atau ya udah terbiasa aja jadi teman gitu.
0: Iya sih. Mungkin bukan teman ya. Teman mungkin, sahabat mungkin yang susah.
1: Iya, kalau sahabat menurut aku bisa aja berhasil. Tapi itu di kasus-kasus tertentu, kayak misalkan bapak mamanya dia sama bapak mamanya kita teman dekat.
0: Oh iya, dari kecil.
1: Tapi menurutku kalau yang dibangun dari tengah-tengah
0: susah,
1: dan sama-sama jomblo, menurutku cepat atau lambat akan ada satu yang baper.
0: Oke. Dua pertanyaan terakhir ya, masih ada nih. Oke. Menurut lu, quit social media itu harus atau enggak?
1: Enggak juga.
0: Oke.
1: Menurut gue enggak juga. Tergantung. Karena jujur, kita nggak bisa bohong. Sekarang tuh berita semua apapun itu lebih cepat di sosial media daripada TV.
0: Iya, pasti.
1: Terus yang kedua, kenapa bisa aja terjadi ya? Mungkin memang ada orang-orang yang benar-benar butuh waktu sendiri dan jauh dari kehidupan sosialnya.
0: Oke.
1: Jadi ya nggak gampang tergabung sama teman-temannya dan segala macam. Karena aku juga pernah ada di fase aku diaktif Instagram gitu, ada juga.
0: Karena mungkin lelah, karena capek. Apa karena sih namanya ya, kalau kebanyakan informasi itu namanya? Kebanyakan informasi itu, ya pokoknya itulah. Karena kebanyakan informasi, jadi ya pengen berhenti ya.
1: Ya, dan nggak cuma itu sih, mungkin ada beberapa distraksi dari sosial media juga kan.
0: Iya.
1: Salah satunya waktu itu sih, waktu kelas 12 aku
0: full UN.
1: Hampir nggak pernah buka sosmed. Oh ya, buat UTBK.
0: UTBK, kenapa jadi UN ya?
1: Iya,
0: masuk kuliah.
1: Jarang banget buka sosmed gitu.
0: Oke, pertanyaan terakhir. What do you think dari lagu Mana Sayapnya?
1: Mana Sayapnya ini, kalian kalau kalian nih, buat para laki-laki ya, saya bilang sama kalian semua yang mendengarkan ini, kalau kalian gak berani ungkapin rasa sayang kalian sama perempuan kalian, kalian play aja lagunya. Karena ada satu line yang menurutku spesial, yang bunyinya tuh, hatiku setuju jika beruntungku habis di kamu.
0: Wah,
1: itu dia.
0: Jadi lagu harus diingat terus ya.
1: Iya, kalau bisa diungkapin dengan satu kata, lagu ini sweet. Dan kan banyak banget orang-orang yang aku dengar kemarin sempat live TikTok.
0: Iya.
1: Aku dapat bacaan dari komen, kalau yang dipuji cuma cantiknya berarti cintanya nggak tulus dong.
0: Nggak juga ya.
1: Nah, makanya di lagu Mana Sayapnya ini ada beberapa lirik-lirik yang menjelaskan secara langsung bahwa gue nih pengen sama lu.
0: Oke.
1: Secara langsung, tidak kode-kode, secara langsung.
0: Pengen sama lu, spesifik.
1: Pengen sama lu. Dan benar-benar setelah muji di satu lagu, line terakhirnya itu, hatiku setuju jika beruntungku habis di kamu.
0: Wow, beruntungku habis di kamu. Itu kayak ada, kalau negatif ya, cintaku habis di kamu kan ada juga ya.
1: Iya, cuman kenapa menurutku spesial line itu, karena tanpa menjalani hubungan aja, si cowoknya udah ngerasa beruntung.
0: Oh yeah, wow, seru. Tapi juga emang, kalau tadi kan bilangnya gitu ya, kalau cantik berarti gak tulus dong. Tapi cantik itu kan relatif.
1: Cantik itu relatif.
0: That's why kenapa gue suka sama seseorang, itu karena gue ngelihat sisi cantiknya yang mungkin cuman gue doang yang bisa ngelihat gitu kan.
1: Betul, dan cantik kan gak selalu berbicara mengenai fisik.
0: Iya, itu dia. Itu dia.
1: Itu dia
0: WDYT dari Axel. Oke deh, nanti kita bakal seru-seruan lagi tuh sama Pro 2 pastinya di MLC. Kita masih ada satu segmen lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia masih sama Dave Brada dan juga Axelo di MLC Music Live Chat sama Pro 2. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga gimana proses tentang lagu terbaru lo, gimana keseharian lo, dan juga udah main game juga yang kita juga makin kenal gitu sama Axelo. Tapi menurut lo kayaknya kalau zaman sekarang gitu ya, kira-kira pesan apa yang mungkin bisa lo sampaikan ke apa nama fanbase lo?
1: Axelovers
0: dan juga mungkin Mam Pro 2 di seluruh Indonesia, apa nih Sal?
1: Buat Axelovers dulu kali ya Kak.
0: Boleh.
1: Pasti mengucapin terima kasih banyak dulu karena dengan adanya single, dengan adanya posisi aku sekarang tuh semua gara-gara teman-teman dari Axelovers. Terima kasih banyak, semoga kita bisa bertumbuh terus, berjuang terus menuju hidup yang jauh lebih baik lagi.
0: Alright.
1: Teman Pro 2, terima kasih juga sudah mau dengerin lagi single aku yang kedua. Kemarin udah sempat dengerin yang Amit-Amit, udah sempat ngobrol juga.
0: Yep.
1: Dan sekarang kita rilis yang kedua akhirnya, dan teman Pro 2 juga bisa menjadi salah satu saksi atas rilisnya Mana Sayapnya ini. Terima kasih banyak juga. Gitu sih.
0: Dan pastinya lagu lo udah keluar di semua digital streaming platform ya?
1: Ya, betul.
0: Terus music video udah ada belum sih? Oh ya udah ya, udah sempet
1: sudah
0: ya?
1: Ada di YouTube Music. Oh ya, editnya Hits Record.
0: YouTube-nya Hits Record. Langsung aja ditonton, didengerin sama Pro 2, dan pastinya lo bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan bikin Axel lo masuk ke chart nanti ya. Kalau banyak yang request. Anyway, thank you banget ya. Gue udah menyita waktu lo sejam. Thank you so much, Axel.
1: Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih banyak, Afoy. Terima kasih.
0: Seru banget ngobrol-ngobrol. Mungkin kita ketemu lagi di main sekolah berikutnya, maybe. Apa di project lain ya?
1: Boleh banget.
0: Tapi lo ada rencana mau bikin album gak? Kemarin kan udah single dua kali gitu.
1: Mungkin sejauh ini belum melihat akan adanya pembuatan album ya. Cuman semoga suatu saat nanti bisa terwujud.
0: Amin. Sukses juga buat film lo.
1: Siap, terima kasih banyak.
0: Mau dipromoin gak? Keluarnya kapan gitu belum ya?
1: Belum tahu kita. Tapi judulnya udah ada. Semoga nanti kalau teman-teman udah mulai lihat teaser-teasernya, boleh banget kita sama-sama tunggu dan nanti nonton bareng pas udah keluar.
0: Alright, dan jangan lupa nih biar gak ketinggalan tadi tentang filmnya dan lagu barunya juga, bisa follow Instagram Axelo di mana?
1: Di @axelnbbn_.
0: Oke, langsung di follow teman Pro 2 dan komen-komen seru-seruan di sana juga ya. Kalau gitu udah hampir di jam 8. Sekalian gue pamit juga, abis ini bakal ada penyiar lain yang favorit kamu juga yang bakal nemenin di seluruh Indonesia. Kalau gitu, nama gue Dave Prada cabut dan pastinya
1: Axel mau cabut juga.
0: Oke, sampai ketemu.

0: saya Adera, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

Generasi Muda sebagai headline. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. It's time for request time.

Oke teman Pro 2, balik lagi di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Bareng aku Wiraya tentunya ya. Setelah tadi kita ngikutin relay dari Pro 2 Jakarta Musik Live Chat, kali ini giliran kamu nih teman Pro 2 untuk request-request nih. Tentunya di segmen request time-nya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Gitu. Oke, kamu bisa request ke lewat WA nih di 08 1139910 54, atau join ke live TikTok. Aku lagi live TikTok di akun RRI_Singaraja nih. Udah mulai ada yang bergabung, udah mulai ada yang request nih. Tadi ada Kak Din sama Kak Vita udah mulai request. Terus ada Kak Ari lagi mencari-cari lagu karena requestannya belum ada, belum. Maaf ya Kak Ari ya, mungkin boleh lagu lainnya. Oh, tuh udah ada Noah atau Fabio. Oke, coba kita cariin dulu. Buat kamu yang baru bergabung di live TikTok, selamat bergabung. Ketemu lagi bareng aku Wira. Gimana, menyenangkan kan? Pede banget tuh. Oke deh, sambil nyariin requestnya dari temen Pro 2 ini, aku mau muterin lagu dulu requestan yang udah masuk tadi dari Kak Din sama Kak Vita. Lanjut.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah. Fiksi ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.

Oke teman berdua, barusan itu requestan dari Kari ya, weh, Fabio Acer. Bener kan? Aku berjanji, betul gak sih? Oke teman berdua, buat kamu nih yang malamnya mau ditemenin sama lagu pilihan kamu atau lagu kesukaan kamu, bisa request ke WA-nya Pro 2 ada di 0811-3991-054 atau bisa join live TikTok aku lagi live di akun RRI_Singaraja nih. Di sini aku lagi bukan cuman pada request, di sini juga banyak yang pada menyerang aku. Waduh. Kalau mau melihat keseruannya gabung aja di live-nya nih. Aduh, aku lagi diserang-serang padahal mereka request ke aku nih. Oke teman-teman, udah kita lanjutin lagi nih memutar requestan dari teman Pro 2 selanjutnya. Kali ini ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Basalamah, requestannya Pak Budi dari Medan. Cekidot.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
7: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

merasa cemas, bingung, dan frustasi pas masuk sekolah baru, kantor baru, atau lingkungan pergaulan yang baru? Kalau iya, artinya kamu ngalamin culture shock. Jadi, culture shock atau gegar budaya adalah perasaan seseorang yang ngerasa tertekan terus terkejut pas berhadapan sama lingkungan dan budaya baru. Ada beberapa cara buat ngatasinya nih. Jadi kamu harus menyadari dan mengakui perasaan gak nyaman. Terus kamu harus berpikiran terbuka. Terima aja perbedaan yang ada ya. Dan buka diri untuk hal baru. Jadinya bisa adaptasi langsung sama kebiasaan di lingkungan itu. Kamu gak bakalan culture shock lagi kalau udah mulai bersosialisasi sama orang-orang di lingkungan baru.

ないかも。

0: Sebuah buku Iputu Putra Setiawan yang akrab disapa Wawan. Buku Bali Jadul merupakan kumpulan tulisan perjalanan hidup yang ditulis tangan oleh seorang warga Bali bernama Imade Putra Suganda yang juga merupakan ayahnya. Kisah perjalanan hidup yang ditulis tangan dibuat selama kurun waktu pandemi COVID-19 atau Corona mulai terasa di Bali sejak bulan Maret 2020 hingga selesai ditulis pada Juni 2020. Kumpulan tulis tangan sejarah perjalanan hidup Imade Putra Suganda ini kemudian ia susun menjadi sebuah buku berjudul Bali Jadul. Menurutnya, Imade Putra Suganda bukanlah seorang tokoh, figur publik, pejabat, atau orang terkenal di Bali. Ia hanyalah orang atau masyarakat biasa yang kebetulan masih mempunyai ingatan tentang masa lalu dan menuliskan memori masa lalunya dalam tulisan. Buku ini menceritakan perjalanan hidup Imade Putra Suganda dimulai di tahun 1950-an saat ia kanak-kanak dan ikut orang tuanya yang bertugas sebagai guru di Kabupaten Jembrana, Bali saat itu. Potret kondisi zaman saat itu di Jembrana digambarkan dalam tulisan tangan Suganda. Selain kondisi di Jembrana zaman dulu, Made Suganda juga menuliskan potret suasana Bangli di tahun 1950-an saat ia dan keluarganya pindah ke kota Bangli karena ayahnya yang guru pindah tugas. Buku ini juga menceritakan tentang beberapa peristiwa yang terjadi di Bali zaman dulu, seperti pengalaman melihat langsung sosok presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, yang sering datang ke Bali, peristiwa G30 SPKI dan pembunuhan massal yang menyertainya, hingga menjadi saksi mata peristiwa letusan Gunung Agung Karangasem Bali di tahun 1963.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

Ya teman berdua, kalau sesi request tuh, aduh, requestnya memang ini ya, gak kerasa gitu waktunya. Tiba-tiba udah jam 10 aja, udah 1 jam aja request time-nya. Aduh, aku sebenarnya gak mau nih, gak mau untuk berpisah sama kamu nih teman berdua di request time. Pengen gitu biar kamu bisa request terus sepanjang malam ini. Tapi ya apa dayaku, karena emang dibatasin request time-nya cuma 1 jam, jadi aku harus pamit dulu ya dari request time. Sampai ketemu lagi di request time besok masih ada lagi, tapi bukan sama aku besok, sama GG. Aku juga mengucapkan terima kasih udah 1 jam ke belakang yang udah request, ada Kak Din, Kak Vita, Kak Ari, Pak Budi, Kak Flower, Kak Virgo, Nini, Kak Gede Zute, Kak Cegil, Kak Dewi. Terima kasih banyak udah ikut memeriahkan request time hari ini. Oke, jadi jangan kemana-mana dulu karena sehabis ini ada segmen curhat kamu. Topiknya apa? Topiknya masih aku rahasiain. So, stay tune di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fiksi ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.

Ya teman Brodo, masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku Wira ya. Oke. Setelah tadi kita request-request lagu, kali ini aku mau ngajakin kamu masuk ke segmen curhat kamu seperti yang udah aku bilang tadi ya teman Brodo ya. Kali ini aku terinspirasi topiknya. Tadi ketika sesi request time ada yang dia curhat sedikit gitu. Langsung aku jadiin topik aja, seru kali ya. Topiknya kali ini, skeptis sama cinta salah gak sih? Gitu teman berdua. Oke, tentunya ada kalanya ini ya teman berdua ya, seseorang itu menjadi ragu dengan cinta setelah mengalami kekecewaan, pengkhianatan, atau hubungan yang tidak berjalan sesuai harapan gitu. Akibatnya apa sih? Ya, saat ada orang baru yang datang, yang muncul justru rasa curiga dan takut terluka lagi. Wih, ini tadi ada pengalaman tadi. Pertanyaannya nih, apakah perasaan itu wajar? Atau justru membuat kita kehilangan kesempatan untuk bahagia nih teman berdua. Oke, malam ini aku mau dong dengerin mungkin buat kamu teman berdua yang memiliki kisah yang sama atau mempunyai trauma yang sama akan cinta sehingga takut untuk memulai hal baru gitu. Bisa WA ke WA-nya Pro2 di 0811 3991054. Mungkin kamu mempunyai cerita yang relate dengan topik aku skeptis akan cinta. Skeptis tuh maksudnya udah trauma untuk jatuh cinta gitu. Oke, aku tunggu ya curhatan dari kamu ya. Kita baca bareng-bareng, kalau bisa aku kasih solusi gitu deh. Jadi kamu lega untuk bercerita dan juga happy karena sudah aku kasih solusi. Oke, aku tungguin ya teman berdua curhatan dari kamu.

Ya teman berdua, ini udah ada WA yang masuk nih. Udah ada curhatan pertama, ada dari Kade di Singaraja nih teman berdua. Dia bilang gini nih, halo teman berdua, aku pernah pacaran hampir 3 tahun dan aku pikir dia bakal jadi orang terakhir yang aku pilih. Tapi ternyata hubungan kami berakhir karena dia memilih orang lain. Sejak saat itu aku jadi susah percaya sama orang yang mendekati aku. Bahkan kalau ada yang perhatian, aku malah mikir pasti ada maunya. Kadang aku pengen punya pasangan lagi tapi rasanya takutnya lebih besar. Oh, rasa takutnya lebih besar gitu. Oh, terima kasih ya Kade ya, udah berbagi cerita, udah beraniin untuk cerita. Apa yang Kade rasakan sebenarnya cukup sering sih dialamin sama banyak orang yang pernah kecewa. Betul, apalagi buat kamu nih teman berdua yang pernah menjalani hubungan, pasti kan pernah merasakan kecewa itu ya. Saat kepercayaan kita dihancurkan, wajar kalau kita jadi orang lebih berhati-hati nih. Namun penting juga untuk diingat bahwa orang yang datang setelahnya bukanlah orang yang sama dengan yang pernah menyakiti kita teman pro 2. Gak ada salahnya nih untuk menjaga diri, tapi jangan sampai pengalaman masa lalu yang membuat kita menolak semua kemungkinan baik yang akan datang di kedepannya nanti. Pelan-pelan aja gak apa-apa, gak perlu terburu-buru untuk membuka hati. Yang penting beri kesempatan pada diri sendiri untuk kembali percaya ketika semuanya sudah siap gitu ya Kadek.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM. Teman

Tahun berdua masih bareng aku Wira di Curhat Kamu. Kali ini ada curhatan selanjutnya dari Putu nih, di Seririt nih. Dia ngomong gini teman berdua. Halo teman berdua, aku sebenarnya belum pernah pacaran lama, tapi aku sering lihat teman-temanku gagal dalam hubungan. Ada yang diselingkuhin, ada yang toksik, bahkan ada yang putus karena hal sepele. Jadinya aku malah mikir, apa cinta sekarang memang sesulit itu ya? Sampai sekarang aku lebih milih fokus ke diri sendiri karena takut kecewa katanya. Weh, bagus-bagus putus sih gitu ya. Fokus sama diri sendiri tuh tentu bukan hal yang salah sih. Justru itu langkah yang baik untuk mengenal diri dan mengembangkan potensi yang kita punya. Namun jangan sampai cerita buruk yang dialami orang lain membuat kita menyimpulkan bahwa semua hubungan pasti berakhir buruk tuh. Gak boleh gitu. Kita memang sering mendengar kisah kegagalan karena itu yang paling banyak dibicarakan. Padahal nih Putu ya, di luar sana tuh banyak juga hubungan yang tentunya sehat, saling mendukung dan bertahan lama gitu. Jadi buat kamu gak perlu buru-buru percaya pada cinta, tapi juga gak perlu menutup pintu rapat-rapat untuk kemungkinan yang baik. Karena kedepannya kita gak tahu bakal yang datang itu hal-hal buruk atau hal-hal baik atau hal yang lebih manis lagi Putu. Jadi tetap aja percaya pada diri sendiri dan jangan terlalu skeptis pada cinta.

Teman Rodua, dari cerita Kade dan Putu tadi kita bisa belajar bahwa menjadi skeptis terhadap cinta bukanlah sesuatu yang salah juga. Kadang itu muncul karena pengalaman yang menyakitkan atau ketakutan untuk kembali kecewa nih teman Rodua. Namun ingat nih, penting juga untuk tidak membiarkan rasa takut mengendalikan seluruh hidup kita. Jadi hal-hal yang masa lalu, hal-hal yang terjadi pada lampau itu biarkan di masa lalu, karena masa depan belum tentu tuh. Karena gak semua orang akan menyakiti kita seperti di masa lalu. Tidak semua hubungan akan berakhir buruk seperti yang kita lihat di sekitar. Setiap orang punya cerita dan perjalanannya masing-masing tentunya. Jadi teman berdua, kalau saat ini kamu masih ragu untuk membuka hati, gak apa-apa sih. Beri waktu untuk diri sendiri, tapi ingat, ketika waktunya tiba, jangan lupa bahwa kebahagiaan juga sering datang dari keberanian untuk mencoba lagi. Gitu. Luka memang bisa membuat kita lebih hati-hati, tapi jangan sampai membuat kita berhenti percaya bahwa cinta yang baik itu masih ada.

0: aku beli kado yuk untuk Ultah Mary.
1: Oke lah Gas. Ke mall mana nih?
0: Lo kok ke mall? Terus ke tempatnya Bu Wina aja. Banyak ada kerajinan tangan.
1: Kenapa enggak ke mall aja sih?
0: Ih, udah jangan berisik. Sini.
1: Tuh, lihat. Wah, iya ya, bagus-bagus banget produknya. Ih, tas ini lagi nih, aduh lucu banget.
0: Tuh kan, mulai sekarang kamu beli produk lokal aja ya.
1: Iya.
0: Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan di UMKM bukan sekadar transaksi. Itu adalah senyum mereka, biaya sekolah bagi anak-anak, dan harapan bagi dapur yang terus mengepul.
1: Iya deh, iya, siap laksanakan.
0: Membeli produk lokal artinya menggerakkan roda perekonomian bangsa. Bangga, bela, beli produk UMKM.
2: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gertsenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.
1: Produe FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produe FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

lagi dengerin.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: sukses adalah orang yang sebelum suksesnya sudah yakin bahwa dirinya akan sukses. Apakah orang sukses tidak takut gagal? Perasaan takut kadang ada, tapi dia berusaha mengatasi rasa takut itu untuk survive agar menjadi seorang pemenang. Bukan tidak pernah gagal, tapi dia menjadikan kegagalan sebagai pelajaran masa lalu untuk bekal masa kini dalam proses menuju kemenangan.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Astu. Om Anubhadra Kratauyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Sedharma yang kami hormati dimanapun sedang berada, semoga umat Sedharma selalu dalam keadaan baik, sehat, bahagia sejahtera bersama sanak keluarga. Berjumpa kembali dengan kami dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Seperti biasa kami hadir pada kesempatan yang baik ini dalam acara Renungan Dharma yang kami kutip dari kitab suci Bhagavad Gita, yaitu bab 4 sloka 23 yang berbunyi,

yang artinya yang bebas, terlepas dari ikatan pikiran, terpusat pada ilmu pengetahuan, melaksanakan kerja demi pengabdian, segala kerjanya akan luluh dengan sendirinya. Umat sedharma yang kami hormati, Awatara Dewa Wisnu, dalam hal ini Sri Krishna, berulang-ulang menekankan dalam kitab suci Bhagavad Gita ini, bagaimana seseorang dapat lepas dari kegelapan duniawi ini, yaitu dengan melakukan suatu atau setiap tindakannya berdasarkan rasa tanpa pamrih. Atau dengan kata lain, semua pekerjaan yang kita lakukan haruslah berbentuk persembahan baginya. Rasa ego kita selalu mengatakan ini punyaku dan itu pekerjaan hasilku, sehingga yang tercipta selalu adalah suatu keterikatan duniawi, di mana kita sendiri terikat dengan keakuan ciptaan kita sendiri. Padahal semua ini bukan milik kita, karena dari mana kita datang dan kemana kita akan pergi, sebenarnya tidak ada manusia yang mengetahui secara pasti. Yang hadir hanyalah ilusi, dan tanpa kehendaknya tak ada yang mungkin bisa terjadi. Jadi sebaiknya secara sadar bekerjalah selalu secara aktif, tetapi jadikanlah pekerjaan itu sebagai suatu yajna atau persembahan atau kurban suci baginya. Kerja merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap insan Hindu. Siapapun tidak bisa lepas dari kerja, karena kerja tidak hanya mencakup aspek fisik tetapi juga mental. Kalau ada di antara kita tidak mau bekerja, ia sesungguhnya telah menelantarkan atau mengiyakan dirinya sendiri. Sebab Tuhan sendiri tidak pernah berhenti bekerja. Beliau selalu dan selalu bekerja demi makrokosmos atau buana agung dan mikrokosmos atau buana alit. Umat sedharma yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan pada renungan Dharma pada kesempatan yang baik ini. Semoga ada manfaatnya. Dan tak lupa kami mohon maaf apabila ada ucapan kami yang tidak berkenan di hati pendengar sekalian. Sebagai akhir kata, renungan Dharma pada saat ini kami tutup dengan mengaturkan Paramasanti.

Teman Berdua, program dua Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz akan segera turun dari udara. Saya Wira yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati Teman Berdua. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Aku Wira, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program 2 Radio Republik Indonesia Singa Raja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Kusadi, Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

bahwa senyuman adalah perhiasan paling indah yang kita miliki dalam hidup ini. Akan tetapi, banyak di antara kita yang sudah mulai melupakan bagaimana caranya untuk bisa tersenyum. Itu karena kita telah mulai dibutakan oleh rasa amarah, kecewa, benci, dan rasa iri yang meracuni hati kita. Hilangkanlah semua perasaan negatif itu dan gantilah dengan sebuah senyuman. Kita ini seperti sebutir mutiara yang tersembunyi di dalam sebuah kulit kerang, tidak ada yang bisa melihat keindahannya sebelum kerang itu dibuka. Begitu juga dengan kita. Tidak ada yang akan memperhatikan kita jika kita sendiri tidak mau membuka diri dan memberikan senyuman kepada orang lain. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi-pribadi yang ramah, pribadi-pribadi yang selalu membagi kasihnya kepada sesama.

0: Produe FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produe FM Singaraja.

0: menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

dengar istilah child grooming, dan ini wajib banget jadi perhatian bareng-bareng. Child grooming itu adalah cara pelaku mendekati anak atau remaja secara perlahan, biasanya lewat chat, game online, atau media sosial. Awalnya kelihatan baik, perhatian, sering nanya kabar, kasih pujian, bahkan ngasih hadiah. Tapi lama-lama pelaku mulai minta hal yang bikin gak nyaman sampai akhirnya mengarah ke eksploitasi. Yang bahaya, prosesnya pelan-pelan jadi sering gak kerasa. Banyak korban yang bingung, takut, atau malah ngerasa bersalah. Padahal yang salah itu pelakunya, bukan korbannya. Makanya penting buat kamu selalu waspada. Jangan gampang percaya sama orang asing di dunia maya. Jaga privasi, dan kalau ada yang bikin kamu gak nyaman, langsung cerita ke orang yang kamu percaya. Ingat ya, perhatian berlebihan itu belum tentu tulus. Jaga diri kamu, karena kamu berharga.

0: enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai.
2: Persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhits minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa Win, agak susah aja.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Swastiastu. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat sedharma dimanapun saudara berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Umat sedharma yang saya cintai, dijelaskan dalam Kitab Manawa Dharma Sastra Bab 5 Sloka 86 sebagai berikut.

artinya. Ia yang sudah menyucikan diri dengan meneguk air suci. Pada waktu melihat barang atau orang yang tidak suci, ia harus selalu memanjatkan doa ditujukan pada surya dan mengucarkan baik-baik mantra pawamani. Umat Sedharma yang kami hormati, dijelaskan dalam kutipan sloka tersebut bahwa tindakan meminum atau memercikkan air suci ke mulut atau ke tubuh bukan sekadar ritual fisik, melainkan simbol pembersihan pikiran dan energi negatif yang masuk melalui indera penglihatan. Dunia penuh dengan hal-hal yang tidak suci, secara ritual maupun moral. Ketika seseorang melihat sesuatu yang buruk atau kotor, sloka ini mengajarkan untuk tidak membiarkan kekotoran itu menetap di dalam pikiran. Dan sloka ini menganjurkan dua jenis doa, yaitu surya adalah simbol cahaya, kebenaran, dan mata dunia. Memuja surya berarti memohon agar batin diterangi sehingga kegelapan dari apa yang baru saja dilihat menjadi sirna. Yang kedua, yaitu ada mantra pawamani. Adalah bait-bait dari dalam Rigveda yang ditujukan untuk penyucian. Fungsinya adalah untuk menghidupkan kembali aliran energi murni yang ada dalam diri. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan Parama Santi. Thank you.

0: Dengar aja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Nomor 2 berita pertama. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau PUTR Perkim Kabupaten Buleleng mengimbau masyarakat untuk bersabar terkait proses perbaikan jalan yang dilakukan secara bertahap. Dan imbauan ini juga disampaikan seiring dengan meningkatnya laporan masyarakat mengenai kondisi jalan rusak di sejumlah wilayah. Dan pemerintah memastikan seluruh laporan tetap menjadi perhatian dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan prioritas penanganan. Dan Kepala Dinas PUTR Perkim Buleleng Putu Adipta Eka Putra yang menyampaikan bahwa apresiasi kepada masyarakat yang aktif menyampaikan keluhan terkait dengan kerusakan jalan. Dan menurutnya partisipasi masyarakat sangat membantu pemerintah dalam memetakan kondisi real di lapangan, dan hal tersebut juga menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan yang tepat dan efektif. Dan dia juga menegaskan bahwa perbaikan jalan tidak dapat dilakukan sekaligus karena harus disesuaikan dengan kewenangan dan ketersediaan anggaran. Dan di Kabupaten Buleleng sendiri terdapat 3 jenis ruas jalan, yaitu jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten, dan masing-masing memiliki penanganan berbeda sesuai dengan instansi yang bertanggung jawab. Sementara itu, Tama Pro 2, meski pengerjaannya belum sepenuhnya rampung, kawasan titik nol kota Singaraja mulai menjelma menjadi ruang publik baru yang ramai dipadati masyarakat. Dan setiap sore hingga malam hari, warga datang untuk menikmati suasana pusat kota, berburu foto selfie, hingga membuat konten video reel yang membuat ramai beredar di media sosial. Penataan kawasan yang berada di jantung kota Singaraja ini juga menghadirkan wajah baru kota tua dengan nuansa hertik yang kenal. Dan kehadiran area pendestarian dan juga lebih tertata serta latar bangunan bersejarah membuat kawasan ini kerap dibandingkan dengan sejumlah destinasi perkotaan populer di Indonesia, termasuk kawasan Malioboro di Jogja. Bupati Buleleng Sumastuti juga mengatakan bahwa kawasan titik nol Singaraja saat ini tengah menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial. Menurutnya, antusiasme masyarakat menunjukkan bahwa ruang publik yang nyaman memiliki identitas sejarah mampu membuat perhatian warga maupun wisatawan. Dan ia menambahkan juga penataan kawasan titik nol tidak hanya bertujuan mempercantik wajah kota, tetapi juga menghidupkan kembali nilai sejarah dan identitas Singaraja sebagai kota tua yang memiliki jejak panjang perkembangan Bali Utara. Dan ke depan, kawasan tersebut juga diharapkan menjadi pusat aktivitas masyarakat sekaligus juga destinasi wisata perkotaan yang mampu menggerakkan ekonomi lokal. Demikian info Pro 2, aku Kusadi, selamat mendengarkan acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, tempat terbaik kamu.

0: Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi ini. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama.

0: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
1: Cikampek, Tasikmalaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
0: Eh, pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
2: Spada!
3: Welcome to Spada.
4: Di siarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singa Raja Bali 105,4 Pro 2 RR Singa Raja Pro 2 FM terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2 dan balik lagi bareng saya di opasinya untuk di Spada ya. Gak bosan-bosan sih, mudah-mudahan ya guys ya. Oke, weekend is back ya. Akhirnya hari Sabtu dan kita berada di weekend teman Pro 2, gak nyangka gitu ya. Udah ketemu Sabtu berarti kamu udah planning for ya mungkin me time. Kemarin kita udah bahas me time sama Pre 2 ya. Jadi mudahan aja sih apa ya bisa referensi me time yang kemarin kita bahas ada masuk buat kamu gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau misalnya kita ngomong me time itu ada sesuatu hal ya. Biasanya karena ada butuh me time itu karena suatu masalah atau mungkin juga ya selain sadar karena butuh me time ya, ada mungkin juga karena butuh me time yang benar-benar biasanya kamu gak pernah, biasanya malah sendirian pinginnya sama orang lain atau mungkin juga sama pasangan tapi malah pingin sendiri gitu loh, gara-gara mungkin dari sisi mental yang kurang sehat atau mungkin juga kamu dari posisi lagi tersakiti gitu guys. Ya itu sih salah satu ini ya penyebab sih dimana kamu itu bisa me time atau mengambil waktu me time untuk bisa refresh diri gitu guys. Tapi untuk zaman sekarang itu ya yang namanya mental itu harus kuat teman Pro 2, karena kalau misalnya kita gak punya mental yang kuat, waduh yang ada kita itu bakal susah menghadapi kehidupan yang keras gitu ya, apalagi mental yang secara verbal. Mental istilahnya kalau misalnya kamu udah kuat dengan omongan, kalau kamu itu omongan apapun yang keras-keras kamu bisa terima dan menjadi masukan dan tidak tersindir, rasanya kamu orang yang kuat dalam menjalani hidup ya. Karena apapun yang disampaikan pastinya yang paling utama adalah lewat verbal atau omongan. Karena omongan keras itu adalah didikan buat kita. Kemudian syarat atau mungkin juga nasihat yang menurut kita kadang-kadang kontra sama hati kita walaupun penyampaiannya itu baik, itu kadang-kadang juga membuat kita itu sakit hati. Tapi secara omongan itu benar dan kamu belum bisa menerima itu adalah hal yang baik sebenarnya, tapi karena kamu masih ego akhirnya tidak bisa menerima, ya itu mental verbal juga guys. Jadi kalau misalnya kamu orang yang kuat secara mental dan itu secara verbal juga, kamu tuh pastinya bisa banget sih untuk bisa bisa untuk menjalani hidup dengan baik gitu, karena terima masukan terus. Jadi bisa berubah jadi lebih baik dan pastinya progresnya jauh lebih baik. So, kamu tuh tipikal orang yang kuat mental secara verbal enggak sih? Cerita dong ya bareng Gus Adi yang pastinya di Sarba Gita nomor 22 langsung aja di WhatsApp 081 1399 1054, di Facebook, Instagram, dan TikTok RRI_SingaRaja dan jangan lupa di RRI Digital.

0: Instagram @RRI Pro 2 Singaraja. Facebook @RRI Pro 2 Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.

0: Bocil.
1: Enggak bocil. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Siar aja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Siaraja. Teman terbaik kamu.

Ya, selamat berdua. Dan buat kamu yang ternyata masih di posisinya yang kurang tahan sama hal yang berbau verbal, atau mungkin juga masih posisinya lagi kadang-kadang bisa tersinggung dalam kondisi ya dinasehati gitu ya, itu berarti secara mental itu belum kuat, guys. Nah, seperti kakak Dewi yang bilang kalau aku tuh kalau dikasih saran itu sama teman kadang-kadang buat sakit hati, aku ngerasa sakit gitu. Tapi untuk sekarang ini sih aku bisa menerima selagi itu baik, tapi kalau misalnya tidak, aku biasanya nangis sih. Ya, mungkin secara seperti itu padahal ngasih taunya baik gitu ya. Maksudnya baik, tidak ada apa ya, menyuruh yang hal yang aneh-aneh, tapi maksudnya itu memberikan saran atau mungkin juga nasihatin, tapi kita merasa terkontra akhirnya nangis gitu ya. Nah, itu dalam kondisi secara mental belum kuat, Kak Dek. Jadi kayaknya Kak Dewi perlu melatih diri lagi untuk bisa secara mental verbalnya itu bisa apa ya, bisa menerima gitu ya. Ya, itu tidak ada lain, tidak ada bukan ya, adalah harus caranya ya harus latihan dan bisa lapang dada gitu. Kalau misalnya sudah bisa menerima berarti punya jiwa dan mental yang kuat. Thank you Kak Dewi.

0: Aduh, enak banget, tapi udah kenyang. Sisanya buang aja dah.
1: Eh, jangan dibuang, Dik. Sayang banget, itu masih bisa dimakan.
0: Alah, cuman sedikit kok.
1: Justru dari sedikit, itu kalau semua orang buang jadi masalah besar.
0: Iya juga ya. Berarti selama ini aku nyumbang pemborosan dong.
2: Ketahanan pangan bukan cuman soal produksi, tapi juga cara kita menghargai makanan. Apa yang kamu sisakan hari ini bisa jadi yang orang lain butuhkan.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Oke, ada Kakak Rita. Selamat pagi Kak Adi. Kalau posisinya sekarang sih aku lebih ke menerima masukan dan bisa juga di posisinya kalau aku tuh mendapatkan nasihat dari orang tua ataupun juga teman dan lainnya. Tapi yang aku gak bisa itu kalau misalnya aku dimarah-marah, dibentak-bentak gitu ya, itu ya gak bisa sih. Karena secara mental aku orang yang mungkin takut ya kalau yang namanya terima bentakan. Jadi kadang-kadang aku merasa sedih aja kalau misalnya aku dibentak sama orang lain gitu. Ya mungkin begitu ya, salah satunya sih juga kayak gitu ya. Jadi belum secara mental tuh kuat ya. Kuat dalam arti tersenyum melihat orang bentak kita gitu demi kebaikan kita juga. Tapi kalau bentaknya misalnya karena apa ya, kesalahan atau mungkin juga karena orang itu tidak beralasan gitu, ya mungkin wajar aja sih gitu. Tapi kalau misalnya itu bentak-bentak itu dalam arti kita dinasihati dengan benar, kayaknya memang perlu memperbaiki mental juga sih. Jadi perkuat mental kamu yang pastinya selagi bisa gitu sama berdua, karena gak tahu ke depannya kamu bakal kena mental dengan siapa gitu ya. Itu sih yang harus dipelajarin selama ini juga kayak gitu. Karena kalau misalnya kita bisa kuat secara mental, berarti kita siap juga menerima kritikan apapun, bagaimanapun caranya.

0: kamu, apa itu berita hoax? Berita hoax adalah informasi palsu yang dibuat dan disebarkan untuk menipu atau menyesatkan orang. Biasanya, hoax disamarkan agar terlihat seperti berita sungguhan, padahal isinya tidak benar. Tujuan hoax bisa bermacam-macam, mulai dari mencari perhatian, menyebarkan kebencian, hingga memecah belah masyarakat. Itulah kenapa kita harus hati-hati saat menerima informasi, apalagi dari media sosial. Selalu periksa sumber berita, baca sampai tuntas, dan jangan langsung percaya, apalagi menyebarkannya. Ingat, menyebarkan hoax bisa merugikan banyak orang, bahkan bisa melanggar hukum. Mari jadi masyarakat cerdas, lawan hoax dengan fakta.
1: Teman terbaik kamu.
2: 105,4 Prodo FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Ya, Soul Radio Soul, bagaimana orang yang kalau misalnya mentalnya kuat dan orang yang secara verbal itu juga kuat untuk menerima verbal apapun atau omongan apapun. Yang pertama, dia punya kecerdasan emosi ya, karena dia sadar lagi marah, sedih atau kecewa, nggak denial, dan juga yang pastinya asal beraksi pasti emosinya lagi naik dan bisa jadi sebelum bertindak ya. Punya, jadi istilahnya difikirkan lah sebelum melakukan sesuatu atau pada saat dia berpikir, istilahnya dia tetap juga punya pemikiran untuk melakukan sesuatu itu harus berpikir dulu. Mau ngomong apapun juga berpikir dulu, itu sih kecerdasan emosi. Yang kemudian kedua, punya pendirian. Jadi dia itu gak mau tahu, berani bilang enggak dan bisa pasang batas supaya gak terus-terusan dimanfaatkan. Jadinya punya pendirian gitu. Dia gak mau istilahnya terus-terusan gitu ya. Bisa dibilang seperti misalnya kamu itu posisinya kan sama lagi sama teman nah kamu itu kalau misalnya teman kamu itu salah, ya udah kamu itu bisa kasih tahu dia, atau mungkin juga kalau misalnya diserang balik kamu juga siap gitu loh, diserang dalam arti verbal juga ya. Dan yang terakhir, bisa menerima kenyataan. Nah kalau misalnya kamu dikasih tahu, kalau misalnya kamu itu dinasehati oleh siapapun dan kamu itu bisa menerima kesalahan kalau dikasih tahu orang lain, berarti kamu itu bisa menerima kenyataan dan itu kuatnya istilahnya kamu udah kuat mental lah, seperti itu. So teman Pradua, kuat mental untuk zaman sekarang itu penting banget, karena perubahan zaman semakin kesini semakin banyak tantangan. Jadi kalau misalnya mental kita gak kuat, gimana cara kita menghadapi dunia dan kenyataan hidup gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu kuat secara mental, yakin bisa sukses di depannya.

0: Sebatang Kara, Nobody's Boy merupakan sebuah novel Prancis tahun 1878 yang ditulis oleh Hector Malot. Novel klasik ini menceritakan sebuah kisah menarik tentang Remy, seorang yatim piatu yang dipekerjakan sebagai penghibur jalanan keliling ketika orang tua angkatnya jatuh pada masa-masa sulit. Novel ini mengikuti berbagai peristiwa dan lika-liku kehidupan Remy yang akan mengaduk-aduk emosi pembaca. Buku Sebatang Kara, karya Hector Malot, menceritakan tentang seorang anak yang dilahirkan dari keluarga kaya raya, tetapi dibesarkan oleh petani miskin. Dikisahkan, ketika masih bayi, Remy diculik dan ditinggalkan di sebuah jalanan di Prancis. Seorang pemotong batu yang miskin mengangkatnya sebagai anak, tetapi menjualnya kepada Signor Vitalis, pemusik jalanan yang membawa Remy berkelana bersama rombongan pertunjukannya yang terdiri atas anjing-anjing dan seekor kera. Dari Signor Vitalis lah Remy belajar bermain musik, dan orang tua ini menjadi pengganti sosok ayah baginya. Berbagai peristiwa dialaminya, kehilangan orang yang disayangi, menemukan sahabat sejati, dan yang terutama harapan untuk menemukan kembali orang tua kandungnya. Selain kisahnya yang indah, novel ini juga memberi pembaca gambaran sekilas tentang kehidupan seniman Rosso selama akhir abad ke-19 di pedesaan Italia dan bagian lain Eropa. Pembaca juga akan diajak untuk menikmati suasana Paris pada tahun-tahun tersebut. Buku ini merupakan karya masterpiece klasik tentang keberanian, integritas, dan kesetiaan. Perjalanan panjang seorang anak dalam mengatasi kehidupan di jalanan. Buku berjudul Sebatang Kara, Nobody's Boy, karya Hector Malot, terbit tahun 2021, terdiri dari 384 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja. Kembali lagi bersama Spada, selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RNI Pro 2 Singaraja. Spada.

0: ada masa.
1: Emang boleh sespada itu?
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: Sama berdua ada viral-viral. Sekarang ada yang viral dari Jepang dulu ya. Kita satu-satu dulu. Kita keluar dulu biar nggak bosen. Kita ke Jepang, ternyata teman berdua sekarang ada Hiroki Tomiyasu yang sukses kelola 100 hektar kebun dengan bantuan AI, guys. Gila nggak tuh? Keren banget ya. Dan AI yang identik sama coding atau pekerjaan perkantoran sekarang bisa dipakai untuk pertanian, guys. Dan Hiroki inilah yang membuktikan gitu ya. Dia seorang petani yang ada di Jepang dan buktiin kalau dia bisa mengelola hektar seluas 100 hektar dengan bantuan AI. Dan yang pastinya dari Hiroki ini ya, keluarganya petani, tapi istilahnya ilmunya dia yang nguasai gitu ya. Akhirnya minta bantuan AI untuk lebih pasti gitu, guys. Dan semuanya berubah ketika dia ikut dalam proyek menghidupkan kembali lahan pertanian yang terbengkalai yang di daerah Hokkaido. Dan dari situ dia belajar sendiri cara untuk mengoperasikan AI ya, mengoperasikan AI dan bisa dikendalikan untuk traktor, guys. Dan mengelola tanaman sampai menjalankan pertanian skala besar juga bisa. Dan sekarang sudah sampai 100 hektar lahan ditanami brokoli, labu dan daun bawang, bahkan sampai kedelai dengan bantuan AI. Jadi AI itu bukan hanya sekedar tanya di pada saat gabut, teman bro. Bukan bantuin kamu cuma untuk bikin gambar atau video, tapi sekarang udah bisa bantu lahan pertanian. Gila, keren banget sih ya. Jadi gak nyangka AI itu bisa membantu lahan pertanian dan itu memanfaatkan AI dengan benar. Nah, jadi seperti ini, memanfaatkan teknologi dengan benar, guys. Jadinya dengan bantuan AI bisa menyelamatkan lahan yang kosong dan yang pastinya menjadi berguna untuk saat ini. Keren banget. Pokoknya Tomiyasu keren banget.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Ya sama Pro 2, dan ada yang viral dari seorang pengendara pickup yang membantu pemotor mogok karena kehabisan bensin di jalan sepi, guys. Ya, yang namanya kita ngelihat seorang yang kesusahan pastinya kata pasti bantu gitu teman Pro 2 ya. Dan ini juga disikapi dan juga dari pengendara pickup yang ternyata membantu untuk pengendara motor yang kehabisan bensin di pinggir jalan. Karena kebetulan pakai pickup, jadinya bisa membantu langsung naikin motornya ke atas gitu ya untuk cari pom bensin, guys. Kalau dorong enggak mungkin ya. Yang pastinya. Nah, ini berdasarkan unggahan dari TikTok ya, pemilik akun yang merupakan seorang perempuan ngaku ngeliat seorang laki-laki bersama pasangan sedang mengalami kesulitan di jalan, yaitu kehabisan bensin dan ditolong oleh seorang pengendara pickup ya. Dan yang pastinya ini menjadi contoh yang baik buat kita semua, kalau menolong sesama itu adalah hal yang penting juga. Karena kalau misalnya kita di posisi yang sama, pasti juga kita butuh bantuan orang lain, teman-teman berdoa. Good job deh buat pengendara pickup yang membantu, dan semoga jadi pelajaran juga buat pasangan yang kehabisan bensin di tengah jalan untuk bisa lebih sigap lagi dan waspada lagi sama bensinnya. Jangan sampai kehabisan bensin lagi.

0: Enak banget loh ini. Dan ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
1: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Kabar gembira teman Produa untuk kreator YouTube kecil, platform video ini baru aja ngerilis fitur baru yang bernama Hype yang dirancang untuk membantu kreator dengan subscriber di bawah 500.000 supaya lebih mudah dikenal secara global termasuk di Indonesia. Fitur ini hadir dalam bentuk tombol bintang mirip voting popularitas. Semakin banyak penonton yang memberi hype pada video, semakin besar peluang video itu masuk leaderboard dan tampil di tab explore. Jadi YouTube juga ngasih bonus poin gitu ya untuk kanal dengan subscriber lebih sedikit, jadi kreator kecil itu punya peluang lebih besar untuk naik daun. Tab Hype kini sudah bisa kamu temukan di aplikasi YouTube Android, lengkap dengan kategori populer seperti musik, gaming, olahraga, hingga anime. Jadi teman Produa, kalau kamu punya kreator favorit, sekarang waktunya bantu mereka jadi bintang lewat tombol Hype.